Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tanggal 22? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tanggal 22 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tanggal 22. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun 2022.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Tahun Pro 2 di mana pagi hari ini aku juga mau informasikan buat kamu yang kayaknya hobi banget nyanyi di kamar mandi tahun Pro 2, terus kamu tuh pede banget tampil di depan banyak orang tahun Pro 2. Nah, kali ini kamu bisa ikutan aja nih ya Bintang Radio RRI 2026 di mana pendaftarannya gratis tahun Pro 2 terbuka untuk umum, tapi ini syaratnya dari usia 16 sampai 25 tahun aja ya tahun Pro 2 ya. Dan batas usia ini dihitung pada tanggal 28 Oktober 2026 gitu ya. Pendaftaran berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026 tahun Pro 2, dan pilihan lagu serta syarat lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di websitenya www.bintangradio.rri.id tahun Pro 2. Dan jangan sampai lupa untuk informasinya bisa langsung di @rrimlg atau @bintangradio.id, di mana di TikToknya bisa di @rrimalang dan juga @bintangradio.id tahun Pro 2. Dan kayaknya kamu harus buktikan gitu ya tahun Pro 2 ya kemampuan kamu di ajang bergengsi ini dan raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional. Dan jangan lupa untuk segera daftarkan secara offline atau online tahun Pro 2 buat kamu yang pengen langsung ke RRI Malang, bisa langsung ke Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa kamu menghubungi juga di Humas RRI Malang di 081-3-4-674 gitu ya. Aku ulangi lagi ya, di 081-3-4-674. Dan saatnya kamu menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.
1: Teman terbaik.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Tahun Pro 2 kalau kita lihat di pagi hari ini cerah banget gitu ya Malang, dan juga tadi sempat dingin sih, tapi aku nggak tahu apakah diriku sendiri yang merasakan kedinginan, tapi tadi Fira Putri juga merasakan katanya Tahun Pro 2. Tapi kali ini kita langsung aja ya, karena kita bukan Cenayang yang bisa memperkirakan, tapi ini ada ilmunya Tahun Pro 2, dan ilmu kali ini langsung aja nih ya dari forecaster Andati dari BMKG, ada Ibu Iis yang akan mencenayangkan gitu ya. Informasi seputar dari ini Tahun Pro 2, informasi seputar dari BMKG gitu ya. Kita langsung terhubung nih ya bersama dengan Ibu Iis. Halo, selamat pagi Bu Iis.
1: Selamat pagi Mas Fagi.
0: Iya Bu Iis, gimana kabar pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tapi bukan Cenayang lo ya.
0: Iya. Ini dia Bu yang harus kita konfir ya, bukan Cenayang ya Bu ya, karena iya, ini betul, ada ilmunya karena... Nah, ini langsung dari BMKG, ini menginformasikan terkait dari perkiraan cuaca hari ini. Langsung Tahun Pro 2 dari A1 kata anak Gen Z sekarang nih Bu Iis.
1: Iya betul, dari A1 dan diprediksi secara ilmiah ya Kak ya.
0: Iya, bukan Cenayang. Kalau Faki itu Cenayang Bu, memperkirakan nanti hujan gak ya gitu ya. Ternyata kalau Bu Iis ini bukan Cenayang Tahun Pro 2, tapi ada ilmiahnya gitu, ada ilmunya. Betul. Gitu ya. Silakan Bu Iis, kami persilahkan untuk menginformasikan perkiraan cuaca di hari ini.
1: Ya, selamat pagi sahabat Pro 2. Semoga sehat semua ya, aktivitasnya lancar. Kalau untuk hari ini dari BMKG, cuaca diprediksinya pada umumnya cerah hingga cerah berawan, namun nanti di sore hari hingga malam hari diprediksi ada kondisi berawan di sebagian wilayah Kabupaten Malang. Kalau untuk suhu sendiri nanti siang diprediksi mencapai 30 derajat Celcius, sedangkan di pagi tadi mungkin di 14 derajat untuk Kota Batu, sedangkan di Kota Malang lebih tinggi lagi di 18 derajat Celcius, sedangkan di Kabupaten Malang di Poncokusuma yang lebih dingin hingga 15 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kak untuk cuacanya.
0: Oke, okay. Relatif masih aman ya meskipun tinggi 30 derajat gitu ya Bu Iis ya, untuk Malang ya Bu Iis ya.
1: Ya, masih aman lah.
0: Iya. Bu Iis, terkait dengan peringatan dini, apakah ada gitu indikasi-indikasi yang harus kita waspadai, mengingat juga beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini sempat terjadi bencana, dan apakah juga tinggi gelombang yang ada di pantai selatan juga relatif aman untuk para nelayan dan juga para pelancong yang ingin berliburan di pantai selatan, Bu Iis?
1: Ya, kalau untuk hari ini mungkin yang patut diwaspadai itu untuk angin ya. Jadi angin mungkin lebih kencang dari biasanya. Sampai 27 km/jam. Sedangkan untuk teman-teman yang nanti mungkin beraktivitas di pantai selatan, untuk waspada dan hati-hati, karena dari BMKG tinggi gelombang diprediksi bisa mencapai 4 meter.
0: Okay, masuk
1: batas
0: ya,
1: tinggi. Okay. Jadi iya, teman-teman harus tetap waspada kalau memang harus beraktivitas sana, tetap waspada dan hati-hati.
0: Oke, okay, tetap hati-hati Tahun Pro 2. Informasi dari Bu Iis sudah disampaikan untuk kita. Sekali lagi terima kasih Bu Iis sudah menyampaikan ini ya perkiraan cuaca dan juga beberapa ini ya tadi juga kewaspadaan kita di pantai selatan. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya Bu Iis. Terima kasih banyak. Ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat pagi Bu Iis.
1: Pagi.
0: Oke, jadi seperti itu teman Pro 2, informasi dari Ibu Iis, forecaster yang bertugas di pagi hari ini, menginformasikan bahwasannya untuk hari ini relatif aman gitu ya untuk cuacanya Tahun Pro 2. Tapi buat kamu semuanya, tinggi gelombang ini diperkirakan 4 meter, jadi lumayan tinggi. Jadi kamu juga harus hati-hati Tahun Pro 2 dan juga selalu waspada gitu ya. Dan satu mungkin ya yang selalu kita waspada, yang selalu kita wanti-wanti untuk kalian gitu, wanti-wanti gitu, kita informasikan gitu Tahun Pro 2 ya, bahwasannya jangan buang sampah sembarangan, itu pasti. Jangan bakar-bakar nih, kalau udah gak buang sampah sembarangan. Yang selanjutnya adalah jangan bakar sampah, karena mengingat kita tuh kayak lagi di musim kemarau Tahun Pro 2. Dan juga hal ini juga kita informasikan buat kamu juga yang sekiranya membuang puntung rokok sembarangan, ini juga diperhatikan apakah rokoknya benar-benar mati atau seperti apa gitu ya, puntungnya sorry Tahun Pro 2. Karena terkadang orang tuh langsung membuang sembarangan, apalagi kena ranting yang kering, itu juga bisa membahayakan Tahun Pro 2. So pasti Faki masih setia nemenin kalian semuanya dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik. Dan juga buat kamu semuanya, and the next single dari Silon 7 Tahun Pro 2 Sederhana akan membersamai kita kesederhanaan di pagi hari ini yang penuh dengan cinta dan juga keceriaan. Asik.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Faki kembali menyapa kamu semuanya di pagi hari ini gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga ada informasi-informasi terupdate dari Bank Indonesia di mana kabarnya BI hapus biaya kris di seluruh merchant teman Pro 2 ya kan ya. Dari kemarin kan kadang kita kalau lagi mau berbelanja gitu teman Pro 2 ke toko-toko yang kecil gitu ya, ke beberapa kayak toko kelontong ataupun beberapa tempat-tempat yang mungkin itu relatifnya kecil ya, bukan kayak yang toko-toko gede gitu. Pasti diminta kayak nanti tambah 500 rupiah ya kak, karena ada adminnya gitu kan. Dan ternyata ini dari Bank Indonesia sendiri telah memperluas kebijakan merchant discount rate dari kris 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI tahun 2022. Dimana hal ini juga akan dimulai gitu ya dari tanggal 1 Oktober 2026. Seluruh kategori merchant dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi kris hingga 100 ribu gitu ya. Sementara itu tahun 2022 ketentuan MDR 0% hingga 500 ribu bagi merchant UMI tetap berlaku gitu ya. Kebijakan ini sebenarnya ditunjukkan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital teman Pro 2. Dengan biaya transaksi yang lebih efisien, BI juga berharap akseptasi gitu ya dan volume transaksi kris juga meningkat yang ada di Indonesia ini. Sehingga ini juga diharapkan nantinya digitalisasi pembayaran semakin luas dan juga turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat. Wah, semoga ini juga bisa membantu ya Tenor Pro 2 untuk mempergerak ekonomi masyarakat juga. Sehingga kan ini kebanyakan pengguna kris itu kan anak muda gitu ya, Gen Z. Semoga nanti generasi-generasi yang mungkin lebih senior gitu tahun 2022 juga bisa menggunakan kris, karena juga kris ini kan bisa diciptakan untuk kemudahan kita ketika transaksi gitu tahun 2022. Jadi seperti itu, dan semoga kebijakan-kebijakan ini juga bisa mempermudah kita saat melakukan transaksi apapun yang menggunakan kris tahun 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Петър Байкамо.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahun 2002 emang ya, setelah kemarin tuh Gen Z Gen Z tuh kadang bahasa kosakata tuh diubah-ubah, menggezer gitu ya. Terus ada bahasa apa lagi ya, kayak pokoknya kayak ada adalah nama, kita tuh juga punya bahasa lain enggak sih tahun 2002, tapi ya TTT aja gitu ya tahun 2002. Dan tahun 2002 emang ya Gen Z kemarin sempat menggeser gitu ya beberapa ini gitu, bukan kegiatan ya, kayak lifestyle gitu, yang sebelumnya mungkin generasi-generasi sebelumnya tuh lebih ke kayak healthy lifestyle gitu ya, lebih ke kayak suka mungkin ke klub atau seperti itu tahun 2002. Tapi Gen Z menggeser itu untuk mengkampanyekan healthy lifestyle gitu ya. Dimana memang banyak juga yang menilai bahwasanya Gen Z itu katanya FOMO dalam olahraga. Tapi menurut aku gak apa-apa ya, Tornado. FOMO dalam olahraga itu kan menciptakan suatu kebaikan gitu ya. Gak ada yang dirugikan sendiri. Meskipun outfit-outfit Gen Z ketika berolahraga, lari, culture itu ya gak main-main. Tapi setidaknya kan tidak ke barang-barang yang tidak bermanfaat gitu. Menurut aku bermanfaat, bisa dijadikan outfit untuk lari tahun 2002, bukan yang sekali makan atau sekali minum doang udah hilang, enggak juga gitu tahun 2002. Jadi bisa digunakan terus-menerus. Tapi ternyata tahun 2002 ini Indonesia juga masuk 10 besar negara paling bugar di dunia. Wow, ini juga salah satu pencapaian ya, karena pencapaian yang menyehatkan gitu tahun 2002. Dan hal ini juga berdasarkan dari prevalensi dari obesitas dewasa, mengacu pada data Seisia Start dari World Obesity Atlas 2025, dan Indonesia berada di peringkat ke-6 tahun 2002 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Sedangkan dari Jepang sendiri menempati posisi pertama dengan 5,57%, disusul Korea Selatan 7,24%, Cina di 8,37%, Perancis 10%, dan Taiwan di 11,27% tahun 2002. Meski demikian, peringkat ini perlu dipahami juga ya secara tepat, karena menggunakan prevalensi obesitas dewasa sebagai salah satu indikator, bukan ukuran tunggal tingkat kebugaran suatu negara. Aktivitas fisik dan juga pola makan, kualitas tidur, kondisi kesehatan, dan juga lingkungan berperan dalam menentukan kebugaran tahun 2002. Jadi buat kamu ya, ini sebenarnya dilihat dari obesitasnya aja tahun 2002, bukan dari kayak lingkungan sekitar, terus aktivitas kebugaran, terus lifestyle makanan kita tuh seperti apa. Tapi yang jelas semoga Gen Z dan juga generasi-generasi di zaman sekarang, tahun 2002, Gen Alpha, Gen Millennial, dan Gen yang semuanya tahun 2002, Gen apapun itu juga, semoga kita harapkan bisa gitu ya, untuk mengkampanyekan, menerapkan healthy lifestyle gitu tahun 2002, agar ya gak apa-apa kita keluar duit banyak buat healthy lifestyle daripada kita keluar banyak dalam hal-hal yang merugikan tubuh kita tahun 2002. Jadi gak usah disebutkan lagi gitu ya, gak harus diterangkan lagi gitu ya, hal yang merugikan seperti apa. Kayaknya kamu tahu, apalagi anak-anak Malang tahun 2002, kayak Fira Putri ini suka banget keluyuran malam-malam gitu ya. Ya Fira Put dia lagi ini ya, lagi bengong aja tahun 2002. Yaudah tahun 2002, buat kamu yang mau request lagu boleh banget, tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879. Masih barengan Faki di 87,9 di Spada. Selamat pagi teman 2002.

0: Poppy, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus

0: kita semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih Bun, cuman males aja.
0: Eh, anak bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran Bun, Sisi tetap bersih kok tangannya.
0: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa pakai sabun ya Bun.
2: A few moments later.
1: Bunda!

Nah, di jam 9 ini Tuan Prodo spesial banget karena nanti Fakih akan menginformasikan gitu ya seputar dengan judi online, kira-kira gimana sih kita keluar dari zona tersebut Tuan Prodo, apalagi buat kamu yang suka ada di pikiran kamu siapa tahu kali ini menang Tuan Prodo, wah itu juga bahaya gitu ya. Tapi sebelum itu ini juga ada beberapa informasi-informasi dengan menarik lainnya, dan juga nanti Tuan Prodo kita akan membahas gitu ya gimana cara kita untuk terhindar dari zona ini Tuan Prodo. Karena memang zona judol ini sangat membahayakan ya. Mungkin kita gak main judol, tapi orang-orang sekitar kita juga kadang mempengaruhi gitu ya, dengan kata-kata kayak ya udah main aja sekali, nanti kalau menang ya udah jangan lagi. Jangan gitu ya Terpadu, karena itu juga mengganggu psikologis kita. Kalau kita udah menang sekali, kita juga akan ketagihan Terpadu. Dan buat kamu semuanya, ini juga ada beberapa single lagu yang aku juga siapkan buat kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan salah satunya adalah dari Discoria yang berkolaborasi dengan Eva Celia dan juga Lale Ilmanino dari lagu Krisya Terpadu.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang berpengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Selamat, Guru.
1: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, tahun pro 2 ini juga buat kamu gitu ya. Gimana sih kita juga harus menghindar dari judi online atau judol, karena memang bukan cuman persoalan menang atau kalah tahun pro 2. Ketika kita sudah memulai mengambil waktu atau uang bahkan pikiran kita, dan kita juga berarti sudah waktunya berhenti dan mengembalikan kendali lagi tahun pro 2. Dan buat kamu semuanya gitu ya, kali ini kita juga akan membahas sebuah kerugian sebelumnya nggak otomatis bisa kembali lagi, karena ini sebuah permainan gitu ya tahun pro 2. Apalagi aksesnya sangat gampang, cuman lewat HP, bisa dilakukan kapan saja dan di mana aja tahun pro 2, dan kamu akan berada di zona yang sangat hitam itu tahun pro 2. Sehingga ketika kamu sudah menyemplung satu kali tahun pro 2, kamu tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah ya kan, sulit gitu tahun pro 2 untuk menghindari lagi tahun pro 2. Oleh karena itu kamu juga harus lebih awareness dan juga safety kepada diri kamu sendiri, supaya ya kita gak terjadi lagi tahun pro 2 dan kita tidak di zona-zona itu lagi tahun pro 2.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

2 gak kerasa hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Faki juga harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti di jam 10 ada Irene Natasha yang akan menemani kalian semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

Pro 2 jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi jelang siang aja buat kamu teman Pro 2 yang lagi pada beraktivitas jam segini ya. Kalau tadi sudah ditemenin sama anak-anak. Siapa aja anak-anaknya? Tadi udah ada ini ya. Udah ada si Fakih yang nemenin kamu. Sekarang waktunya buat Ira Natasha bakal temenin kamu sampai nanti di jelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Bakal banyak banget informasi yang nanti bakal aku share juga pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu, mungkin yang lagi ada di jalan, yang lagi sambil kerja, sambil beraktivitas, karena udah ditemenin sama veteran Putra Onsu ya, dengan diam-diam. Abis ini informasinya kita bakal bagi, tapi kita mau ke Ijitaf dulu dengan Kehilangan. Ini dia, enjoy.

lagunya EJTOF yang kehilangan ini enak banget ya tahun Pro 2 ya. Tapi buat kamu nih teman Pro 2, aduh kenapa ini tiba-tiba suaranya keras sendiri? Oke, ini ada satu informasi gitu ya untuk teman Pro 2 yang hobinya nyanyi gitu kan, supaya hobi tadi itu nggak cuma jadi hobi yang tidak menghasilkan apa-apa. Wait, siapa tahu dari hobi ini bisa mendatangkan rezeki gitu ya buat kamu. Kamu boleh banget teman Pro 2 yang hobi bernyanyi, kemudian percaya diri untuk tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lebih luas gitu ya. Ikutan aja Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya ini gratis teman Pro 2 dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dengan batas usianya dihitung ya pada 28 Oktober 2026. Pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Kemudian pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa ya, follow aja Instagramnya langsung @rrimalang, kemudian di @bintangradio.id, dan TikToknya di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id, serta langsung aja nih kamu subscribe ya YouTube-nya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ayo buktikan kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi ini dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional teman Pro 2. Daftar aja sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang berada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, atau informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp ya di WhatsApp Humas di 081-34-674. Sekali lagi di 081-34-674 ya. Gak usah tunggu lama-lama, pokoknya langsung aja sekarang saatnya kamu menjadi Bintang Radio RRI 2026.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: gitu.
1: Oke deh, yang sudah request thank you banget ya. Dan yang belum request boleh banget, aku tungguin di 081-55-600-879 teman Pro 2. Ini sudah ada yang request ya. Ada dari 0831-9379. Sekian-sekian katanya, selamat siang Min. Mimin ya. Izin request lagu Menjauh by Vanessa Z dong. Thank you. Ntar kita puterin ya. Sudah kita siapin kebetulan di playlist kita. Ditungguin aja kakak sayang ya. Nanti bakal kita puterin. Aduh kok jadi kebawa-bawa nih live TikToknya ya. Oke, terus juga ini ada Lara Pramasari nih yang sudah request juga. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mohon maaf ya kak, mengganggu waktunya. Aku mau izin request lagu, boleh nggak? Boleh banget dong. Siapa yang nggak bolehin bilang aku. Boleh kak, silakan requestnya ya. Dan semoga di siang hari ini kakak dalam keadaan sehat bahagia. Tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran santai siangnya. Thank you. Kelara, doa baiknya balik lagi ke kakak ya. Dan juga pokoknya Kelara sehat selalu, happy selalu. Terus banyak rezekinya. Yang baik-baik pokoknya semua kita doain untuk Kelara Purnamasari. Lagunya apa kak? Ini mau Olivia Rodrigo yang Vampire. Oke, nanti kita cek ya. Ada kok ya. Oke, sudah ada ya. Oke, ntar kita puterin ya Kelara ya. Ditungguin aja. Nanti langsung, gak pakai lama. Kita puterin request lagunya Kelara.

Okay, sudah ada yang request juga tadi minta diputarin lagunya Sejauh Ku Memandang Hanya Kamu Yang Ada Di Hati. Ya, Bianca Dimas featuring bareng sama Daniel Ones. Nanti bakal kita puterin juga. Gak usah lama ya, gak usah pakai lama. Kita langsung puterin aja karena sudah ada 3 request yang masuk. Ini ada Vanessa Zidul yang bakal kita puter Yang Menjauh. Nanti bakal disusul say sama Melgi Olivia Rodrigo dengan Vampire. Terus bakal ada Bianca Dimas juga featuring bareng sama Daniel Ones dengan Sejauh Ku Memandang. Enjoy.

peduli. Kalau siang hari ini teman berdua lalu lintas di seputaran Jalan MT Haryono ya, aku lihat dari aplikasi Waze ini mulai dari kisaran simpang Kertora Harjo MT Haryono 5 sampai dengan MT Haryono 6 bisa dibilang lagi cukup macet ya trafiknya di sekitaran sana, teman berdua cukup padat merayap ya. Kemudian juga kalau kita lihat nih teman berdua, bukan hanya di sana aja tetapi juga ada beberapa titik-titik kemacetan yang perlu diwaspadai, misalnya kamu yang juga akan mengarah ini ke seputaran Jalan Laksada Adi Sucipto. Ini hari ini di hari Kamis tanggal 20 Agustus ini juga cukup padat begitu ya, trafiknya cukup, ada beberapa titik yang juga cukup padat, cukup macet begitu ya di seputaran Laksada Adi Sucipto 2. Ini di dekatnya seputaran SD Blimbing 1 ya dan juga 2. Kemudian ini beberapa jalan yang cukup padat dan juga ramai lancar ya. Kita cek lagi nih, oh kalau di dekatnya SMP Taman Siswa Malang ini di hari ini di pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, di sana juga cukup padat nih arus lalu lintasnya teman perdua ya, sampai dengan seputaran Jalan Bango Utara Taman Serayu ya, ini juga masih terpantau cukup padat begitu teman perdua. Ya yang bisa dibilang macet lagi di mana ya, kita cek lagi nih teman perdua dari aplikasi Waze ya untuk edisi siang hari ini. Untuk kamu yang juga mau mengarah ke seputaran arah Pasar Gadang Lama teman perdua ya, dari seputaran SDN 1 Gadang sampai dengan Gadang Gang 11 ya, sampai dengan di Gadang 21C, ini juga traffic di sana juga terpantau cukup padat begitu teman perdua. Dan kita lihat lagi teman perdua, bukan hanya di daerah sana saja tapi juga ini ada beberapa titik kemacetan, misalnya di seputaran Rumah Sakit Islam Unisma siang hari ini juga terpantau cukup macet nih titiknya teman perdua ya, yang tadi seperti yang aku sampaikan yaitu di seputaran MT Haryono. Kemudian juga ini kepadatan masih kembali terlihat di seputaran Jalan Telogomas Gang 8 hingga menuju hampir ke arah Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah teman perdua. Kemacetan lainnya juga masih cukup terlihat terpantau di seputaran Candi Mendut Selatan teman perdua, ini juga terpantau macet ya teman perdua titiknya di sana. Kemudian juga kalau kamu yang berada di seputaran mana nih, oh Karangwidoro masih terpantau aman ya teman perdua ya, di seputaran Karangwidoro kemudian di Giri Palma ini masih terpantau aman untuk trafiknya di siang hari ini.

ya, di jalan Candi Mendut Teman Pro 2 ini juga masih terpantau ada beberapa titik kemacetan ya di seputaran Candi Mendut 1 ya. Ini juga terpantau cukup macet begitu di arah sana Teman Pro 2. Kemudian juga Jalan Kaliurang ini masih terpantau padat trafiknya ya di seputaran Jalan Kaliurang menuju ke Mongin Sidi, dan seputaran Jaksa Agung Suprapto 2 ini trafiknya di pukul 10.46 waktu Indonesia Barat hingga ini cukup mengular ya kalau kita lihat kepadatannya hingga nanti di seputaran Regent Park Hotel ke Sedang 5 Brawijaya ya, juga masih terpantau padat Teman Pro 2 hingga nanti agak sedikit lengang ya. Arah PLN juga sudah lumayan padat merayap begitu untuk trafiknya. Ini berarti di dekat-dekat Kaitangan ya Teman Pro 2 kalau kita lihat. Ya, untuk Anda yang beraktivitas di hari ini, di siang hari ini Teman Pro 2, nanti kita juga akan terus update informasi trafik ya di seputaran Malang Raya. Dan ini juga untuk kamu yang berada di beberapa titik kemacetan, mungkin boleh share juga nih di WhatsApp Pro 2 081-555-600-879. Mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh pengendara dan juga Teman Pro 2 yang hari ini sedang beraktivitas. Untuk kamu yang lagi di jalan, jangan lupa ya tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

tahun pro 2 jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebelum nanti kita juga akan update lagi bagaimana terkait trafiknya hari ini, padatnya seperti apa nih Malang Raya dan sekitarnya, nanti kita akan informasikan juga. Tapi ini ada satu informasi yang menarik teman pro 2, karena ada yang berbeda dari penetasan telur elang Jawa, yang mana ini ada di Taman Safari Indonesia. Namun kali ini bukan hanya seekor anakan yang kembali menambah populasi dari hasil konservasi, melainkan cara induknya merawat sang anak sejak menetas. Ya, karena pasangan elang Jawa bernama Hanum dan Rizka ini kabarnya berhasil mengasuh sendiri anak mereka tanpa bantuan tangan manusia atau petugas keeper teman pro 2. Keberhasilan ini pun juga menjadi istimewa karena merupakan kali pertama dari 9 keberhasilan reproduksi anakan yang dapat dirawat penuh oleh induknya secara alami, di mana memang anakan elang Jawa atau Nisaetus Bartelsi yang diberi nama Garuda ini menetas menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, prosesnya ini berlangsung setelah telurnya dipantau setiap hari selama masa inkubasi yang mencapai 49 hingga 51 hari. Ya, Kurator Satwa TSI Imam Purwadi mengungkapkan bahwa proses tersebut ini tentu saja tidak mudah, tapi tim harus memastikan induk mampu menyuapi anaknya sekaligus memantau perkembangan anakan dan kondisi induk tanpa mengambil alih proses pengasuhan. Ya, memang sulit ya untuk mendapatkan anakan ini, bagaimana si induk ini bisa menyuapi anaknya, ini yang luar biasa. Dan menurut Imam, pemantauan dilakukan secara intensif sejak telurnya ini masih berada dalam proses pengeraman, karena memang setelah menetas, nah perhatian tim ini beralih pada kemampuan induk untuk memberikan pakan dan kondisi anak yang diasuhnya. Nah, Hanum dan Rizka sebelumnya juga telah menghasilkan 8 anakan, ya, namun pada keberhasilan reproduksi sebelumnya, anak-anak mereka masih membutuhkan bantuan keeper melalui metode hand raise karena induknya belum mampu memberikan pakan secara mandiri. Kondisi ini juga membuat penetasan ke-9 ini punya arti yang berbeda, karena kali ini sang induk menjalankan fungsi pengasuhan sendiri, sementara keeper dan dokter tetap melakukan pemantauan dengan intervensinya seminimal mungkin, kayak gitu. Nah, disampaikan juga keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari telur yang berhasil menetas, tapi kemampuan satwa menjalankan perilaku alami juga menjadi bagian penting dalam proses pengembangbiakan itu sendiri. Bagi tim keeper satwa, ini membiarkan induk merawat anaknya berarti memberi kesempatan kepada satwa untuk menjalankan nalur yang dimilikinya. Di saat yang sama juga, kondisi dari anak dan induk ini harus tetap diawasi untuk memastikan keduanya berada dalam keadaan baik. Ya, Direktur Utama TSI sekaligus Founder TSI Jensen Manangsang juga mengatakan kalau keberhasilan ini adalah bukti bahwa proses dari penangkaran si elang Jawa ini perlu dilakukan secara ilmiah, terencana, dan juga berkelanjutan. Yang pasti, pengembangbiakan bukan lagi semata-mata untuk menambah koleksi satwa di lingkungan konservasi ya. Karena sejak awal pengelolaan tuh harus diarahkan agar satwa yang lahir mereka tuh punya peluang untuk kembali ke habitat alaminya. Nah, Founder TSI juga menambahkan bahwa TSI telah melepas liarkan lebih dari puluhan elang Jawa yang merupakan hasil program konservasinya ke alam. Karena itu proses sejak lahiran harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang tersebut. Jensen juga mengatakan upaya ini termasuk membentuk agar kondisi dari si elang Jawa tadi gitu ya, sejak awal punya kesempatan mengenali perilaku alaminya di alam liar. Nanti kita masih akan update lagi, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, barengan sama kita di Pro 2 Santai Siang.

Kita update lagi teman Pro 2 untuk kamu yang ada di seputaran Grand Mercure ya teman Pro 2. Ini untuk trafiknya di sana udah lumayan macet teman Pro 2. Jadi memang tadi yang seperti udah aku infokan di seputaran Laksada Adi Sucipto siang hari ini pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ya, di seputaran stasiun Blimbing ini sudah macet teman Pro 2. Kemudian macetnya mengular ya sampai di belokannya mau ke Grand Mercure ya, di Puri Kartika Asri itu terus nih ya, Pelausan Barat ya, Pelausan Timur terpantau cukup macet teman Pro 2. Kemudian juga sampai di ya depan dari Plaza Araya ya. Kemudian juga kamu yang ada di sekitaran Jalan Raya Perusahaan siang hari ini juga terpantau cukup macet teman Pro 2. Untuk lalu lintas yang ada di sekitaran Jalan Raya Perusahaan teman Pro 2. Ya, kemudian ini juga yang ada di Setia Budi ya, di Jalan Lapangan Brawijaya, ini juga terpantau cukup macet nih ya, Urip Sumoharjo. Kemudian juga untuk seputaran alun-alun masih terpantau lengang untuk trafiknya di siang hari ini ya. Alun-alun Kota Malang masih oke, masih lengang-lengang aja. Jalan Majapahit, Tumapel dan sekitarnya, Tugu ya, masih cukup lengang teman Pro 2. Ya, itu tadi ya. Kemudian juga yang harus diwaspadai ini di seputaran juga di Noyo Permai ya, tadi seperti yang aku sampaikan juga di MT Haryono, ini di Jalan Kerto-Kerto nih ya, sudah pasti jam-jam segini apalagi mendekati jam makan siang teman Pro 2, ini akan macet sudah pasti ya, karena memang jalannya mau ke arah Batu juga biasanya lewat situ. Dr. Muhammad Hatta juga terpantau macet teman Pro 2 untuk trafiknya di siang hari ini gitu ya. Jadi mungkin kamu yang akan melalui titik-titik tadi bisa mencari juga rute-rute alternatif agar terhindar dari kemacetan teman Pro 2 di siang hari ini. Ya, SMK 2N Malang ya, Malang Town Square juga terpantau cukup padat nih, padat merayap ya trafiknya di seputaran sana hingga mencapai di Malang Town Square teman Pro 2. Kemudian kita geser lagi agak jauh nih ya, di seputaran Terusan Dieng juga masih terpantau ramai, padat begitu trafiknya siang hari ini ya, Universitas Merdeka. Kemudian juga kamu yang mau mengarah ke Simpang Mega Mendung ya, ini juga terpantau cukup padat nih trafiknya di siang hari ini teman Pro 2. Apa kabar dengan Maijen Sungkono? Hari ini juga trafiknya terpantau cukup padat begitu di seputaran Maijen Sungkono ya, atau di seputaran Indomarko Malang ya, ini masih terpantau macet teman Pro 2 seperti itu. Kemudian sama halnya dengan yang ada di Gadang tadi ya, di Jalan Raya Gadang nih kayaknya udah jadi langganan karena memang di sana tempatnya kemacetan teman Pro 2 ya. Kemudian juga ini di seputaran SDN 2 Kebonsari ya, di depan dari Samsat Malang Kota atau LP Wanita Malang, ini juga terpantau nih teman Pro 2 untuk trafiknya di sana cukup macet ya. Margasari Utara ya, ini juga terpantau macet siang hari ini teman Pro 2. Kemudian dengan daerah RSUD Saiful Anwar, ini masih terpantau cukup ramai lancar aja, namun memang perlu diwaspadai kamu yang ada di sekitaran Rampal ya, Urip Sumoharjo, siang hari ini juga cukup macet padat nih teman Pro 2 untuk trafiknya ya, di dekat Jalan Lapangan Brawijaya atau mungkin di, kita kenalnya lebih ke ini, Lapangan Rampal Yonif ya, Mekanis 512 di seputaran Urip Sumoharjo. Nah, ini warga Sukun ya dan sekitarnya, kalau kita lihat di Rumah Sakit Dr. Tentara Supraun siang hari ini memang cukup padat begitu. Untuk titik kemacetannya ini memang kalau kita lihat ada di jalan besar ya, jalan rayanya teman Pro 2, di dekatnya Auto 2000 ya. Kemudian mengular ini kemacetannya atau kepadatannya masih sampai di daerah Kasin, biasanya di Jalan Arif Margono ini juga cukup macet ya siang hari ini teman Pro 2, padat begitu. Dan apalagi ini, jadi kemacetannya ini dari Jalan Segawe
ya, Simpang Janti Barat ini sudah memang cukup padat sampai di Honda Sukun menuju ke Pasar Sukun ya. Kemudian SPBU sampai di Gor, kemudian titiknya sampai menuju ke Rumah Sakit Dr. Supraun masih terus lagi ya, berarti di arah Kasin ya, Arif Margono dan sekitarnya juga masih terpantau padat teman Pro 2. Nanti kita masih akan update lagi terkait traffic dan juga kita bakal update juga terkait informasi-informasi menarik lainnya. Yang pasti kamu jangan kemana-mana, kita mau ke Dipa Barus dulu featuring barengan sama Hindia dengan Nafas. Ini dia.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Buat kamu teman Pro 2 yang hobinya nyanyi gitu ya, terus kamu percaya diri buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas, ikutin aja Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka buat putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usianya dihitung pada 28 Oktober 2026 gitu ya. Dan pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Kemudian pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa langsung kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @rrimalang, kemudian juga @bintangradio.id, kemudian TikToknya di @rrimalang dan juga bintangradio.id ya, serta subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia, dan juga jangan lupa nih subscribe juga YouTube-nya RRI Malang Official. Jadi buruan aja, kamu bisa buktikan kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan menuju tingkat nasional. Ya. Daftar sekarang secara online atau datang langsung aja ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Informasi lebih lanjutnya langsung aja di WhatsApp Humas ya guys. Kamu bisa langsung WhatsApp di 081 34 kali ya 674, sekali lagi di 081 33 33 674, dan saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Mungkin sedikit update informasi teman Pro 2. Kalau kamu cek dari Instagram Malang Raya _ info, memang 2 jam yang lalu ya, ini yang akhirnya kalau tadi aku juga lihat dari Waze, memang ada beberapa titik kemacetan. Salah satunya adalah di seputar Ayani ya, yang ada di Kecamatan Blimbing. Karena memang yang kemudian mengakibatkan mengularnya kendaraan di sekitar jalan tersebut teman Pro 2. Karena memang di tadi Taman Kenderes ya, tempatnya di Jalan Ayani 252 Purwodadi, ini sempat ada mobil yang menabrak tiang lampu di dekat Riverside teman Pro 2, dan ini terpantau sudah memadat sampai kemirahan Gang 3 katanya dari Malang Raya _ info ya. Kemudian juga di tag di Info Malang dan Malang Raya Info. Ini di teks begitu ditandain ya oleh salah satu warga Malang. Kemudian juga ini tepatnya di depan Taman Kendedes, seperti itu yang akhirnya membuat kendaraannya mengular teman Pro 2 sampai di beberapa titik kemacetannya. Oke, dan kita lihat lagi ya teman Pro 2 bagaimana dengan informasi trafik di siang hari ini.

untuk update informasi memang kalau di seputaran Telkom Malang Ayani ini Laksda Adi Sucipto ya. Saat ini pukul 11.55 waktu Indonesia Barat memang terpantau cukup padat teman perdua traffic yang ada di sekitaran sana. Dan sampai di Sumpil Gang 2 ya, Panorama Square, ini juga masih terpantau padat merayap begitu teman perdua di siang hari ini. Kemudian kamu yang ada di seputaran Tologomas, teman Pro 2 di siang hari ini pun juga terpantau trafiknya ini juga cukup padat begitu teman Pro 2 di Tologomas ya. Di seputaran RS Universitas Muhammadiyah ya. Kemudian di seputaran SPBU Tologomas ini terpantau macet teman Pro 2. Kemudian titik kemacetan juga terlihat di seputaran Jalan Joyo Agung ya. Jadi kamu yang ada di Joyo Agung nih di Kanjuruhan Asri Blok D ini juga terpantau macet teman Pro 2 di siang hari ini.

Selain itu titik kemacetan juga terpantau di seputaran ini ya, Pasar Kebon Agung, Teman Pro 2 di Jalan Kebon Agung, kemudian juga ini terpantau di Jalan Satwi Tubun 1 dan 2. Hari ini terpantau cukup macet Teman Pro 2 di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat ya siang hari ini. Ya untuk kamu yang ada di terusan Ijen, karena Jalan Ijen dan sekitarnya, Jalan Ijen, Jalan Sindoro ya untuk yang putar balik.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu kardi.
0: Sudah
1: kardinya sendiri.
0: Oh kardi kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: kardu
0: maju-maju singkat malam Jumat.
1: Oke okay. Ya kalau kan? Sabtu?
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda.
1: Karena muda.
0: Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik.
0: Di ruang tamu RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia.
1: Manusia
0: yang datang.
1: Yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, kejauhan.
1: Oke deh. Halo.
0: Selamat datang Mas Indu.
2: Iya.
0: Terima kasih. Dulu Mas Indu.
1: Mas siapa?
0: Semakin Sindu. Sindu.
1: Mas Indu.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Sinar.
1: Jangan. Tagline orang lain, bro.
0: Oke. Okay.
1: Jangan dibawa, bro.
0: Ya, Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya kan, kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
1: Bakso.
0: Ya. Tapi ternyata
1: agak dekat bisa ya sama Mike.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang, bro.
1: Ternyata ada di
0: Sono, Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono, okay. di sono.
1: Jawa Tengah. Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
1: Aha.
0: Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak kini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan dong.
1: Yeah. Nah, segitulah Mas.
0: Okay, nah.
1: Gini ya. Gimana? Yeah. Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh.
1: Penerus.
2: Kalau pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi kan pengusaha juga.
2: Iya.
1: Maksudnya meneruskan. Eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ketiga. Dari
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand washnya itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya kalau sekarang ngomong Kidul Pasar berarti urusan ambek
1: bakso.
0: Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang nggak tahu loh kalau Kidul
1: Sejak
0: Pasar itu.
1: Sejak kapan sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu? Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu nggak di Kulon?
1: Enggak.
0: Okay.
1: Dulu nggak di Kidul. Oh, iya. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bagus Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
2: Kidul kan selatan, ya.
1: Yeah.
2: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima. Kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya ya ya ya.
2: Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan
1: karyawan.
2: Mereka karyawan.
0: Berarti gitu. Keluarga itu ya, Mas?
2: Iya, keluarga.
1: Berarti perantauan dong, Mas?
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siapa? Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena di Jakarta bakso Malang ada, tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya benar.
0: Oh. Jadi kan berdarah Solo ya.
2: Saya.
1: Sampai
2: jadi
1: sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
2: Masih
0: Solo. Solo ya.
1: Solo.
0: Ya masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya,
1: generasi
0: pengusaha,
1: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak.
2: Dari bapak saya total 4.
0: Ya.
2: Bapak saya nomor 1.
1: Oke.
2: Itu. Yang nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga jualan bakso juga.
0: Gitu. Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit di saya, menggelitik gini. Ini yang terbesit gitu.
1: Pakai
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Ya. Kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah nggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh tidak ada, kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau dengan kenal kakek itu kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
1: Gitu,
2: jadi saya nggak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa ke sekarang?
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Bapak, kakek siapa namanya?
2: Kakek Parno.
0: Pak Parno. Pak Parno punya putra.
1: Namanya?
2: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
1: Itu bapaknya.
2: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
2: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
2: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini enggak ada yang ngeklaim sebagai ini yang real, yang asli enggak ya?
1: Oh, enggak. Jadi semuanya rukun mereka, gitu ya.
0: Ini betul. Keren.
1: Mong ini pesan dari nenek moyang gitu
2: ya.
0: Kakek. Dari kakek.
1: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang pelaut, Bro?
1: Jadinya kakek moyang.
0: Nyata memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti ya? Yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antar saudara mengklaim ini yang asli, ini yang asli, ini yang asli.
0: Pasti.
1: Dan menjaga konsistensi itu enggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakan memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita memang yang pertama kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi enggak ada yang namanya kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise-kan? Yaitu, yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang, kan dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Pasti.
2: Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
1: Jangan. Jadi gak enak lah, sebetulnya bukan kita. Masalah bisnisnya tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Okay. Ini bro. Kamu biasanya kan kita kere-keran.
0: Iya, itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Okay.
2: Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Itu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
2: 4.
0: 4 di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar, yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Ayani itu. Yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama, stasiun Kota Lama. Bawahnya flyover itu. Okay. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, dari Pelosok.
2: Yang Karang Pelosok ini yang megang om saya ini yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang rakil ini. Dekat Exitol deh.
2: Betul.
0: Iya. Semuanya pakai nama yang sama, Bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand wash gitu ya. Untuk
0: brand wash.
1: Iya.
0: Wash itu nyuci.
1: Iya, kepleset tadi, Bro.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu memang ada enggak dari keluarga yang aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu banyak kan dulu memang saya bilang tadi kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya sama enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya pos, kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna memang di sebelahnya gedung film Sampurna gitu.
0: Bikin aja, Bro. Kidul Siti.
1: Bakso Solo Kidul Pasar Titi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa. Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya. Itu kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ngambilnya kan sapinya dari sini.
0: Ada ciri khas dari Solo?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Nggak ada
2: dari
0: sih.
2: Kita ya.
0: Yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
1: Namanya.
2: Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih, Bro. Pernah kan?
0: Pernah
1: bakso. Legend juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan saya sendirian aja gitu.
1: Nah. Ini cukup menarik, berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Nom?
2: aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu ini awalnya di Jember?
2: Di Jember Malang.
1: Oke.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu jalurnya itu Jember.
1: Oh iya, cukup di Jember.
2: Tahun 60, lalu ada suatu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro. Bang. Gitu. Ditambah baksonya yang panas.
1: Wah.
0: Oh, apalagi yang buder-buder.
1: Benar, ya. Selama perjalanan dari bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu, pernah gak sih ngalamin-ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
0: persaingan bisnis,
1: persaingan bisnis dan sebagainya?
2: Mungkin persaingan bisnis gak ada ya. Kita memang dari yang lain kita dapat guyubannya sendiri.
1: Oh.
0: Ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu. Ya kan persaingan
1: disuwo.
0: Iya, iya, kan gitu kan. Pasti ada dong. Orang dulu kan gitu.
2: Iya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
1: Soalnya kan karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu
0: kan. Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan, sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong itu loh, cak, pocong maksudnya gitu loh, pik, gitu. Kan kadang-kadang seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
2: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus,
0: kayaknya.
2: Ya, nah, itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini ya, justru luruskan. Luruskan. Karena persaingan itu kan sudah di luar
1: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
1: Iya kan? Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu atau tongkrongan kayak sekarang gini ya? Wah, nak kondu, aduh, istri HP.
1: Gitu ya. Itu kan pasti akan menjadi, ya kalau dibilang value itu pasti value, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
2: Itu memang ada. Anak muda kan kita, ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Solo Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa, saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
1: Okay.
2: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
2: Iya, rencananya
1: main di bakso. Main di podcast sekarang bro. Tapi ini Mas, apa namanya, saudara berapa?
2: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, gitu. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
1: Saya punya dua. Anak papa dua. Saya punya dua saudara satu.
0: Saya masih Indu ya. Tapi nongkrongan seperti itu kan biasa lah, anak ngobrol seperti itu.
1: Berarti Mas Indu ini nomor pertama.
2: Nomor pertama. Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa tuh anak pertama?
1: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama.
1: Iya, anak pertama semua.
2: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa Mas Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa?
2: Itu. Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
2: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Aslinya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
1: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
2: Pernah.
1: Sama keluarga?
2: Sama keluarga
1: gak boleh.
2: Ditarik
1: lagi ke bakso.
2: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
1: Ada itu, berarti maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
2: Ya gitu.
0: Main properti juga bro.
1: Wow, keren banget.
2: Saya cuma marketingnya aja.
1: Marketingnya kalau ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing tapi perumahannya.
1: Iya. Marketing gitu. Oke, okay. Tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indu bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
1: Ternyata dengar punya dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
2: Itu, ya, itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. istilahnya kalau disingkat Bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Oh, jadi sponsornya BSS
2: ya. Iya.
1: Itu kenapa gitu?
2: Karena yang pertama, Mbak saya dari dulu itu suka olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
1: Tolak peluru ya. Gitu ya.
0: Enggak, semangat tolak peluru.
1: Daripada tolak angin.
0: Iya, boleh lah.
2: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi enggak ada yang nampung. Kasihan mereka. Akhirnya bapak saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
2: Badminton aja.
0: Oh, badminton aja. Enggak pengin buka untuk panjat tebing.
2: Mau Mas.
1: Enggak pengin juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu.
1: Iya iya.
0: Kebetulan
1: atlet.
0: Panjat tebing gitu. Iya. Karena badminton udah banyak banget, Bro.
1: Akhirnya di, maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu.
2: Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua-tua veteran itu. Teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu. Dulu di Gadang. Lalu saya kan, saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ada ya, alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Akhirnya, sampai jadi atlet.
2: Iya.
0: Oh, badminton juga?
2: Iya.
0: Kota?
2: Kota Malang.
0: Tahun?
2: Sampai sekarang pun masih.
1: Oh,
2: sampai
1: sekarang masih? Waduh.
0: Oke.
1: Jadi Porsen nih berarti?
0: Pernah ikut. Bukan dong.
1: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
2: Ya, dibilang nasional ya.
1: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di Open, Bro.
2: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini, kita nyebutnya Tarkam lah.
0: Oh, mainnya Tarkam. Oh,
2: Tarkam gitu.
1: Berarti next time boleh dong
0: boleh sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si Gimbal tuh. Siapa? Anak
2: Agri.
0: Agri.
2: Iya, gitu ya. Pernah.
0: Pernah main ya? Emang seperti itu ya?
2: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas, Bro.
2: Pelatnas, itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan ya. Pelatnas. Cuman bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya, bandel.
1: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indu lah. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indu pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
2: Porprov saya.
0: Porprov,
2: ya. Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
1: Ya. Masih kepilih juga.
2: Juga ya.
1: Wow.
2: Masih Sabtu juga. Besok main.
1: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok. Iya. Biar nggak jadi bayangkan.
0: Turunnya di tunggal.
2: Kenapa?
0: Tunggal turunnya.
2: Saya ganda.
0: Oh, ganda.
2: Iya, di ganda.
1: Campuran.
2: Putra. Ganda putra.
0: Oh, kenapa nggak milih campuran aja?
2: Karena
1: biar dicampur.
2: Potensinya saya di ganda putra gitu. Oh, lebih ke ganda putra gitu.
0: Oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
1: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh enggak enak, Bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
1: RT.
0: Pertama dong.
1: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
1: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
1: Kota Malang. Oh, okay. Keren. Balik lagi misal yang tadi apa namanya? Oh, BSS ya. Foundation.
0: Enggak dilanjutin.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kesombongan kau. Enggak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
2: Kalau dikatakan seperti itu ya. Karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
1: Itu berarti selain suka memang ada kepedulian juga gitu. Yeah, berarti ya.
2: Karena di Kota Malang enggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya.
0: Bos-bos.
2: Enggak semua itu
1: orang yang berduit lah ya.
2: Iya. Yeah, kan yang pertama itu harus punya duit ya memang. Yang kedua peduli.
1: Oke,
0: okay,
1: ya, itu ya. Yang penting itu sebenarnya peduli.
2: Iya, mereka kalau nggak peduli kan nggak mungkin ada
1: bikin sesuatu.
2: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu punya Dinoyo Mall itu.
0: Ya,
2: itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
1: Iya. Terutama dari bidang badminton
2: iya,
1: gitu ya.
2: Itu.
0: Apa kemarin nggak diajak? Bos apartemen nggak diajak?
2: Itu salah satu.
0: Oh, salah satu aja.
1: Oh, ya apa sih kan ini?
0: Iya, iya. Apartemen juga. Gimana?
1: Enggak, tapi saya pikir, Kalandra diajak, terus apa tadi?
2: Pepe
1: Farhan diajak. Bersatu untuk peduli terhadap bakso. Enggak ya?
2: Enggak.
0: Jadi sponsornya banyak banget. Jadi waktu main sponsornya banyak banget.
1: Iya, iya, iya. Nah, tapi dari akhirnya, dari sebuah usaha, yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang. Tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
0: Betul.
2: Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan, istilahnya.
1: Tapi besar. Lahir di Malang juga Mas Farhan. Eh Mas Farhan lagi. Mas Indung.
2: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
1: Oh, di Jawa Tengah.
2: Di Jawa Tengah itu. Yeah.
0: Gunung, daerah gunung.
2: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Tuh. Dan kenapa kok di kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
1: circle-nya lah ya.
2: Circle-nya di Malang juga. Gitu.
0: Jadi ini betul. Bisa dikatakan makan bakso sambil
1: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya bro.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi ini persaingannya beda bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
1: yang lama?
0: Ciri khasnya gitu.
1: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya.
0: Iya gitu.
2: Kita tetap original gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kuahnya kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
0: akan harus terus seperti itu.
2: Iya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
1: Oh iya, itu sih.
0: Biasanya pengusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan bro.
1: Benar.
0: Chefnya kan. Ya ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamung-gamung
1: ini dong.
0: Tak kayak uyah didi.
2: Gitu kan. Memang kalau di kita, memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya.
1: Iya. Ya,
2: itu tergantung karena. Itu tergantung dua kalau sumber daya manusia, tergantung karyawannya atau tergantung
1: bosnya.
2: Betul. Okay. Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betah di situ atau bosnya yang enggak betah. Kalau pirawiri masuk keluar masuk enggak enak,
1: berarti ada sesuatu itu.
2: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
0: Oh. Ini kan andalan ini ya. Otomatis kan? Dari tahun 60 loh bro.
1: Serius?
0: Sama sekarang masih ada chefnya?
2: Masih ya.
1: 65.
2: Kalau chefnya ya kita ada sendirilah.
0: Gantian gitu maksudnya.
2: Gantian.
0: Jadi turun-temurun. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan?
2: Ya itu udah.
0: Banyak kasus.
2: Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
0: Ya ini tips sedikit aja. Menjaganya seperti itu. Seperti ya gimana Mas Indo?
2: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
1: Okay. Wih, gitu. Penting bro ini bro.
2: Enggak
1: semena-mena gitu.
2: Mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu.
0: Diajak arisan keluarga juga ya?
2: Enggak,
0: kan sebagai itu keluarga.
1: Berarti masuk ke kakak. Enggak lah. Enggak. Tapi cukup menarik nih Mas. Maksudnya Mas Hindu sendiri ini akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional, ya udah kita mager di situ.
0: Kaki lima bro.
1: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah di eranya Mas Sindu sendiri ini kan era digital gitu. Secara marketingnya gimana Pak? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
0: Udah tahu. Jawabannya kapan Pak?
1: Puisi. Iya. Gimana?
2: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya. Kalau kita berubah dong. Kita gak bisa idealis dengan cara lama gitu.
0: Iya pasti.
2: Tuh. Kita tetap mulut ke mulut marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya kok ini asli enggak sih gitu.
1: Originalitasnya gitu. Karena memang gitu, akhirnya gitu. Kan akhirnya nah, karena besar ini banyak orang yang akhirnya ini.

0: biasanya apa sih?
1: Saya pariwisata dulu.
2: Masuk pariwisata.
3: Masih masuk.
2: Enggak, saya tahu. Yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Saya tahu itu.
3: Iya.
2: Pemain lama.
3: Aduh, enggak jawab bro,
2: berarti bener.
1: Kalau di pariwisata itu ada gastronomi,
2: ya,
1: wisata kuliner.
2: Wisata kuliner,
1: nah,
2: kuliner.
1: Itu salah satu ilmu lah kita dapat di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
2: Oke.
1: Untuk di
2: kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food vlogger gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food vlogger?
1: Ya, enggak lah kalau
0: belum.
3: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
1: Mungkin ya.
2: bisa jadi.
1: Karena kalau di food vlogger kita mereka datang sendiri kita. Enggak ada yang kita undang itu enggak ada.
2: Bayar enggak?
1: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video dan membranding kita kan istilahnya kan daripada kita bayar mereka kan. Oh, kita berterima kasih lah. Kak, ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu. Gitu.
3: Tapi memang nggak pernah ya, maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat ini enggak ya? Mereka yang datang sendiri.
1: Mereka yang datang kemarin.
3: Nama besar.
2: Segini.
3: Bukan, lebih segini. Okay. Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
1: Kita enggak sih, enggak takut kita.
2: Ya, udah punya pasar sendiri kan.
1: Ya. Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing.
3: Oh, gitu. Di luar.
1: Kalau kita yang kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita, lalu mempertahankan ciri khas kita, gitu. Pakai makanya slogan kita kan best quality for best customer.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
3: Itu tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelum?
1: Semenjak saya.
3: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
2: Iya, gitu. Kalau dulu tagline-nya apa?
1: Gak ada.
2: Oh, gak ada.
3: Tagline-nya dulu bakso Solo kidul pasar.
2: Gak pernah juga kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
3: Kan saya ngarang bro.
2: Oh, iya. Siapa tahu diisi ya.
3: Di iya.
2: Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
3: Nah, padahal itu sebetulnya kalau pengen gede bisa loh harusnya.
2: Gede, bisa. Tinggal digosok doang kan?
1: Itu bangunannya. Juga banyak pertanyaan, kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
2: Pasti. Yes.
1: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga?
2: Iya. Yeah.
1: Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
2: merasa gitu.
1: Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih. Yeah. Misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
2: Betul, betul.
1: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
3: Pasti.
1: Kita enggak mau gitu.
3: Oh, oke. Okay.
1: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
2: Dan itu pesan.
1: Dan itu pesan.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Dari bapak saya.
2: Oke, okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Soalnya waktu makan tuh bro, kan jajaran nih.
3: Serius?
2: Kita nggak kenal sama dia kan?
3: Bener.
2: Serius beneran. Jadi mau makan gini, pasti singgol-singgolan dulu kan? Ah, jangan gitu.
3: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, banyak orang yang singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
1: Betul.
3: Ada ya mas cerita kayak gitu?
1: Betul adanya.
2: Ada yang private di sana juga nggak?
3: Ngapain?
2: Siapa tahu kan?
3: Oh iya. Kayaknya Mas Indu nanti.
1: Itu kalau itu benar adanya.
3: Oke. Okay.
1: Itu dari mereka bujang ketemu di Bakso Solo kan, terus ngedet di Bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
3: Bakso Solo.
1: Iya, Bakso Solo.
3: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di Bakso Solo.
2: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
1: Nanti dapat bakso Solo gitu pas gratis.
3: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
2: Iya, makannya gitu.
3: Gitu.
2: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak kan dari Wonogiri atau Solo?
1: Wonogiri.
2: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo anu, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
3: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpet.
2: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
1: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan merepotkan orang lain kalau bisa

0: kamu berdiri dengan itu. Ya berdiri dengan kaki sendiri gitu.
1: Kan banyak sungkanan sih, mas, orang-orang
0: ya, ya kan sungkanan, ya. Sungkanan itu, sungkanisasi itu susah dilangin di Indonesia itu. Apalagi orang Jawa kan kita.
1: sungkanan loh mereka
0: sungkan sama situ, sama
1: iya itu. Sungkan sama itu ya kan? Ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang, dia rombongan, terus ada beberapa orang, ini kan kita nunggu nih lagi makan lagi makan, dia datang kalau nggak salah dari Surabaya kalau nggak salah. Dia dari platnya tuh L, dia datang terus ngomong, ini gak ada tempatnya nih, cuman gini-gini. Jawabannya cuma gini bro, biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu ya.
0: Laper.
1: Nah, gitu kan. Cuman bilang gini bentuk gasnya yang ada di sana itu. Gye bu, sekedap, gye sabar, gye. No, ngomong udah bro. Langsung adem gitu rasanya. Langsung saya juga adem. Ngeliatin dia.
2: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah nggak sih mas ngalamin gitu waktu
0: lagi di bawahnya gitu?
2: Lagi di bawah gitu.
0: Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
2: Pernah?
0: Sering. Dulu
2: bapak pernah cerita?
0: Pernah cerita memang. Tahun 1997 dulu itu.
2: Okay.
0: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan. Nah itu gak ada yang ngurusi sini, akhirnya
2: turun.
0: Terus pada 2005 itu kakek nenek saya 2006 nenek saya meninggal. Itu juga lagi turun-turunnya, lagi down-downnya. Warung gak keurus, lalu kita cita rasanya kurang karena memang
2: enggak,
0: papa gak kesini di sini.
2: Jadi secara kualitinya gak ada yang ngontrol.
0: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis gak ada yang stagnan naik atau stagnan terus tuh gak ada.
2: Pasti ada pasang surut ya gitu ya.
0: Salah satu prinsip bapak ya, alon-alon waton kelakon.
2: Ini quote of the day.
1: Alon-alon eling lan waspodo, sama gini. Eling lan waspodo.
2: Eling nang bojone, eling nang kendhane.
1: Ngono sih, senengan.
2: Waspodo nang bojone.
1: Maksud itu kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya. Penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya, untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di Barusul seperti apa?
0: Kalau menasan manusia kan, kalau ya mohon maaf ya, saya ya, kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah. Kan pegawai saya itu gak ada yang di Malang. Asli Malang cuma 4 orang mungkin dari total 30 orang itu. Yang lain itu dari luar kota, dari Boyolali kebanyakan. Dari Jawa Tengah.
1: Tapi masih saudara?
0: Enggak.
1: Itu. Mereka yang datang ke sini.
0: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
2: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu, daripada hanya sekedar saya bos, kamu karyawan.
1: Iya bro, memanagenya itu loh.
2: Iya benar, itu yang paling susah sih itu sebetulnya.
1: Manajenya gimana tuh mas?
0: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita, itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan, pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan. Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka. Kalau di sini boros mereka. Dari kampung ke kota kan, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah kita caranya apa? Ya udah tabungan aja, kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita kasih beri gaji.
1: Ini bentar lagi bikin kooperasi seperti
0: tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu, ada.
2: Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lu pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
0: Ya, uang bonus gaji itu
2: buat yang di rumah.
1: Keren. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
0: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali.
1: Bakso Solo juga?
0: Iya, enggak lah. Kita tiap hari. Tiap hari ada lah, tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya kita udah nggak bayar juga,
2: ada mes juga
0: ya, ada mes gitu.
1: Jadi mereka datang kerja
0: ya udah bersih gaji aja. Itu
2: wah enak loh ya, apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya, tergantung dari mereka ya, maksudnya
0: mungkin paling lama 6 bulan lah. Mereka
2: bulan.
1: Ya. Karena mereka harus pulang kan. Ya,
0: bener. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
1: Iya, pasti.
0: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Tiap hari kerja.
1: Iya, bro. Trafiknya luar biasa seperti itu.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini secara omset.
1: Tipis 3 digit.
2: Iya.
1: Dalam bulanan?
0: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja Habisnya gitu ya.
2: Habisnya, oh iya, habis-habis
0: istilah, dagingnya gitu ya.
2: Dalam per hari?
0: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60-80 kilo.
1: Berapa satu sapi yang dikorbankan itu?
0: Nah itu, kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
2: Oh, 80 biji.
0: Ya, ya itu aja lah.
1: Karena di sini juga banyak bahasa Solonya juga kan? Enggak tahu Solo mana.
2: Solo kodok.
1: Kan banyak Solo maksudnya kan, kalau mana cabang mana gitu.
2: Iya, iya.
1: Solo.
2: Iya.
1: Tapi saling kenal aja.
0: Ya kalau bakso Solo, kebanyakan bakso Solo itu keluarga. Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
1: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
1: Oke. Jadi anu bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
2: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama Papa untuk Mas Indus sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
1: Kayak usaha keluarga.
2: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
1: Iya. Pengusaha, iya. Atlet, iya. Iya. Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
0: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua, teori dan praktek.
1: Praktek.
0: Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
2: jadi.
0: Jadilah istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
1: Oke. Jadi dua ini sambil jalan.
0: Ya. Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
1: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
0: Masih lama.
2: Masih lama. Tapi
0: belum ada pandangan.
1: Nah, kenapa sih pengusaha itu bilangnya terkait, lama
2: ini
1: gitu.
2: Mas Indu masih terkait sama Bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan apa namanya musim digital gitu.
0: Ya.
2: Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo, tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
1: Ngapain?
2: Bisa dikirim gitu Mas.
0: Bisa. Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita.
2: Oh, nah,
0: kita kirimnya pakai Pexel gitu.
2: Okay.
0: Itu langsung aja dihubungi adminnya aja nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
1: Kontainer juga ya?
0: Ya,
2: kontainer kalah.
1: Serombong-rombongnya.
2: Ngapain?
1: Buka cabang dong. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
2: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan,
1: buat ngasih makan atlet.
2: Atlet apa?
1: Atlet badminton.
2: Tolak peluru.
1: Tolak rudal.
2: Call back lagi.
1: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, nah sekumpulannya si Indu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
0: Itu pernah ada.
1: Gitu ya?
2: Pernah ada. Nyikapinya gimana?
0: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
2: Selektif.
1: Oh, oke.
0: Bukan selektif. Bukan selektif. Kita ngalah.
1: Ngalah.
0: Mereka kan nggak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
2: Oh.
1: Cewek?
0: Enggak.
2: Oh. Tetap rendah hati.
0: Ya itulah istilahnya. Ya, jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
2: Iya, iya, benar.
0: Kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita.
1: Ya.
0: Jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka.
1: Gitu. Oke. Okay. Terkadang orang enggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu, ini kan banyak kasus yang ada, tinggal nerima enaknya doang, gak mau ikut berjuang. Iya kan?
0: Nah, istilahnya gitu.
1: Istilahnya gitu, kan? Gitu. Tinggal enaknya doang. Iya jelas
2: kayak
1: aja enak tinggal
2: gue,
1: enaknya
2: keren terus
1: kok. Nah gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih.
0: Iya Mas Indu. Betul. Mentalnya memang harus kuat sih.
1: Kuat
0: ya? Kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya
2: itu.
0: Aku lebih bilang ke mereka sih itu. Karena mempertahankan itu apa ya, perjuangannya lebih gimana sih kalau kita di top gitu kan, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah. Yeah. Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
2: terpaannya makin banyak,
0: mentalnya enggak kuat, pasti roboh. Nah, itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
1: Dulu SMA mana dulu?
0: Saya Santa Maria.
1: Oh, Santa Maria.
2: Langsep.
1: Oh,
2: oke, okay. Langsep. Tapi pernah enggak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada enggak yang sampai komplain gitu?
0: Iya, ada lah.
2: Terdengar gitu di Mas
1: Indu langsung. Tapi sambil makan. Ya kan ada.
2: Bisa ini.
0: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya.
1: Oh, okay.
0: Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti.
2: Oh.
0: Jadi yang buat itu juniornya, kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf.
1: Yeah.
0: Kita nggak boleh ego kita
2: ditinggikan
0: kan. Kita minta maaf, kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
2: Yeah. Termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak.
0: Tidak apa-apa.
2: Okay.
0: Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
2: Tagline-nya pas banget berarti bro.
0: Okay. Itu nggak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu istilahnya udah lapar ya.
1: Betul.
0: Kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan, orang itu
1: udah lemas.
0: Kalau makanannya nggak enak, mereka lebih gak mood. Betul. Lagi.
2: Iya benar.
0: Makanya kita menghancurkan moodnya dia.
2: Berarti
0: gitu
2: kita merelakan untuk ya, iya, oke lah di gak sini apa-apa. Mungkin kita nggak masih ini.
0: Iya, gitu, kita nggak ya, nggak boleh idealis lah gitu.
2: Makanya gitu, intinya seperti itu.
1: Ya emang sih perjalanan itu luar
2: biasa. Pelanggan adalah raja.
1: Oke, kata siapa tuh?
2: Kata saya barusan nih bang.
1: Oke, itu ratunya siapa?
2: Hah?
1: Kalau ada raja, ratunya siapa?
2: Belum cari.
1: Mas Indu belum cari.
2: Ya karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
1: Belum cari. Ya, ya, tapi ya, yang mendekat ya, udah banyak ya.
0: Enggak ada.
2: Alah enggak mau. Coba cek handphone.
1: Enggak mungkin. Saya percaya karena sekarang itu atlet pada nyari atlet voli.
0: Itu. Udah rahasiamu.
2: Iya. Sama atlet voli.
1: Enggak, benar.
2: Iya, serius.
1: Sekarang lagi musim cari atlet voli.
2: Atlet voli ini sekarang lagi jadi naik daun gitu.
0: Sama. Banyak diundang podcast itu. Enggak ngundang atlet voli juga.
1: Bentar.
2: Ada lagi. Bentar lagi saya undang.
1: Habis ini kita undang. Kalau enggak mau datang pelatihnya yang kita undang.
2: Enggak, tapi nanti kita undang. Kalau atlet voli kita undang, Mas Indu mau datang.
1: Iya.
0: Nanti hubungi aja.
1: Atlet voli luar biasa. Sekarang apalagi yang putri ya. Aduh. Ada rencana juga sama atlet kan, kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
0: Ya nanti diberinya Tuhan gimana kan.
1: Oh gitu.
0: Kita enggak tahu kan.
1: Mungkin mau saling smash, saling
2: rosot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang ngedeketin?
0: Ya adalah. Ya,
2: ada. Banyak ya?
0: Enggak banyak.
2: Coba liatin, Pak.
1: Otot ya.
0: Khususnya di sana Mas.
2: Oh, iya.
1: Tapi kalau ngedeketin itu ada syarat khusus enggak misalkan kalau ada cewek-cewek gitu. Sebenarnya syaratnya Mas Indu tuh kayak apa sih? Harus kaya, bawa mobil dari belakang,
2: atletis.
0: Kalau kriteria nggak ada sih dari
1: saya.
0: Iya, dari dulu kita memang kriteria itu ada, cuma kalau untuk dewasa kali ini adalah kita memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
1: Oh, emang beneran serius?
0: Serius.
1: Kan dulu berarti cek dulu.
2: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan nggak serius.
0: Dari sananya nggak serius.
1: Dari sananya nggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget nggak? Akhirnya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu, lalu juga dari Baso gitu. Ketika atlet besok apa nggak kepikiran nanti yang ada di ini?
2: Ya, kedai. Autopilot sudah ya.
0: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan, kuliah lalu badminton lalu
2: bakso.
0: Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
1: Oke.
0: Jadi malamnya jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
2: Aduh.
0: Itu
1: padet ya.
2: Padet luar biasa.
1: Padet. Anak saya juga gitu.
2: Oke.
1: Okay. Padet sekolah.
2: Bapaknya juga padet ya.
1: Padet banget.
2: Yang segini padet. Gak padet gimana sih?
1: Iya. Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
2: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya, bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
1: Bisa dipajang foto-fotonya kan?
0: Banyak sih mas. Yang terakhir itu ada Yuni Shara.
2: Yunisara.
0: Yunisara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar.
2: Oke. Okay.
0: Sama siapa pacarnya?
2: Fuji.
0: Nah, Fuji.
1: Enggak tahu, selebritis dia yang tahu.
0: Pemain selebritis. Beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
2: Oh, semot. Ya, ya. Main voli enggak ada?
0: Ini mungkin lagi endorse ya.
1: Main voli lagi hits, bro. Beneran.
2: Terus nanti kalau seandainya kita ke sana, nanya Mas Indu ya.
0: Monggo, silakan.
1: Kenapa jadi gitu?
2: Ya kan kita selebritis, bro.
1: Bukan, kita gak selebritis. Kita tetap profesional.
2: Oke, siap. Kita nyari Mas Indi tuh kesana buat ngajakin main badminton aja.
0: Yeah. Sekalian makan.
2: Ya itu kalau ditawarin.
1: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
2: Oh, ya siap.
1: WhatsApp aja.
2: Aduh,
1: Mas Indu, ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
0: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tujuan tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja.
1: Oke.
0: Enjoy aja dengan itu.
2: Yang penting tujuannya
0: itu. Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
1: Gitu. Oke. Luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu.
2: Smasher.
1: Dia okay. Lebih suka nyemes daripada drop shot
2: daripada backhand gitu.
1: Daripada backhand gitu. Benar.
0: Menyerang smasher. Lebih baik daripada
1: backhand. Nah. Oke. Tipe smasher seperti itu, Bro.
2: Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
1: Yoi.
2: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih 5
1: smash gitu.
2: 5 pertanyaan.
1: Dia nyemesnya gini, Bro.
2: Oh,
1: iya. Iri.
2: Mas gini, Bro.
1: Kita kasih challenge juga.
2: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
1: Oke. Okay.
2: Oke, Mas Indu.
1: Kita challenge-nya agak beda dengan
2: challenge-nya
1: yang lain.
2: Agak beda karena ini beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
1: Ya,
2: berarti berhubungan sama olahraga.
1: Oke, okay. Ya, kan? boleh.
2: Lebih suka
1: bebas ya, pertanyaan random ya.
2: Iya, random. Lebih suka jawab langsung jawabnya cepat, kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
0: Atlet voli.
2: Alasannya?
0: Karena lebih cantik.
1: Enggak, ini menurut pengalaman saya. Kalau suruh milih kan enggak tahu.
2: Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
1: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain? Di mana dan siapa?
0: Kalau dari daerah lain belum ada.
2: Berarti daerah sendiri ada.
0: Ya. Istilahnya warlock lah.
1: Warlock
2: itu apa?
1: Warga lokal. Kalau mulok muatan lokal.
2: Gopekwi.
1: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
2: Kamu dong.
1: Loh tadi sudah.
2: Oh iya, siap.
1: Tadi udah.
2: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
0: Iya, berambut pendek.
2: Alasannya?
0: Karena memang lebih cute mungkin.
1: Gak bisa dijambak loh, Mas.
2: Polwan merapat.
1: Kasih kode.
0: Kasih. Itu memang salah satu kriteria saya.
1: Oh. Ya, kebuka.
2: Yes.
1: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
2: Ngapain?
1: Oh, itu pertanyaannya kan?
2: Oh, iya.
1: Kan udah kelihatan kan? Suka yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira? Aduh.
0: Susah ini. Perwira kalau boleh.
2: Cari aman dia.
1: Kalau perwira sayangnya sampai perwira yang lebih tinggi.
0: Itu masalahnya kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
1: Masalahnya iya.
0: Mereka kan haludik gampang kan.
1: Haludik gampang.
2: Haludik.
1: Situ, Bro.
2: Oke, terakhir masih ada dua ya.
1: Dua.
2: Mas Sindu.
1: Oke.
2: Lebih suka di bawah apa di atas?
0: Apanya dulu ini?
1: Duh. Bebas.
2: Oh, siapa aja? Ayo.
0: Lebih suka di bawah.
2: Di bawah. Alasannya?
0: Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu kan.
2: Oke, enggak capek.
0: Kita diem ya di bawah.
2: Diem di bawah.
1: Penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Bro.
2: Iya. Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
1: Iya.
2: Kalau di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
1: Iya, betul. Karena ngelihatin di atas.
0: Ini agak melayang ya ini.
1: Iya. Terus mulai geliang. Tapi pernah ya? Loh.
0: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
1: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
2: Nanti japri.
1: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
0: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
1: BWF ya. Ya, benar. Boleh lanjut itu. Ya. Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
2: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
1: Mas Indu, thank you banget ya.
0: Saya terima kasih.
2: Gak terasa ya. Sebenarnya
1: luar biasa.
2: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Masuk. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
1: Karena mau porprov bu. Jadi ada porprov. Semoga sukses Mas.
0: Amin. Terima kasih.
1: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
0: Betul.
1: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin.
0: Kan sama sama. Ah. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
1: Iya. Saya baru dapat informasi itu.
2: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
1: Enggak dong.
0: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita enggak apa-apa kalah, yang penting
2: warga lokalnya
0: asli. Itu kita gali lah potensinya. Ya,
1: ya, ya. Bawa bakso, Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
2: Jangan dong. Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
1: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
2: Yes.
1: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi teman atau kalian pasti tahu lah ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
2: 60. Kemudian 60. Di Malang 65, Bro.
1: Ya. Ya. Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa, dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
2: Keluarga kemudian juga konsisten.
1: Harta yang paling berharga
2: adalah keluarga.
1: Asik.
2: Istana yang paling indah
1: adalah
2: Bakso Solo Kidul Pasar. Terima kasih.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Teman Produce setelah istirahat makan siang ya, saat ini pukul 13.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan bisa dibilang ini memang di Malang hari ini ya kan, luar biasa panasnya. Jadi aku gak kebayang ya, kalau misalnya di dalam ruang ber-AC oke lah ya, masih aman gitu. Tapi kalau yang di luar, aduh, udah pasti ini ya, panasnya luar biasa banget nih siang hari ini. Jadi jangan lupa untuk tetap memenuhi kebutuhan hidrasi kita gitu ya, minum air putih. Jangan sampai kurang minum air putihnya teman Produa. Kita mau update lagi nih untuk bagaimana dengan kemacetan ya di seputaran Malang Raya dan sekitarnya. Kalau saya cek juga teman Produa, ada beberapa titik kemacetan di Kota Malang. Misalnya kamu yang ada di seputaran Panorama Square ya, atau di daerah SMP Kartika 4 sampai dengan 8 Malang, siang hari ini terpantau macet teman Produa di daerah sana ya, karena mungkin jam-jam pulang anak sekolah juga gitu. Ya, dan ini di seputaran Ayani ya, juga Telkom Malang Ayani, SD Islam Sabilillah ya, seputaran Masjid Sabilillah Blimbing, ini juga terpantau macet teman Produa titiknya. Karena mungkin tadi juga memang beberapa jam yang lalu sempat ada eksiden salah satu mobil yang menabrak ya tiang listrik, yang lampu di seputaran Taman Kennedy, yang kemudian juga ini berdampak ataupun berimpak pada traffic yang akhirnya cukup mengular teman Produa. Kemudian juga di sebelahnya masih di jalur yang sama, tapi arus baliknya di dekatnya Gereja San Albertus ya, ada di Detrapani atau di Laksada Adi Sucipto, ini juga terpantau padat ya. Kemudian juga kalau kita lihat teman Produa, titik kemacetan juga terlihat di seputaran Jalan Tenaga Baru ya teman Produa, ini juga terpantau macet padat teman Produa.

0: daerah SMKN 2 Singosari juga terpantau trafiknya untuk siang hari ini cukup padat, Teman Predu, atau di seputaran Losawi begitu ya. Daerah Jalan Raya Perusahaan ini juga terpantau cukup padat begitu, Teman Predu. Kemudian titik-titik kemacetan yang juga kita lihat dari aplikasi Waze yang hari ini adalah di seputaran Jalan Kertoraharjo ya, masih di MT Haryono. Ini langganan ya, Teman Predu, nggak siang nggak pagi pasti langganan macet, Teman Predu. Atau di daerah Gajayana ya, ini juga terpantau cukup padat begitu, Teman Predu. Ya, di SMAN 8 Malang juga terpantau arusnya juga cukup padat siang hari ini pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian arah Sumber Sari ya, Anda yang mau menuju ke Jalan Bendungan Jati Gede, Jalan Bendungan Wonogiri ya, sampai dengan Sutami, mau keterusan Surabaya, ini juga mungkin bisa mencari rute alternatif karena di sana juga masih terpantau macet, Teman Predu, trafiknya ya, terusan Surabaya, kemudian Jalan Bendungan Sutami seperti itu. Dan ini sampai mengarah ke Jalan Galunggung, Teman Predu, kemacetannya ya, untuk kamu yang ada di seputaran Galunggung juga waspada nih, karena memang kemacetan cukup mengular ya. Kemudian depan SMK Korjesu atau Panti Asuhan Saint Theresia ini di seputaran Jaksa Agung Suprapto 3, ini juga terpantau macet, Teman Predu, sampai di daerah SMA Insan Cendekia Salahuddin ya. Sampai di kantor pelayanan pajak Pratama Malang Utara juga masih terpantau macet. Namun memang sedikit padat ini di Lajen Sutoyo 2 ya, daerah Savana Hotel and Convention, atau di sekitar Hotel Santika ini ya, Jalan Selorejo. Ini masih terpantau padat namun kembali macet ini di seputaran Telkom tadi seperti yang sudah saya informasikan. Kemudian untuk kamu yang berada di seputaran Rampal ya, ini Kumdam dekat Jalan Lapangan Brawijaya juga terpantau siang hari ini juga trafiknya ada beberapa titik-titik kemacetan di sana, Teman Predu. Kemudian di K.H. Ahmad Dahlan ya, kemudian juga di seputaran Muharto. Ini tepatnya berada di dekatnya Muharto 10B ya, di daerah Pasar Kedung Kandang juga saat ini terpantau cukup ada beberapa titik-titik kemacetan begitu ya. Dan ini juga di seputaran Kalimosodo nih ya, untuk kamu yang mungkin dari Muharto biasanya kan lewat Kalimosodo juga ya, teman. Oh sorry, ini beda ya, Kalimosodonya di daerah Punto Dewo ya, ini juga terpantau cukup macet, Teman Predu.
1: Terima kasih perempuan, salut untukmu.
0: Kalau di seputaran Velodrome masih terpantau ramai lancar ya. Kemudian di seputaran Universitas Negeri Malang Kampus 2 juga masih terpantau cukup lengang ya. Ki Ageng Gribik juga sama, namun memang waspadai juga nih seputaran MTSN 2 Malang. Cemoro Kandang masih terpantau padat, Teman Predu, untuk trafiknya di siang hari ini. Ya, kemudian kita lihat ini di SMA Kakolose Santo Yusuf Malang. Ini saat ini di siang hari ini ya, pukul 13.43 menit waktu Indonesia Barat, juga terpantau nih di arah Masjid Sabilillah Blimbing juga terpantau kemacetan juga terjadi di sana. Kemudian kalau kita cek lagi di Jalan Raya Perusahaan ya, tadi juga cukup padat, Teman Predu. Nah, kamu yang ada di lokasi-lokasi kemacetan juga boleh nih share ya di 081-555-6879 sambil kita update nanti informasi traffic Malang Raya, sambil juga kita bakal kasih informasi-informasi menarik lainnya.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Dua dari tiga wakil Indonesia di sektor tunggal nanti akan menghadapi wakil Denmark ya pada babak ke 16 besar di kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium pada Kamis hari ini, teman pro 2. Selain Alwi Farhan yang juga kabarnya akan bertemu dengan Ayus Syati, dua wakil lain dari Indonesia yang bermain di sektor tunggal kabarnya akan berhadapan dengan pemain-pemain Denmark. Ada nama Jonathan Christie yang juga akan jumpa dengan Rasmus Gemke dan Putri Kusuma Wardani yang akan berhadapan dengan Line Christoffersen. Dan Jonathan dan juga Gemke ini kabarnya sudah 7 kali bertemu. Jonathan juga unggul dengan 6 kemenangan. Keduanya ini kali terakhir bertanding pada 2024, di mana selain unggul secara head-to-head, Jonathan juga punya ranking yang lebih baik dibanding Game K, di mana Jonathan saat ini juga menempati peringkat 3 dan Game K di posisi 26 dalam ranking BWF sendiri, teman berdua. Kedatian demikian, Game K juga tetap patut diwaspadai pasalnya Game K ini melangkah ke babak 16 besar, yaitu dengan menundukkan Lin Chun Yi yang merupakan unggulan ke-12, teman berdua. Selain itu, Jonathan juga kerap kalah dari pebulu tangkis yang rankingnya ini jauh di bawahnya, seperti ada Victor Lai dan ada Panchi Chapon, kemudian ada lagi Tererat Sakul, ada Pranoy HS ataupun Hu Jehan. Sementara Putri KW yang juga belakangan langkahnya di sektor putri lebih mantap ya, ini juga tidak bisa menyepelekan Christoffersen demi menembus perempat final. Dan kemenangan dalam dua laga sebelumnya dengan Christoffersen dan keunggulan peringkat dalam ranking BWF ini patut dilupakan di atas lapangan, teman berdua. Yes, kita doakan semoga Jonathan Christie nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Habis ini kita bakal move ke informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Oke, okay, teman-teman berdua, kita mau ingetin lagi buat kamu yang hobinya nyanyi, percaya diri tampil gitu ya di depan banyak orang gitu kan, dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, buruan aja kamu harus banget ikutan Bintang Radio RRI 2026 ya. Pendaftarannya gimana? Gratis loh ini, buat semua boleh banget, dan terbuka untuk putri dan putra usia 16 sampai dengan 25 tahun. Batas usianya adalah dihitung pada 28 Oktober 2026 nanti. Nah, pendaftaran ini berlangsung sampai dengan 30 Agustus 2026. Pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa ya, follow Instagramnya di @rrimalang, kemudian @bintangradio.id, TikToknya juga di @rrimalang, dan juga @bintangradio.id, teman berdua. Langsung aja juga, kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi buktikan aja kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang ya secara online atau bisa langsung datang aja ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Dan untuk next infonya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di WhatsApp Humas Teman Pro 2, bisa langsung WhatsApp di 081 34 kali 674. Sekali lagi 081 3-4 kali 674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Teman Pro 2 keren banget ya. Kalau kamu yang udah nonton di Prime Video, filmnya udah muncul. Dan ini melambung banget, melejit banget. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Karena Agnes Mo kini bersanding dengan bintang di Odyssey, Teman Pro 2. Ini adalah goal achievement seorang Agnes Mo yang menurut aku tuh emang ada harga yang harus dibayar gitu ya. Dalam arti dia berjuang untuk karirnya, untuk prestasinya gitu ya, untuk karya-karyanya. Dan sekarang tuh kalau dulu mungkin kita tanya ya, mana nih ininya si Agnes, kok udah tenggelam aja nih, gak kedengeran gitu ya. Tapi sekarang kita bisa ngelihat bahwa yang namanya apa ya, hasil itu juga mengikuti proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Dan kita bisa melihat apa yang sekarang lagi dituai sama Agnes Mo. Harus kita bangga juga, karena Agnes Mo ini berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Richard season keempat. Kalau Indonesia gitu ya, mungkin di Indonesia nih ya, kalau kita lihat kan sekarang tuh orang gampang banget gitu ya, terkenal, dia publish something, kemudian tiba-tiba jadi artis gitu ya. Terus ada hal-hal yang sebenarnya sifatnya bukan karya, tiba-tiba karena populer udah aja jadi terkenal, tapi gak tahu karya yang mana. Kalau Agnes Mo udah gak usah diragukan lagi, Teman Pro 2. Nah ini luar biasanya, namanya ini melambung di jumlah platform film internasional. Pemeran Layla Hot ini juga menduduki posisi top 6 dalam daftar IMDb Star Meter, serta peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler. Gokil banget gak sih? Di Alozine, platform film asal France, yaitu di Perancis, Teman Pro 2, di mana IMDb Star Meter ini merupakan sistem pemeringkatan popularitas yang memantau tingkat keterikatan atau ketertarikan publik terhadap para pemain dan juga tokoh di industri hiburan. Nah, peringkat Star Meter ini didasarkan pada beberapa indikator statistik gitu ya, termasuk juga di dalamnya adalah frekuensi dan jumlah orang-orang yang mengakses halaman ataupun daftar kredit seseorang di IMDb itu sendiri. Nah, per hari Kamis ini, pelantun Matahariku, ya kan? Dia tuh sudah berada di posisi ke-6 dari IMDb Star Meter, bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood lainnya seperti ada Tom Holland di posisi pertama, disusul Ella Rabin, Indy Navarrete, ada Anne Hathaway, Christopher Nolan, dan luar biasanya popularitas dari Agnes Mo ini juga terlihat dalam daftar bintang terpopuler hari ini versi Alozine yang dianggap sebagai IMDb versi Perancis. Gokil banget ya.
1: Selalu nyaman bersama.
0: Di Alozine sendiri, nama Agnes Mo ini menempati posisi ketiga dan kembali bersanding dengan para pemeran utama di Odyssey, termasuk ada Christopher Nolan di peringkat utama, ada Tom Holland di posisi kedua, serta ada Anne Hathaway di peringkat keempat, di mana achievement ini dibagikan oleh Agnes Mo melalui unggahan di media sosial. Dan dia mengaku tidak menyangka perannya sebagai Layla Hot ini dalam Richard season 4 ini mendapat sambutan luas dari penonton di berbagai negara. Aduh, Agnes Mo, kamu keren banget. Dan ini sama Anggun Cisasmi juga ya. Jadi Anggun ini menjadi ibunya si Agnes Mo, Layla Hot ini di dalam filmnya ini ya. Dan katanya sih dibilang ini sulit banget dipercaya, karena melihat Layla ini mulai dikenal penonton di seluruh dunia, lalu entah gimana aku bisa berada di peringkat ke-6 dan 3 Alozine di Perancis, benar-benar di luar ekspektasinya. Dia merasa bahwa ini adalah pencapaian yang memang membuat dia sangat terharu banget, bersyukur katanya. Dan big thanks untuk semua penggemar Richard di seluruh dunia yang sudah menonton, membicarakan, menebak-nebak, mempertanyakan, dan memberikan begitu banyak cinta untuk Layla. Agnes Mo juga mengapresiasi para penggemarnya yang terus membagikan berbagai unggahan terkait pencapaian tersebut. Dan untuk para fans yang selalu nge-tag aku, ngirimin semua postingan ini, aku gak tahu harus gimana tanpa kalian. Kalian malah lebih update daripada aku sendiri. Jadi dalam Richard season keempat, Agnes Mo juga berperan sebagai Layla Hot gitu ya. Ini adalah perempuan yang datang ke Philadelphia bersama dengan ibunya Amisha Hot untuk mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Nah, kedatangan Layla dan juga Amisha di Philadelphia ini justru membawa mereka dalam rangkaian kejadian tidak terduga. Layla ini juga punya kepentingan terhadap sebuah flash disk yang berkaitan dengan kasus Anna Merrick gitu. Nah, seiring dengan berjalannya cerita, Layla kemudian terseret lebih jauh ke dalam konspirasi besar dan menjadi salah satu fokus utama musim keempat. Dia juga digadang menjadi tokoh kunci dalam musim terbaru tersebut, Teman Pro 2. Ih, gokil banget loh ya, trending Agnes Mo ke-6 ya. Setelah nama Christopher Nolan tuh ada namanya Agnes Mo. Keren banget ya. Wow, luar biasa banget pokoknya. Katanya dibilang single seeing Layla being discovered by audience around the world and somehow finding myself at 6 on IMDb Star Meter and 3 on Alice Sign in France is something is I definitely didn't expect. I'm truly humbled, katanya ya. Keren banget. So grateful, wow. Sekali lagi apresiasi terbesar nih buat Agnesmo, karena kita juga bangga ada namanya Agnesmo di sana. Sementara itu ada Ami Sahau juga yang diperankan oleh Anggun Cisasmi. Ini juga adalah Ibu Lila yang punya masa lalu dengan seorang anggota militer Amerika Serikat yang pernah ditempatkan di Indonesia. Dan masa lalu Amisa ini juga kemudian menjadi bagian penting dalam pencarian si Lila ini terhadap ayah kandungnya. Seperti putrinya, Amisa juga punya ketertarikan dengan keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi inti dari cerita musim keempat. Nah, Reacher season 4 ini merupakan musim terbaru ya guys dari serial aksi yang dibintangi oleh Alan Rickman sebagai Jack Reacher. Dan musim keempat ini mengikuti kisah dari Jack Reacher yang secara tidak terduga bertemu dengan perempuan asing yang sedang putus asa dalam kereta bawah tanah. Pertemuan ini kemudian berubah menjadi situasi yang kacau dan menyeret Reacher ke dalam sebuah kasus kompleks serta mematikan. Reacher juga kabarnya menghadapi sejumlah musuh kejam yang berasal dari lingkaran kekuasaan tertinggi, di mana musim ini kembali mengadaptasi karya Lee Child ya, yakni adalah Gone Tomorrow, novel ke-13 dalam serinya Jack Reacher. Kalau gitu udah kangen kan sama Agnesmo? Karena kangen kita langsung dengerin aja Tak Ada Logika by Agnesmo. Ini dia.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Miss Michelle Monaghan ya. Ini yang kabarnya menceritakan pengalaman menarik ya saat berlibur ke Indonesia. Jadi bintang film Mission Impossible ini sampai balik lagi, liburan lagi ke Indonesia hanya untuk yang kedua kalinya karena lupa lihat komodo katanya waktu ke Indonesia. Nah, situasi ini diceritakan ketika menjadi bintang tamu di The Tonight Show, Jimmy Fallon. Kala itu si Monaghan ini membeberkan sempat menceritakan pengalaman berliburnya kepada Robert De Niro yang merupakan co-star-nya dalam The Whisper Man. Dan katanya bagus dong, sempat lihat komodo enggak katanya ya. Dan mendengar hal tersebut si Monaghan ini langsung aja bingung dan kemudian dia katanya tersadar bahwa tidak sempat melihat komodo ketika berlibur ke Indonesia untuk pertama kalinya. Robert De Niro katanya langsung memberikan saran kepadanya, kepada dirinya, untuk ya harus kamu harus kembali ke sana, liburan ke sana ke Indonesia, supaya bisa lihat komodo secara langsung. Nah, saran dari De Niro ini ternyata begitu nempel di pikiran si Monaghan ini gitu ya. Bintang dari The White Lotus ini juga langsung kemudian mencari tahu soal komodo dan katanya jatuh hati kepada kadal terbesar di dunia tersebut. Tanpa pikir panjang ya, si Monaghan ini langsung merencanakan perjalanan liburan balik lagi ke Indonesia bersama dengan anggota keluarganya. Dan kala itu dia memastikan Pulau Komodo termasuk dalam rencana perjalanannya. Yang pasti teman pro 2, Michelle ini akhirnya balik ke Indonesia dan berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Kabarnya ia bahkan berkesempatan foto dengan hewan yang berbobot bisa mencapai 100 kg tersebut. Dan si Monaghan ini juga kemudian dia tuh menceritakan lebih lanjut mengenai komodo yang dia ketahui setelah dia berkunjung ke sana. Salah satunya adalah komodo jantan yang punya 2 alat kelamin, teman pro 2. Lucu banget ya. Dan dia katanya belajar banyak banget soal komodo, tapi yang terpenting adalah mendapatkan foto bersama dengan komodo itu. Dan dia juga mengaku langsung mengirimkan foto tersebut ke Robert De Niro setelah ia kembali ke kapal dan mendapatkan sinyal. Pesan ini ternyata tidak langsung dibalas oleh Robert, tapi aktor pemenang Piala Oscar ini baru membalas sekitar jam makan siang dan mengatakan luar biasa. Tapi aku mau bilang, sebenarnya kecewa karena kamu tidak foto saat mengendarai komodo katanya. Have fun. Yes, yang pasti keren banget ya kalau misalnya yang dari luar aja pengen liburan ke Indonesia, pengen ke Pulau Komodo. Kita yang di Indonesia gak usah lah liburan ke Jepang jauh-jauh apa segala macam, liburan aja dulu ke Pulau Komodo ya. Semoga deh bisa kesampaiannya karena aku juga pengen banget, tapi masih nunggu duit ya teman-teman. Ya belum datang-datang, kita tungguin sampai bisa liburan ke Pulau Komodo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan media ini tutup di tahun

8 Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Bagas dan juga Dila yang nemenin kamu 8 Pro 2. So, pokoknya apapun aktivitas kamu dan bagaimanapun kondisinya, semoga semuanya selalu baik, selalu sehat, selalu diberikan kelancaran. Kalau gitu Iren harus pamit, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. So, lagu terakhir dari Nyawan Paul. Bye, 8 Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, teman Pro 2, RRI Malang peduli survei Baksos sambut Hari Radio Nasional. LPP RRI Malang mulai mempersiapkan kegiatan bakti sosial menjelang peringatan Hari Radio Nasional tahun 2026. Persiapan ini diawali dengan survei langsung ke rumah sosial Titus Bransma di kawasan Sukun Kota Malang. Kunjungan awal ini diwakili langsung oleh Kasubag Tata Usaha LPP RRI Malang Angga berserta jajaran panitia Hari Radio. Rombongan datang untuk melihat kondisi yayasan sekaligus memetakan kebutuhan bantuan agar tepat sasaran. Perwakilan Yayasan Dewi menyambut hangat dan mengapresiasi rencana bakti sosial dari pihak RRI Malang tersebut. Ia berharap kegiatan ini nantinya dapat berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi seluruh penghuni yayasan. Kasubag Tata Usaha LPP RRI Malang Angga menyebut langkah peninjauan ini sangat krusial sebelum penyaluran bantuan dilakukan. Pihaknya ingin memastikan wujud kepedulian lembaga ini benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa semangat Hari Radio tidak hanya diwujudkan lewat penyampaian informasi di ruang siar. Momentum ini diharapkan menjadi ruang aksi sosial nyata untuk berbagi kebahagiaan dengan berbagai elemen masyarakat. ...1,5 hektar lahan di Wagir, Kabupaten Malang ditanami bawang putih. Sebanyak 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau resmi ditanam lahan seluas 1,5 hektar. Penanaman yang berlokasi di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ini dilakukan serentak bersama 17 provinsi lainnya. Kegiatan yang dipantau langsung dari Nusa Tenggara Barat ini turut dihadiri jajaran Forkopimda termasuk Kapolda Jawa Timur. Program ini sengaja diarahkan untuk mengoptimalkan

0: aset lahan desa sekaligus mendukung pengembangan komoditas pangan di daerah. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menegaskan keterlibatan kepolisian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap sektor pertanian. Ia menyebut Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, namun juga berupaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain penyediaan bibit, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyaluran 1 ton pupuk beserta peralatan pertanian pendukung. Pihak Polres Malang bahkan turut menggelar pelayanan kesehatan gratis dan membagikan bantuan sosial bagi warga sekitar. Pihak kepolisian berharap lahan pertanian tersebut dapat terus dikelola secara berkelanjutan agar tetap produktif. Keberhasilan program ini tentu sangat bergantung pada sinergi pemerintah dan ketekunan kelompok tani hingga masa panen tiba. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Hello,
5: Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman.
7: Hore, juara.
8: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat sore dan masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kamu bersama Bagas ya di sore ceria kali ini. Dan di segmen ngalami lakes gitu, kamu ditemani oleh aku sampai nanti di jam 4 teman Pro 2 ya. Seru banget pokoknya ya teman Pro 2 ya. Jadi di sore hari ini tentu saja ya di jam 3 sampai jam 4, info-info tentang Malang dan juga sekitarnya bakal aku sampaikan teman Pro 2 tentu saja, yang akan membuat kamu update gitu ya untuk beberapa informasi-informasi yang bisa kamu dengarkan di sini. Karena kalau di Malang tuh setiap hari pasti ada selalu aja gebrakannya gitu ya. Ini salah satunya adalah dari Pemkot Malang yang menyiapkan 9 usulan rute feeder bus Trans Jatim teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas ya setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Ya, sore hari ini teman Pro2, kalau kita ngomongin Malang itu pasti banyak banget yang bisa kita bahas gitu. Salah satunya adalah transportasi umumnya gitu teman Pro2 ya. Dan kita akan kembali lagi untuk membahas Pemkot Malang yang menyiapkan 9 usulan rute feeder bus Trans Jatim teman Pro2. Dan pembahasan rute feeder atau angkutan pengumpan bus Trans Jatim ini tampaknya bakal berlangsung cepat ya. Dari Dinas Perhubungan atau Dishub sudah menyiapkan 9 rute nih yang bisa digunakan untuk transportasi tersebut ya. Nanti juga keputusan akhir berada di tangan dari Pemprov Jatim itu sendiri teman Pro2. Dari Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra ini menuturkan bahwa berdasar rapat terakhir gitu ya bersama Dishub Provinsi, pihaknya diminta untuk mengusulkan calon rute feeder nih. Dan kebetulan Dishub telah melakukan kajian sebelumnya, ternyata ada 9 rute yang dinilai berpotensi teman Pro2. Dilansir dari Radar Malang gitu ya, terkait untuk kemungkinan anggaran Pemprov Jatim ini hanya mencukupi untuk satu trayek aja nih, dan Jaya tidak mempersoalkannya. Menurut dia, bantuan untuk satu trayek tetap menjadi langkah awal ya, dibandingkan tidak mendapatkan bantuan sama sekali, karena katanya gitu ya, keputusan terakhir di provinsi kami hanya bisa mengusulkan, dan nanti yang menentukan di subprovinsi. Gitu teman Pro2 ya. Nah, untuk contoh rute yang disiapkan gitu ya, pria kelahiran Ambon itu masih belum mau mengungkapkannya sebab masih ada peluang terjadi perubahan dalam pembahasan bersama provinsi gitu. Rute itu akan disampaikan ketika mendekati kesepakatannya dalam pembahasan persiapan feeder bus Trans Jatim teman Pro2. Dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutakin ini meminta potensi operasional bus Trans Jatim ini bisa ditangkap dengan baik gitu ya oleh Pemkot. Dan menurut dia, angkot ini dapat mengambil peran sebagai moda transportasi pengumpan yang menghubungkan masyarakat dengan halte atau titik layanan bus Trans Jatim. Ini keren banget teman Pro2 ya, karena dengan pola tersebut warga tidak harus berjalan jauh untuk menjangkau transportasi massal tersebut gitu ya. Dan selain pembahasan trayek, ternyata Anas juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap layanan tersebut, Tuan Pro2. Karena kita tahu sendiri, Tuan Pro2, transportasi publik ini harus memberikan pengalaman yang lebih nyaman kepada pengguna, mulai dari kondisi kendaraan, kebersihan, ketepatan waktu, hingga pelayanan pengemudi, teman Pro2. Semoga segera ini ya, segera ditentukan gitu rutenya mana aja, dan membantu masyarakat gitu ya, untuk gampang mengakses bus Trans Jatim ini teman Pro2.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di Ngalam Ilakes gitu ya. Dan kali ini aku mau ngasih informasi nih teman Pro 2 bahwasannya ternyata ini atlet dari Kota Malang, atlet BMX gitu ya. Ini kembali menunjukkan tarinya di kejuaraan internasional teman Pro 2. Dan 3 atlet yang bertanding ternyata udah berhasil menyumbangkan total 5 medali di ASEAN BMX Championship dan juga Malaysia BMX International C1 Class teman Pro 2. Dan capaian tersebut tidak lepas dari persiapan matang sebelum menghadapi atlet dari negara lain gitu teman Pro 2 ya. Dari pelatih BMX Kota Malang, Tiffania Adina ini mengungkapkan bahwa proses latihan 3 anak asuhnya ini berlangsung di tempat yang berbeda nih. Balqis Sumairoh ini menjalani latihan bersama timnas Indonesia di Banyuwangi selama beberapa pekan. Sementara Muhammad Zebe dan juga Maulidia Ruby ini menempa di klub masing-masing gitu. Ketiganya memilih datang lebih awal ke Malaysia untuk cepat beradaptasi dengan karakter lintasan gitu teman Pro 2 ya. Dan dalam ajang tersebut, 3 atlet Kota Malang ini harus bersaing ketat nih dengan kompetitor kuat dari negara lain seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Thailand teman Pro 2 ya. Dan kita melihat bahwa perjuangan atlet BMX Kota Malang selama pertandingan ini akhirnya terbayar teman Pro 2. Karena ketiganya ini kompak meraih medali perunggu pada ASEAN BMX Championship ya. Dan prestasi tersebut kembali berlanjut di Malaysia BMX International C1 Class dengan ZB yang meraih perak dan juga Balqis membawa pulang perunggu teman Pro 2. Bilang sama aku siap. Bagi Adina ini ternyata torehan tersebut memiliki arti penting gitu ya. Pasalnya atlet ini harus melewati persaingan ketat dengan peserta dari sejumlah negara Asia. Dan di sisi lain teman Pro 2 ya, mereka ini juga masih menghadapi kendala biaya untuk mengikuti kejuaraan internasional gitu teman Pro 2. Jadi ya semoga kedepannya para atlet ini bisa mengikuti gitu teman Pro 2 ya beberapa kompetisi-kompetisi internasional tanpa harus terkendala biaya. Kayak karena kasihan banget teman Pro 2 ya kalau kita melihat atlet yang sebenarnya berbakat gitu ya dan bisa ada daya saing internasional tapi karena kalau ngomongin biaya tuh kayak aduh, semoga segera mendapat support gitu teman Pro 2 ya biar bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya. Kita kasih selamat dulu teman Pro 2 untuk para atlet ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kata Olivia Dean, ini seisi to fall in love teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen jatuh cinta gitu, gak usah takut-takut gitu. Karena memang semudah itu katanya teman Pro 2 ya. Kata dari Olivia Dean ini teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin Olivia Dean, ini adalah seorang aktris gitu ya, dari Inggris, kelahiran Inggris gitu teman Pro 2. Dan sekarang masih umur 27 tahun. Masih muda banget teman Pro 2. Dan dia juga pernah menang sebagai seniman pendatang baru terbaik ya oleh Amazon Music, dan pada waktu 2023 dia terpilih sebagai BBC Music Introducing Artist of the Year. Keren banget tahun 2022. Masih muda dan udah dapat penghargaan-penghargaan di ajang musik gitu teman Pro 2 ya. Dan ini juga bisa berlaku buat kamu teman Pro 2, apalagi kamu yang punya hobi musik gitu ya. Dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan juga ingin bakatmu dikenal luas, teman Pro 2, langsung aja untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis nih teman Pro 2, dan terbuka bagi putra putri usia 16 hingga 25 tahun nih, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 gitu ya. Untuk pendaftarannya udah berlangsung dari awal Agustus kemarin teman Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap ini bisa kamu cek ya di www.bintangradio.rri.id. Pokoknya jangan lupa untuk kamu follow juga Instagramnya di @rrimlg, @bintangradio.id. Di TikTok juga teman Pro 2 di @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta jangan lupa ya untuk subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ayo buktikan kemampuanmu teman Pro 2 untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga ya secara online maupun datang langsung ke RRI Malang di Jalan Jari Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Umas di 0813-4x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Produa.
3: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
4: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
3: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
4: Hah? Zat pendukung apaan?
3: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
4: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
3: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
4: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
3: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
4: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Informasi kali ini teman berdua buat kamu yang tinggal di Kabupaten Malang gitu ya. Dan ternyata ini kabupaten ini ternyata masuk nih teman berdua dari 7 daerah di Jatim yang dipercaya menjadi swasembada bawang putih teman berdua. Ini keren banget gitu ya. Kabupaten Malang ini mendapatkan proyek percepatan swasembada pangan bahan pangan gitu ya. Tepatnya pada komoditas bawang putih nih teman berdua. Dan ini dilaksanakan aksi tanam bawang putih secara simbolis di Dusun Kenongo, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir. Dan penanaman tersebut dilaksanakan serentak nih dengan 7 provinsi lain se-Indonesia. Targetnya ini ada 200 ton bibit bawang putih bisa dipanen untuk disebar ke daerah lain. Wow, keren banget gitu teman berdua ya. Dan acara penanaman bibit bawang putih ini merupakan program dari Mabes Polri gitu di wilayah hukum Polda Jatim. Dan penanaman dilaksanakan di Kabupaten Malang, dan selain di Malang,

0: buat teman Pro 2. Ini juga informasi terakhir teman Pro 2 ya, sebelum kita akan beralih ke sore ceria berjaringan Kornel 10 Jatim. Kita akan bergabung ke RRI Surabaya teman Pro 2 ya, untuk acara yang akan kita gabung nanti teman Pro 2. Jadi pastikan kamu ya untuk tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

0: pertama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cikrak-cikrak? Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Nikmati Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2. Nah, kali ini sudah bergabung ya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur. Hai, kali ini kamu udah mendengarkan RRI Surabaya pastinya di Pro 2 FM. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman dari Malang, dari Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Kali ini Sore Ceria Berjaringan live dari RRI Surabaya, teman Pro 2. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 5 sore ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Bank Indonesia. Ada tim Pecel Rangers, tapi kali ini kita cuma kedatangan satu orang dari timnya. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Sony.
2: Halo Kak Vira dan Sobat Pro 2. Bener ya Sobat Pro 2?
1: Teman
2: ya?
1: Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2.
1: Oke, ini Kak Sony adalah salah satu dari tim Pecel Rangers,
2: yes,
1: betul ya. Ada sebenarnya ada 3 orang nih teman Pro 2. Ada Kak Sony, Kak Denny, dan juga Kak Fajrin. Tapi yang 2 berhalangan hadir karena memang dari luar kota juga gitu ya.
2: Benar.
1: Dari Gresik dan juga dari
2: Madiun.
1: Madiun, wah.

0: kita ya.
1: Dan ini didengarkan juga sama teman-teman Madian nih. Jadi mungkin Kak Fajrin bisa mendengarkan ya. Oke, nah ini dari tim Pecel Rangers teman Pro2 untuk mengedukasi kita terkait yang namanya pembayaran menggunakan kris gitu ya, yang ya, kita kenal juga memudahkan sekali dan pastinya juga jadi bisa dibilang sumber boros nggak sih?
0: Karena nggak kerasa ya kalau
1: iya
0: ya.
1: Benar. Cuman ya dari kitanya juga ya yang bisa mengontrol itu sebenarnya ya. Tapi kalau dari tim Pecel Rangers ini dan juga untuk ajang Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 ini bisa dijelasin nggak sih Kak Soni seperti apa?
0: Oke, siap. Thank you Kak Vira. Jadi lomba ini tuh namanya Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan mengangkat tema di tahun ini tuh tentang kuliner Kak Vira.
1: Okay.
0: Kalau tahun kemarin itu tentang pariwisata kalau nggak salah ya, tempat sejarah, tempat-tempat wisata gitulah. Nah tahun ini tuh ngangkat tentang kuliner, di mana setiap kelompok ini wajib menggunakan namanya, nama kelompoknya menggunakan tema kuliner seperti itu. Dan akhirnya kelompok kami setelah melalui diskusi panjang itu mengangkat nama Pecel. Selain mengangkat kuliner daerah Indonesia, Pecel ini juga merupakan singkatan Kak Vira.
1: Wah, apa tuh ternyata?
0: Pecel, P, promote, E, educate, C, collaborate, E, enhance, dan L, leverage.
1: Oh, seperti itu. Ini berarti kayak muter otak banget gitu ya. P apa ya? P apa ya? Lagu jadinya ya. Oke, jadi ini memang tujuannya sejalan dengan tujuan awal dari adanya ajang ini gitu ya Kak Sonia.
0: Benar-benar Kak Fira. Jadi Bank Indonesia itu ingin mengampanyekan bahwa kris itu cepat, mudah, aman, murah dan andal Kak Fira. Selain untuk kalau kemarin untuk pariwisata, tema tahun ini yang ini digalakkan tuh tentang kuliner tadi. Nah, kami setiap kelompok pun juga punya misi Kak Fira, di mana kami wajib untuk mengedukasi masyarakat, wajib mengedukasi merchant, karena saat ini pun masih ada beberapa merchant yang dia itu nggak mau pakai kris seperti itu.
1: Mungkin dari orangnya sendiri atau ada sistem dan lain-lain gitu ya.
0: Padahal kalau dari Bank Indonesia sendiri pun udah mengedukasi bahwa kris ini tidak ada potongan loh untuk UMKM seperti itu. Jadi pure masuk ke penjual merchant-nya seperti itu.
1: Bersih gitu ya berarti. Oh, baik. Nah, kalau dilihat juga ini sebenarnya Pecel Rangers ini antar pertemanan gitu ya. Paguyuban Duta yang akhirnya ketemu lagi gitu di Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Bank Indonesia 2024.
0: Iya benar banget Kak Mira.
1: Nah inisiasinya akhirnya ya udahlah kita bikin grup untuk ikut di tahun 2026 ini kayak gimana awalnya?
0: Sebenarnya dari tahun kemarin kami tuh udah mau pingin ikut gitu Kak Mira. Tapi karena jadwal antara kita bertiga itu yang satunya lagi mau tesis, yang satunya di Gresik, dan saya juga lagi padat-padat hektiknya kerja. Akhirnya gak nemu tuh timing yang pas. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kemarin, tahun ini awal Juli kemarin tuh kami diskusi coba apa bisa ya ikut semuanya mengosongkan waktu di tanggal ini nih karena ada kompetisi ini. Ya mau gak mau, wani gak wani, kita ambil resikonya ya Kak Mira.
1: Benar, bonek teman berdua bondonekat. Terus teman.
0: Akhirnya sebuah konsep itu muncul. Muncul pertamanya karena kami terhalang jarak Kak Vira ya. Zoom meeting sih pertama kalinya. Seperti itu. Diskusinya lewat telepon jarak jauh. Dan pada akhirnya di tahap satu adalah registrasi, pendaftaran berkas-berkas segala macam, kami submit dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah lolos tuh ke tahap dua.
1: Itu di bulan apa mas? Sorry.
0: Itu di bulan awal Juli.
1: Baik.
0: Awal Juli lolos masuk ke tahap dua. Tapi tahap dua ini nggak semua peserta Kak Vira. Jadi diambil 30 besar. 30 besar tim untuk seleksi lagi nih tahap dua di The Javas Bank. Di kota tua, betul di situ seleksinya. Dan di tahap 2 ini ada berbagai rangkaian tes lagi yang kami terima dan harus kami lakukan pada saat itu. Nah, setiap kelompok kan ada 3 orang tuh, Kak. Nah, just only tim dari Pecel Rangers yang single fighter. Jadi saya sendirian.
1: Ya ampun. Kayaknya since day one ya sendirian ya Kak Sony ya.
0: Jadi teman-teman, karena waktu itu announcement-nya juga mendadak H-2 kalau enggak salah tuh. Akhirnya teman-teman dengan segala apa namanya kehektikannya di tempat kerjanya masing-masing enggak bisa izin secara mendadak. Tapi mereka cover saya di belakang. Jadi ngasih materi untuk saya pelajari karena di tahap 2 itu ada tes tulis 50 soal tentang perbankan.
1: Ya ampun, okay.
0: Yang basically saya gak ada basic perbankan atau ekonomi, Kak Mira.
1: Oke. Nah, ini kayak gimana Kak Sony? Berarti belajar lagi?
0: Yes, saya jujur belajar lagi, Kak Mira. Belajar lagi di Hamin 2 itu.
1: Baik.
0: Hamin 1, saya baca-baca lagi malam-malam itu. Jadi saya suruh, tolong dong ayo ini dirangkumin. Udah ada materinya, tolong rangkumin biar saya tinggal baca doang untuk persiapan besok. Dan di seleksi tahap 2 itu ada tes tulisnya tuh 50 soal, enggak boleh searching, literally knowledge apa namanya tes tulis gitu tulis, Kak. Dan ternyata fun fact-nya saya kira sendiri-sendiri, Kak Vira. Ternyata satu kelompok satu soal dan itu boleh didiskusikan. Lah saya diskusi sama siapa ya,
1: Kak? Iya, enggak ada orangnya. Mau telepon juga kok susah gitu ya.
0: Bener, HP enggak boleh keluar nah, makanya, soalnya.
1: Kalau friend kayak susah gitu teman berdua. Tapi dari pertemanan LDR ini kayaknya juga saling support ya.
0: Bener,
1: Kak. Ada Kak tadi yang bikin rangkuman, ada yang bikin apa.
0: Ada yang bikin strategi juga. Terus harus ini dulu masuk dari pelajari ini. Gitu.
1: Oke, tapi ini sebenarnya kompetisinya nasional atau lingkup Jawa Timur aja atau kayak gimana nih Kak Sony?
0: Sebenarnya ini kompetisi nasional tapi dilakukan secara serentak setiap provinsi. Seperti itu, Kak Vira.
1: Jadi ini berarti juara 2 untuk lingkup Jawa Timur.
0: Jawa Timur, iya.
1: Baik. Ini menarik ya teman Pro 2 karena balik lagi ini sebenarnya seperti gimana kita mengedukasi masyarakat tapi di model atau di konsep dengan cara yang menyenangkan gitu ya.
0: Bener.
1: Pastinya bakal banyak kuliner-kuliner yang dicoba kan?
0: Oh, banyak banget Kak Mira itu di satu hari itu kami itu sampai pulang jam 10 malam. 10 malam itu baru kelar.
1: Dari
0: jam 6 pagi.
1: Wah, ini kayaknya kenyang banget ya.
0: Kenyang pol, Kak Mira.
1: Oke. Nah, ini kalau dari segi itu tadi kan ada seleksi, lalu ada tes tulis dan lain-lain yang akhirnya membuat tim lolos ya.
0: Lolos
1: terus habis itu mengedukasi ke masyarakat, ke merchant-merchant itu tadi. Itu dengan cara kayak gimana Kak Sony?
0: Oke, baik Kak Vira. Nah, di tahap 2 seleksi ini itu kan 30 besar. Kemudian diseleksi lagi Kak Vira. Jadi 10 besar. Hanya tim 10 ini yang akan lanjut ke misi-misi selanjutnya. Jadi diambil 10 besar untuk melakukan 5 misi.
1: Jadi kayak games ya sebenarnya ya.
0: Bener, games challenge itu di depannya Kak Vira. Dan itu di deadline sama Bank Indonesia. Harus menggapai target misal minimal 5 orang. Kemudian kontennya juga harus dibuat dan diupload di jam ini, di jam seperti itu.
1: Benar-benar tugas ya kayaknya ya.
0: Di sela-sela kita bekerja.
1: Iya benar juga, ada tugas yang lain tapi tetap nyari tugas yang lain lagi gitu teman berdua ya. Oke deh, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar kegiatan ini ya untuk Kris Jelajah Kuliner Indonia dan juga Pecel Rangers pastinya. Tadi nama dari Pecel ternyata ada singkatannya juga dan betul. Rangers kayak apa ya? Tim bertiga ini semangat gitu ya.
0: Semangat Rangers banget.
1: Oke, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kalau ada pertanyaan boleh banget nih teman Pro 2. Kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp kita di 0819 8952.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama tim Pecel Rangers. Ada Kak Sony di sini yang merupakan juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Tadi udah diceritain juga awalnya kayak gimana Pecel, ternyata ada singkatannya yaitu Promote, Educate,
1: terus Collaborate, Enhance, and Leverage.
0: Leverage. Nah, ini pastinya juga selain mengedukasi masyarakat tentang programnya Bank Indonesia sendiri gitu ya, yang adanya Kris ini, pastinya juga mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Yes, salah betul, satunya di Surabaya ini. Betul. Ini emang kelilingnya cuma di Surabaya aja, mengingat teman-teman yang lain juga dari Gresik dan juga Madiun. Apakah juga ke Gresik dan juga Madiun?
1: Jadi Kak Vira, ada 5 misi di 2 hari yang harus kami lakukan setelah lolos tahap 2 itu tadi. Jadi 10 tim itu harus melancarkan 5 misi ini. Nah, 3 misinya ini di Surabaya. Misi keempat kami dibawa waktu itu gak tahu kemana karena gak diplorkan sama panitia mau kemana. Akhirnya kita diajak ke arah utara. Ternyata kami sampai ke Pantai Dalegan.
0: Di mana itu?
1: Gresik.
0: Baik.
1: Di Pantai Dalegan, Gresik. Dan itu juga melakukan misi. Kemudian misi terakhir, misi 5, di acara closing dan sekaligus kick off nasional di Alun-Alun Surabaya. Yang pada saat itu dibuka oleh Bu Gubernur dan juga Deputi Bank Indonesia. Dan wakil apa? Kepala-kepala Deputi Bank Indonesia 10 Jawa itu ke sana semuanya karena Surabaya jadi host city waktu itu.
0: Itu di bulan Juli ya?
1: Iya, betul, di bulan Juli. Nah, di misi pertama ini Kak Vira, kami hadir di acara Car Free Day. Misi pertama itu kami melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan. Bahwa kami memiliki visi dan misi, misi untuk mengedukasi bahwa terkait PKB dan juga PBB itu sudah bisa dibayar melalui Kris. Jadi masyarakat gak perlu resah, gak perlu antri-antri kesana kemari jauh-jauh. Padahal dari genggaman kita udah bisa nih sebenarnya. Kemudian misi kedua. Misi kedua itu juga sama. Kami mengajak masyarakat waktu itu sosialisasi sekaligus praktik nih Kak. Praktiknya apa? Kak Vira tahu gak bahwa Kris sekarang tuh bisa digunakan di 8 negara. Ada Singapura, China, Korea Selatan.
0: Iya, yang terbaru
1: Jepang,
0: Korea ya.
1: Betul. Dan itu memudahkan kita kalau kita mau ke sana. Jadi enggak perlu tukar-tukar mata uang dan sebagainya. Tinggal scan ternyata ternyata udah bisa ya. Dan itu akan otomatis
0: kursnya langsung
1: berubah ke negara itu, seperti itu. Jadi masyarakat waktu itu kami ajak dan tentunya mereka dapat souvenir, souvenir dari setiap every country yang ada di situ, seperti itu. Kemudian misi ketiga, nah ini dia misi kulineran Kak Mira.
0: Sesuai dengan namanya jelajah kuliner Indonesia gitu ya.
1: Kulinerannya ini setiap kelompok udah ditentukan Kak, tapi ditentukannya harus rebutan gitu. Jadi kami waktu itu dibuka kick off-nya merebut sebuah kertas di mana satu kertas ini menentukan kita akan kemana nih. Gitu. Nah, setiap kelompok ada 3 merchant. Nah, waktu itu tim Pecel Rangers dapat merchant bakso Pratama yang di Duku Kupang. Kemudian bebek canggih di Nagel. Pasti tahu lah ya. Pasti nyoba nih, udah pernah nyoba. Kemudian yang ketiga nih, tahu campur Pak Sada.
0: Favoritnya orang Surabaya juga nih ya semuanya ya.
1: Legend banget kan ketika kuliner itu.
0: Bener.
1: Nah, yang bikin kelompok kami sampai pulang malam tuh kenapa?
0: Karena kekenyangan ya.
1: Selain itu, 2 merchant ini kan bukanya malam Kak Vira.
0: Bener, nah, Pak Sada buka malam. Terus yang
1: Bebek Canggih buka sore, jam seginian baru buka.
0: Iya betul juga.
1: Nah, akhirnya yang buka siang waktu itu Bakso Pratama.
0: Bakso Pratama.
1: Akhirnya kami kesana duluan karena misinya itu dimulai, misi 3 dimulai jam 1.
0: Oke.
1: Kesana dulu, promosi segala macam sebagainya, baru ke Bebek Canggih dan juga ke Tahu Campur Pak Sada. Dan selama misi itu kami enggak diperbolehkan naik transportasi online, Kak Vira. Selain misi kuliner, kami juga harus memberitahukan masyarakat nih bahwa Transum di Surabaya ini juga available dan nyaman loh.
0: Betul.
1: Comfortable dan bayarnya juga langsung murah pakai Kris. 2.500 untuk pelajar dan umum 5.000. Seperti itu.
0: Berarti naik Surabaya Bus.
1: Iya, Surabaya Bus dan Wirawiri.
0: Wirawiri. Semanggi?
1: Semanggi juga.
0: Oke, jadi pokoknya kelilingnya pakai Transum lah ya.
1: Betul, betul.
0: Selain dari kuliner, tiga kuliner itu atau emang ditentukannya udah tiga kuliner ini aja?
1: Hanya tiga kuliner itu saja. Karena kami juga punya misi untuk mempromosikan melalui video yang harus kami buat di merchant tersebut.
0: Nah,
1: jadi selain mengedukasi masyarakat, kami juga mempromosikan merchant itu tadi. Menggunakan penggunaan Kris bahwa available nih Kris di merchant itu tadi seperti itu.
0: Semacam jadi food vlogger dadakan gitu ya.
1: Iya, benar banget, padahal feed Instagram saya enggak ada konten food vlogger.
0: Nah, ini berarti jadi salah satu apa ya? Latihan untuk jadi food vlogger nih, Kak ya.
1: Pembelajaran baru. Akhirnya banyak dari followers yang ngeriak, "Oh, kamu enggak bikin lagi, Son." konten kulineran.
0: Betul, itu jadi review nih teman Produa ya, Kak Sony berubah alirannya. Nah, jadi selain dari apa namanya untuk promosi Krisnya sendiri, tapi juga untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dan juga Transum itu tadi ya. Tapi kalau dari luar Surabaya ini, apakah juga ditempatkan sama di Surabaya atau tetap di kotanya masing-masing?
1: Jadi pada saat itu kami harus selalu bersama, Kak Vira. Jadi 10 kelompok ini di openingnya di sini di kota Surabaya. Jadi harus ngelakuin misinya di Surabaya.
0: Seperti itu. Walaupun, jadi meskipun dari kota-kota lain ya.
1: Kota-kota lain, temanku yang dari Madiun ya. Lu wajib ke sini datang gitu.
0: Benar. Tapi untuk kuliner yang ada di luar Surabaya, apakah juga dijangkau atau sementara ini masih belum waktu kemarin?
1: Kalau fokusnya Bank Indonesia kemarin just only di Surabaya sih, Kak Vira.
0: Karena hostingnya di sini ya.
1: Benar, karena hosting nasionalnya di Surabaya.
0: Nah, ini udah ada pertanyaan nih, Kak Sony ya, dari nih, teman Pro 2 yang udah gabungan. Ada Orik dari Jember, teman Pro 2 ya, yang sebelumnya katanya aku mau ngenalin nih jajanan khas Jember. Ada yang namanya suwar-suwir, terus ada prol tape gitu ya. Dan setelah menyimak percakapan kakak-kakak ini ya, dari sekian banyak kuliner yang ada yang udah dinikmati, mana sih yang menurut kamu tuh unik gitu? Ada gak sih, Kak, dari mungkin dari pelatihan bukan pelatihan ya, ada kegiatan kemarin akhirnya baru tahu, oh ada kuliner ini nih, ada kayak gimana gitu.
1: Jadi di misi keempat kami kan dibawa ke Gresik tuh, Kak Vira. Nah, di Gresik kan juga tentunya kami yang ada di Surabaya kan jadi tahu, oh di Gresik ternyata kulinernya selain apa namanya, beda nih kulineran pantainya sama yang ada di Surabaya. Kalau Surabaya mungkin, lontong kupang ya.
0: Iya, kalau kita taunya Gresik mungkin sego krawu, nasi krawu,
1: ikan asap kan udah biasa di sini juga ada. Nah, yang di sana tuh apa namanya, bonggolan ya. Bonggolan.
0: Tahu juga nih aku. Bonggolan. Apa itu, Kak Sony?
1: Jadi bonggolan kalau di sini tuh cireng.
0: Oh, beda tapi nama aja.
1: Tapi cirengnya beda. Di sana tuh pure ikan kan ya.
0: Jadi pure memang ikan dari
1: dan taste-nya pun juga beda sama yang di Surabaya seperti itu.
0: Dari pengolahannya asli sana lah ya. Itu yang menurut Kak Sony menarik dan akhirnya baru tahu gitu ya.
1: Iya, betul. Termasuk kata Kak Orik tadi ya, suwar-suwir. Nah, saya baru dengar juga suwar-suwir itu kayak gimana. Nanti kita riset lagi.
0: Suwar-suwir dalam kurung permen tape katanya gitu.
1: Oh, permen tape.
0: Aku tahu sih kayak di
1: kayak rambut nenek gitu, bukan?
0: Bukan. Jadi Setahu aku ya Kak Sonia, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, semacam permen gitu yang dibungkus dibungkus kertas warna-warni gitu emang. Oh. Emang kayak permen sih bentuknya. Tapi untuk rasanya juga aku belum pernah sih.
1: Kira udah pernah di kamera.
0: Enggak, cuma tahu aja waktu itu pernah dikasih, cuman aku enggak terlalu suka tape sih. Oh.
1: Saya sih suka tape.
0: Oh, prol tape enak sih kalau dari Jember tuh.
1: Ntar kita coba ya Kak.
0: Nah,
1: main di Kaorik besok.
0: Iya benar. Terus habis itu ada juga yang menurut Kakak kuliner mana yang bisa dijadiin brand promosi di tingkat nasional maupun internasional?
1: Oke. Okay.
0: Banyak sih sebenarnya kalau
1: benar-benar.
0: Kalau Indonesia Jawa Timur tuh banyak banget loh.
1: Kita negara yang kaya akan suku budaya. Betul. Tentunya juga hal itu tidak berhenti di situ ya. Bener. Kak Fira. Banyak juga hal yang terus berkembang di era sekarang terkait termasuk juga kuliner ini tadi.
0: Bener.
1: Seperti itu. Dan setiap daerah kan punya culture-nya masing-masing, punya kuliner andalannya masing-masing seperti itu. Kalau kemarin kami berkunjung ke 3 merchant, so I think 3 merchant ini tadi itu layak semua sih Kak.
0: Layak untuk dipromosikan.
1: Bener banget dan layak banget untuk go internasional.
0: Oke. Okay. Oke, okay, tapi kalau dari favorit Kak Soni deh, selain dari 3 tadi yang ada di Surabaya, apa favorit Kak Soni?
1: Yang ada di Surabaya?
0: Atau mungkin yang ada di Jawa Timur boleh deh.
1: Sebenarnya Kak Fira, aku tuh paling suka juga kulineran,
0: okay,
1: makanan, minuman, tempat-tempat gitu-gitu. Kalau ditanya the most nih ya,
0: bingung ya.
1: Iya, saking banyaknya,
0: saking banyaknya ya.
1: Kalau makanan berat itu saya suka penyetan itu.
0: Oh,
1: suka.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Simple tapi nyaman gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Comfort food teman Pro 2. Bakso tuh emang enak
1: bakso
0: banget juga.
1: Bakso juga
0: ya.
1: Enak banget. Tapi kemarin bakso Pratama sih Kak
0: Bira. Oh, okay.
1: Ketika saya nyoba dari bakso-bakso di Surabaya, saya kan juga pertama kali ke situ kan.
0: Oh, aku belum pernah sih kalau bakso Pratama.
1: Bener, karena tinggalku di selatan, sementara mereka di barat.
0: Agak nyelentang ya.
1: Tiap hari juga capek.
0: Bener.
1: Akhirnya kemarin very first time untuk try bakso Pratama itu tadi dan bener-bener jujur ini kayak beda banget rasa pentolnya. Kerasa banget dagingnya dan juga varian mereka juga banyak, kuahnya juga sedep gitu.
0: Itu,
1: bahkan es jeruknya tuh rasanya beda banget.
0: Sampai es jeruknya di review nih sama Kak Soni ya. Ini baru yang ada di Surabaya, belum dicoba yang bakso aslinya yang ada di Malang nih Kak Soni. Buat teman-teman yang di Malang boleh dong coba rekomendasi bakso Malang yang enak. Oke. Nah, selain dari kuliner emang promosi Transum itu juga banyak ya sekarang ini, kayaknya setiap daerah pun juga ada Transumnya masing-masing yang juga sudah di sudah dipromosikan juga sama Pemprov ya.
1: Benar-benar.
0: Dari Trans Jatim itu sekarang juga diperluas lagi sampai ke Malang kayak gitu kan. Betul. Terus ada daerah-daerah lain yang pastinya juga punya Transum andalannya gitu ya.
1: Apalagi juga ada promo kan Kak ya.
0: Nah,
1: di kemerdekaan ini bayar Rp81 doang.
0: Ada yang sampai gratis kemarin.
1: Oh, ada gratis.
0: Trans Jatim kalau enggak salah, tapi cuma satu hari
1: sih. Hari di hari
0: 17 kemarin. Iya benar.
1: Oke.
0: Nah, itu kalau dari menurut Kak Soni sendiri adanya Transum yang pastinya juga sudah nyaman, sudah enak banget. Ini kayak gimana sih?
1: Ya Kak Fira, kalau tentang Transum sendiri, saya rasa itu hanya armadanya aja yang perlu diperbanyak.
0: Okay.
1: Gitu aja, sama jangkauan-jangkauan ke misal daerah-daerah yang itu padat penduduk tapi masih belum terjangkau sama Transum.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kalau dari daerahku sih di Bratang ya, nah di jalanan Bratang itu masih kurang beberapa Transum, armadanya tuh masih kurang seperti itu. Jadi kalau mau naik Transum harus OTW dulu nih ke terminal Bratang. Nah itu kan juga jarak lumayan dan wasting time juga kan untuk OTW ke sana.
0: Okay.
1: Jadi lebih hal-hal seperti itu sih yang mungkin harus di-upgrade lagi seperti
0: dari
1: itu.
0: Dari rute ya berarti
1: Rutenya diperbanyak, armadanya juga diperbanyak berbanyak juga seperti itu.
0: Oke, ini juga jadi mungkin masukan gitu ya dari masyarakat untuk yang berwenang ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tolong. Mungkin yang di Surabaya atau di kota-kota lain sudah ada, sudah nyaman ya. Diharapkan juga pastinya Jawa Timur ini lebih banyak lagi gitu ya, kota-kota yang ada Transumnya, yang mungkin kita ingin berkunjung ke kota tersebut akhirnya juga nggak usah bingung-bingung gitu ya, mau kemana pakai kendaraan apa, ya udah Transum aja gitu ya.
1: Betul, apalagi Transum ini kan sebagai penggerak roda perekonomian. Betul. Ya Kak Fira ya. Dan juga kemudahan dalam kenapa namanya naik kendaraan agar kita nggak macet-macetan di jalan. Okay. Seperti itu. Dan iya, tentunya iya, jangan lupa dipermudah pakai Kris bayarnya.
0: Oke, itu tadi teman Pradua ya. Kita masih ngobrolin soal kegiatan ini dan juga pastinya buat kamu yang mau tanya-tanya sama Pecel Rangers ya dari Kak Sony sendiri, kamu bisa gabungan di Instagram @produrrsby atau WhatsApp 081980852. Dan pastinya buat teman-teman se-Jawa Timur ya, masih aku tungguin sampai nanti jam 5 sore.

teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-numpang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan

0: Masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2, buat aku nemenin kamu di sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur. Aku mau sapa-sapa lagi untuk teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga pastinya RRI Sumenep gitu. Buat teman-teman yang ada di Surabaya, nah ini kayaknya juga udah mulai macet di mana-mana ya. Jadi buat kamu pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Nah kali ini kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Kak Sony ya, dari tim Pecel Rangers, ini juara 2 Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dari Bank Indonesia. Aku mau balik lagi sebenarnya untuk pertanyaan ke juara 2 ini.
1: Oke,
0: nah,
1: baik,
0: ini kan
1: Kak Fira,
0: dari Jawa Timur yang akhirnya setelah melewati berapa lama ya? Satu bulan, betul. Dari segi pendaftaran, terus habis itu seleksi dan lain-lain, dan akhirnya sampai keliling ke kuliner-kulinernya yang ada di Surabaya ini. Untuk penilaiannya kayak gimana sih Kak Sony? Ya, akhirnya baik, bisa terpilih menjadi juara 2 ini.
1: Oke, thank you Kak Fira. Jadi di tahap 2, seleksi 2 itu challenge yang harus kami lakukan di situ adalah selain tadi tes tulis 50 soal, itu nanti ada public speaking juga, ada membuat konten langsung di tempat, jadi buat konten tentang Bank The Savas Bank itu tadi yang harus diupload, deadline-nya jam 6 sore. Nah, setelah itu baru announce 10 besar.
0: Okay.
1: 10 besar mulai start day 1 itu tadi 10 kelompok. Setiap kelompok ada satu pendamping Kak Fira. So I think orang ini, teman-teman kakak-kakak pendamping ini yang menilai setiap kelompok dari kita.
0: Okay.
1: Dan di 2 hari itu ada 5 misi, setiap harinya berbeda kakak pendamping. Jadi panitia juga ikut ikut mendampingi, ikut terjun, yang akan menilai nih dari segi kecepatan kelompok ini apakah sudah selesai menyelesaikan target yang telah ditentukan. Kemudian secara konten juga apakah sudah masuk atau enggak ya Kak, approve atau enggak. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kami upload konten pun juga sama, kami harus mengirim draft yang akan diverifikasi oleh Bank Indonesia apakah konten ini layak diupload atau tidak. Kalau tidak, ya kami harus revisi lagi, revisi ulang seperti itu.
0: Dan jadi, akhirnya itu yang juga memakan waktu ya.
1: Betul. Nah, sampai saat itu juga akhirnya konten-konten banyak juga lah teman-teman. Kurangnya di ini it's okay, karena kita juga bawa nama Bank Indonesia.
0: Betul.
1: Untuk terpublis gak
0: benar,
1: mungkin
0: benar
1: juga kita ada hal yang kurang nih. Pasti pihak Bank Indonesia juga akan cross check dan sebagainya.
0: Dan akhirnya dari serangkaian kegiatan itu tadi, dari kakak pendamping itu tadi ya yang nilai, oh
1: betul,
0: ini poin plusnya di sini, poin plusnya di sini gitu.
1: Poin plusnya di sini ini. Dan video tentang 3 merchant tadi kuliner itu khusus dinilai oleh yang benar-benar qualified, seperti Koko Buncit salah satu jurinya kemarin.
0: Food vlogger juga.
1: Dan ketika kami di announce bahwa jurinya adalah Koko Buncit di grup WA, wah kami ini ketar-ketir sebenarnya Kak Fira.
0: ini qualified gak ya untuk review kuliner gitu ya berarti ya.
1: Karena basically konten saya di Instagram pun juga gak ada yang kulineran sebenarnya ya.
0: Jadi tapi kalau dari teman-teman sendiri yang Kak Fajri ini, adakah yang di bidang konten creator?
1: Sebenarnya sebenarnya mereka konten kreator Kak Fira, tapi bukan yang energik gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi lebih prefer ke konten-konten motivasi dan edukasi seperti itu. Nah, kami
0: karena
1: bertiga tuh
0: Kak Sony juga guru ya.
1: Bergelut di konten itu. Dan alhamdulillah saya juga punya lah sedikit ilmu terkait dubbing, video dan sebagainya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya untuk handling konten itu tadi 14 video Kak Fira.
0: Wow.
1: Yang harus kami selesaikan
0: selama satu bulan itu tadi ya. Benar-benar deadline nih.
1: Dan deadline-nya itu bukan yang satu misi, deadline-nya selama satu minggu, selama tiga hari.
0: Sehari pasti.
1: Dan sehari itu kan ada tiga misi yang kita lakuin. Nah, itu sama sehari dua hari deadline-nya. seperti itu. Dan cepet-cepetan ngeditnya. Waduh. Sampai saya tuh ke kamar mandi buat VO.
0: Berarti ini skillnya udah nambahnya banyak. Bener banget, ya.
1: Belajar banget dari lomba ini KJI 2026.
0: Oke, ini juga mungkin jadi inspirasi untuk teman Pro 2 yang mendengarkan gitu ya, yang mungkin ingin terjun di bidang content creator atau mungkin malah ikut ajang ini untuk menjadi batu loncatan dia untuk jadi content creator. Ya, ada tips-tips gak sih Kak Sony?
1: Iya, kalau tips and triknya sih jujur ini juga banyak belajar dari lomba ini Kak Fira saya. Terkait bagaimana kita memanage waktu, harus juga menyelesaikan deadline sesuai tanggal dan waktunya. Bagaimana cara kita handling, oh ternyata kalau dikupu-kupu sama customer kayak gini ya rasanya ya.
0: Iya, benar.
1: Kontennya harus segera selesai. Seperti itu, karena kita juga punya tanggung jawab di sisi lain. Jadi deadline, manajemen waktu itu sih yang benar-benar belajar banyak tentang hal ini.
0: Dan gak cuma konten creator aja ya, sebenarnya untuk ilmu tanggung jawab itu kan ya kita bisa aplikasikan ke kegiatan-kegiatan kita yang lain.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kemudian editing. Jadi di seleksi tahap 2 itu Kak Fira, kami juga sebelum melakukan lolos ke 10 besar, kami dibekali dengan bagaimana sih cara membuat konten yang baik. Mulai dari audionya, teknik pengambilan gambarnya, ngeditnya yang benar-benar Gen Z-able itu seperti apa.
0: Benar.
1: Itu. Okay. Akhirnya, oh alhamdulillah ya, dapat insight baru. Dan aku jadi tahu dari hal ini seperti itu. Dan berkat proyek-proyek 14 video lebih ini tadi, aku jadi explore lagi nih di dalam ngedit gitu.
0: Betul. Nah, ini ada yang tanya juga, apakah akan lanjut menjadi content creator kuliner?
1: Waduh, amin, semoga ya. Kita tetap, lebih tepatnya sih kalau misi saya tuh ingin membantu UMKM-UMKM sih Kak Fira. Kalau misal ada yang ditemui, sebenarnya kan sebelum lomba ini juga pernah buat konten kuliner. Karena membantu, waktu itu kenalan sih, kenalan dia punya usaha, ingin dipromosikan. It's okay. Tak bantu nih buat video dan lain sebagainya. Alhamdulillah tembus 10K lebih lah viewersnya. Keren. Dan mereka kan juga senang.
0: Betul.
1: Di sisi lain juga, oh senang ya bisa bantu orang. Nah lebih ke itu aja sih kalau misal nanti tetap akan dilanjutkan. Hopefully ya, semoga yang baik-baik aja lah.
0: Amin,
1: Terus kita lakukan.
0: Penting niat baiknya ada dulu gitu.
1: Bener.
0: Kita tinggal tunggu aja konten-konten lainnya dari Kak Sony. Instagramnya boleh di-spill?
1: Iya, Instagramnya Sony Wahyu sih.
0: Langsung aja.
1: Pakai Y ya, Sony Wahyu.
0: Sony N-nya satu atau
1: satu,
0: dua?
1: Satu.
0: Itu bisa dicek ya teman Pro 2 untuk nungguin juga konten-konten berikutnya dari Kak Sony dan teman-teman pastinya ya.
1: Betul.
0: Kita karena waktu yang terbatas ya.
1: Thank you banget
0: Kak Sony udah hadir ngobrol-ngobrol bareng kita, dapat insight baru juga di bidang konten creator pastinya. Dan closing statement boleh sedikit buat teman Pro 2 di Surabaya maupun di Jawa Timur, buat yang suka banget konten atau yang suka banget bergerak di bidang kreatif. Nah, buat jadi kayak Kak Sony kayak gimana?
1: Siap Kak Fira. Kalau ditanya tentang closing statement nih, ini yang paling berat ya.
0: Banyak ya kayaknya yang udah disiapkan ya.
1: Tapi terbatas waktu, jadi harus singkat, padat dan jelas.
0: Baik.
1: Jadi Kak Fira, kita harus push our limit. Kita gak boleh nyerah kalau kita gagal. Tetap harus kita bangkit terus. Walaupun ini terlihat klise banget ya, tapi ternyata semesta bekerjanya seperti itu loh. Bahwa mereka akan, semesta akan merestui mereka yang terus berusaha, yang hatinya keras untuk menggapai mimpinya. Dan kalau kita sudah mencapai satu titik itu tadi, jangan berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita pelajari, yang kita gak tahu kita akan belajar dari siapa dan dari mana. Oleh karena itu, tetap jadi pribadi yang rendah hati dan juga terus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Kak. Dan jangan lupa buat teman Pro 2, kalau misal kemana-mana, tetap gunain Kris sebagai solusi pembayaran praktis digital masa kini. Karena 3 poin strategi trust strategic value dari pelaksanaan lomba ini Kak Fira, itu yang pertama itu penguatan daya tarik wisata daerah. Jadi ingin mengangkat kuliner lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata melalui penguatan ekosistem

0: Dan terima kasih. Dan juga sukses buat teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabungan di Sore Ceria Berjaringan. Kamu bisa kembali ke teman-teman penyiar di daerah kamu. Terima kasih buat teman-teman di Malang, teman-teman Jember, Madiun, dan juga Sumenep. Besok kita balik lagi di bulan depan ya untuk ngobrol-ngobrol lainnya. Dan pastinya juga masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Mbak Kas gak cuma sendiri teman Pro 2, karena ada...
2: Ada Dila.
1: Yes. Di kita... sore hari ini teman
2: Betul.
1: Pro 2 ya.
2: Kita masih akan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya.
1: Bener
2: teman
1: banget.
2: Pro 2.
1: Bener.
2: Dan sore-sore gini ya guys, biasanya tuh jalanan mulai... apa ya, padat.
1: Yes,
2: orang-orang pada pulang, anak kuliah juga pada pulang, anak sekolah juga, tapi kita belum pulang ya.
1: Kita mah kapan-kapan
2: Betul.
1: Aja.
2: Betul, kita mah nanti aja
1: biar yang lain duluan dulu deal, terus
2: Betul.
1: Kita pas apa namanya jalan kosong kita baru pulang.
2: Kita baru pulang. Biar enggak macet ya.
1: Betul banget. Dan masih ada informasi-informasi yang akan kami bawakan teman Bro 2 ya.
2: Mm-hmm.
1: Ada pokoknya banyak banget nanti di jam 17 ini.
2: 17 Agustus. Kemarin itu ya.
1: Kalau ngomongin 17 Agustus nih Dil, karena habis ini kalau kita pulang ke tempat kita masing-masing itu kan pasti ada ini ya. Acara-acara untuk memperingati 17 Agustus gitu.
2: Betul, biasanya di malam harinya ada kayak syukuran.
1: Bener.
2: Biasanya jangan ditutup-tutup kan.
1: Yes, bener banget.
2: Hari Gang Buntu.
1: Bener nasional. Banget. Terus pasti ada yang kirim stiker gitu. Hari Gang Buntu Nasional.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul, setiap tahun ya.
1: Bener banget. Tapi harapan kita pada Indonesia ya, semoga semuanya maju.
2: Amin.
1: Masyarakatnya sejahtera.
2: Amin.
1: Pokoknya semuanya sejahtera dan bahagia.
2: Betul. Itu yang paling penting, bahagia.
1: Bener banget, 82 dan masih sama Mbak Kasun Gadila. Jadi tetap pastikan kamu tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengan adanya teknologi seperti chat di WhatsApp, Telegram maupun di chat Instagram ataupun TikTok gitu Dila ya. Mm-hmm. Kita sangat terbantukan ya dengan adanya emoji gitu.
1: Betul. Jadi enggak perlu capek-capek ngetik ya. Mm-hmm. Tinggal klik aja
0: bener
1: udah
0: banget. Mewakili gitu ya. Ketika kamu udah setuju teman-teman berdua tinggal dikirim jempol kuning ya gitu kan.
1: Atau iya atau setuju.
0: Bener banget. Centang. Tapi kayaknya kalau untuk anak-anak muda kayak aduh ini terlalu kesimpelan dan terlalu bapak-bapak enggak sih?
1: Betul. Tapi aku juga salah satu penganut emoji ini sih ya. Okay. Info yang bakal kita hadirkan
0: bener
1: ini
0: banget.
1: Guys ya. Dimana emoji Laudy crying face teman berdua atau menangis deras ya. Ini dilaporkan jadi emoji yang paling banyak digunakan nih di dunia sepanjang tahun 2025 ya.
0: Yes,
1: ada
0: banget.
1: Dari artikel yang ditulis sama The New York Times, emoji ini berhasil menggeser face with tears of joy atau tertawa sampai menangis dan juga rolling on the floor laughing, tertawa sambil terbahak-bahak gitu ya. Yang ada sebelumnya di posisi teratas.
0: Oke, dan kalau kita banyak menggunakan ini ya, apa namanya emoji ini teman pro dua, lonely crying face ini adalah sebenarnya ini adalah ekspresi ketika kita menangis gitu ya.
1: Betul.
0: Menangis. Nangis. Tapi ketika anak muda yang menggunakan tuh kayak apa ya? Aku juga kadang gunain emoji ini ketika kayak kita tuh gak benar-benar menangis tapi kayak apa gitu, gimana sih jelasinnya?
1: Bener, susah ya, kalau ketawa juga kadang nangis,
0: bener,
1: banyak nangis-nangis.
0: Bener, gitu. Tapi ini adalah sebuah ketawa tapi yang ketawa sampai nangis gitu kan sebenarnya teman berdua. Dan bahkan ada ya teman berdua ya yang emoji menangis sambil mengeluarkan air mata itu digunakan di sama bapak-bapak atau ibu-ibu ya gitu. Pernah aku lihat chatnya itu ketika kabar duka kayak gitu, harusnya kan itu menangis yang benar-benar menangis. Betul. Ya tapi mungkin oh ini karena ada air mata jadi menangis, jadi pakai emoji yang tertawa sampai menangis ini. Jadi
1: agak salah baca ya, salah paham ya.
0: Betul banget. Dan data tersebut 92 ini diambil dari sampel anonim, ada 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara melalui Gboard ya dan keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android. Dan Google juga mengumpulkannya pada November 2024 sampai Januari 2025 nih. Dan untuk November 2025 sampai Januari 2026 dengan adanya 2025 sebagai data terbaru yang tersedia teman produa.
1: Yes, dan naiknya popularitas ini juga gak lepas ya dari maknanya yang semakin luas juga teman produa. Karena sekarang emoji ini bukan cuma dipakai pas sedih aja seperti yang Bagas bilang tadi ya, tapi juga ketika sesuatu terlalu lucu, emosional, memalukan, apapun, pokoknya yang dikirim adalah emoji yang nangis teman produa ya.
0: Dan dari analisis di The New York Times terhadap percakapan di sejumlah forum Reddit gitu ya, perubahan tren ini banyak dipergerakan oleh remaja, terutama perempuan nih teman produa. Di kalangan generasi muda, emot ketawa yang sampai keluar mata sampai ROTVL gitu ya. Ini mulai dianggap terlalu sering digunakan nih, meski keduanya masih cukup populer di kalangan pengguna yang lebih tua nih teman-teman.
1: Betul, biasanya yang pakai emot nangis nih kebanyakan Gen Z ya.
0: Yes, benar.
1: Gitu, sering banget. Karena lebih dari 3.600 emoji yang ada ya, 10 emoji teratas ini menyumbang sekitar 36% dari seluruh penggunaan emoji di tahun 2025. Selain emoji menangis, ada juga emosi bunga yang layu itu ya, warna merah itu jadi salah satu juga yang paling cepat pertumbuhannya teman pro 2. Sementara untuk batu yang gambar patung itu ya, ini juga betul semakin sering juga digunakan sebagai respon datar atau ekspresi seperti sedang menaikkan alis kayak gitu teman pro 2.
0: Kira-kira apakah kamu sebagai salah satu pengguna emoji menangis terseduh-seduh ini?
1: Betul, dan bahkan kadang emoji itu sudah ada stikernya. Jadi emoji tapi dibikin stiker.
0: Oh iya benar banget.
1: Betul, itu yang lebih menggambarkan kalau kita benar-benar ketawa, benar-benar nangis. Nah itu lebih tapi, kerasa.
0: Kalau ngomongin stiker pasti udah banyak banget ya sekarang stikernya.
1: Betul, lucu-lucu ya.
0: Ada stiker ijat ya.
1: Ijat yang
0: lagi pingsan.
1: Itu lucu banget.
0: Mengungkapkan kekesalan.
1: Betul, tapi kamu ngomongin stiker, kamu ngumpulin ini gak? Kolektor stiker gak?
0: Enggak, sekarang udah enggak sih.
1: Oh,
0: dulu ya.
1: Kalau aku masih, aku tuh ngumpulin stiker Patrick.
0: Oh iya.
1: Banyak
0: kenapa,
1: banget.
0: Kenapa?
1: Kan lucu aja. Setiap ada meme-meme itu aku save. Biasanya di X sih dapat fotonya. Aku save, aku jadiin stiker sendiri. Mandiri ya kita.
0: Iya, bener banget. Pasti ada stiker Patrick yang kau pembohong.
1: Betul. itu juga ada. Itu favorit aku juga sih.
0: Iya sih, kalau ngomongin stiker memang gak ada habisnya ya. Karena sekarang apapun bisa jadi stiker gitu.
1: Betul, dan orang juga pada kreatif banget.
2: Bener banget.
1: Jadi kita langsung timbal izin save.
0: Iya, yes, bener banget. Oke, 52 masih ada beberapa informasi-informasi lagi ya. Dan kita juga mau ngasih tahu bahwa nanti di jam 17.31 akan ada azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: Wajah tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya. Terbaik.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

Kudusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Masih bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kita juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang melaksanakan, teman Pro 2 ya.
1: Yes, baru banget. Mumpung udah azan ya, Bu. Bisa disegerakan, teman Pro 2 ya. Yes. Yang belum sholat, sholat dulu dah.
0: Bener banget, teman Pro 2. Dan kali ini kita ada informasi nih, terkhusus buat kamu yang punya hobi bernyanyi, percaya diri tampil di depan banyak orang, dan juga ingin bakatmu dikenal lebih luas, teman Pro 2. Langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya gratis ya, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun nih. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026.
1: Yes, untuk pendaftarannya juga sudah dibuka ya, dari tanggal 3 kemarin sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026 ya. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id.
0: Benar banget.
1: Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Yes. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di @rrimalang dan @bintang Radio ID, teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Untuk YouTube-nya, kamu juga bisa subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official.
0: Dan ini adalah ajang untuk membuktikan kemampuanmu gitu, teman Pro 2 ya. Tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga secara online atau datang langsung ke RRI Malang, teman Pro 2, di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074.
1: Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro2, masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari ini. Dan seperti biasa di jam 18:08 ini Dila bakal putarkan sebuah lagu dari Musik Aktif ya. Dimana di hari ini aku mau puterin sebuah lagu dari Begundal Waru teman Pro2. Judulnya adalah We're Coming Back ya. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif secara resmi ini udah mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik ya. Sebagai wujud nyata dari inisiatif ini, kementerian juga berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begundal Waru untuk merilis video musik yang berjudul Hello We're Coming Back teman Pro2. Nah, salah satu personil band juga menyampaikan ya kalau lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya untuk kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup, di mana proses video klipnya juga disutradarai oleh Chick Terror ya, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu Jawa Timur teman Pro2, di mana video ini juga memadukan ya visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh dengan solidaritas yang menjadikannya sebuah metafora gitu ya tentang pulang baik secara fisik maupun secara batin teman Pro2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita puterin. Ini dia Begundal Waru dengan Hello We're Coming Back.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

Ya, teman Prodo masih bareng sama Dila ya di Santai Ceria. Sorry, ceria maksudnya teman Prodo ya. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam teman Prodo. Dan aku juga enggak bosan-bosannya ya ngingetin buat kamu yang punya hobi bernyanyi, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakatmu lebih dikenal lebih luas lagi gitu ya. Kamu bisa ikutin aja Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka teman Pro 2 ya sampai nanti tanggal 30 Agustus. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya kau bisa langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita ya di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja teman Pro 2 kamu tunjukkan ya kemampuan kamu dan tampil biar bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional. Untuk daftarnya juga bisa secara online maupun offline. Kalau kamu mau offline kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 di mana informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin humas ya di WhatsApp 081 3 4 6 7 4. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mau produk sebuah lagu dari Seventeen ya, God of Music, baru aja dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di hari ini gitu ya. Dan ngomong tentang Seventeen nih, teman produk, ada kabar terbaru ya dari member, satu membernya yaitu Vernon nih, yang dijadwalkan udah merilis lagu solo baru ya berjudul I'll Be Back di hari ini di jam 18 tadi, teman produk, yang juga menandai keikutsertaannya pada wajib militer di Korea Selatan, di mana Vernon juga sempat mengadakan live viewers gitu ya di hari Rabu kemarin, di mana dia secara khusus memberitahu kepada penggemarnya yaitu Karat tentang kalau dia tuh mau pergi buat wamil ya, dan bakal kembali lagi suatu hari nanti, teman produk. Dari agensinya sendiri ya juga udah bilang kalau penyanyi rap tersebut juga bakal menerima pelatihan dasar militer dulu sebelum bertugas di tanggal 20 Agustus, bismin hari ini ya, teman produk. Dia akan bertugas juga di layanan sosial, jadi buat kamu yang mungkin biasnya Vernon gitu ya, teman produk, harap bersabar aja, karena memang kalau membiaskan seorang laki-laki di K-pop gitu ya, pasti akan ada fase ditinggal wamil, tapi trust me, teman produk, itu juga bakal berjalan secara cepat gitu ya, tidak terasa, dan semoga suatu hari nanti waktu udah balik lagi, udah selesai wamilnya, kita juga bisa ketemu lagi sama Vernon kayak judulnya yaitu I'll Be Back, teman produk.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: apa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita nomor 2 baru aja aku puterin lagu dari Oasis ya, Don't Look Back in Anger. Dan ngomong tentang lagu itu nomor 2, ini ada kabar terbaru ya. Ada trailer juga poster terbaru dari film dokumenternya, akhirnya resmi dirilis dengan memperlihatkan gambaran perjalanan reuni dari Liam dan juga Noel Gallagher ya, melalui tour Oasis Live 25, di mana film ini juga jadi salah satu tour dokumenter musik paling dinantikan dan dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dengan sejumlah layar IMAX ya di tanggal 11 September nanti, dengan pemutaran khusus untuk IMAX Early Access di tanggal 9 September 2022. Tapi buat kamu yang mungkin tinggalnya di Indonesia gitu ya, jadi gak kebagian film nonton di bioskop, tenang aja 2022, karena film ini juga akan tersedia di Disney Plus ya secara internasional. Sementara untuk penonton di Amerika Serikat juga bisa menyaksikannya melalui Hulu dan juga Disney Plus di akhir tahun nanti, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari sore tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 bakal ada Music Live Chat ya dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di Jaga Malam bakal ada Safa yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu thank you banget. Dan Dila banget undur diri teman Pro 2. Selamat beristirahat buat kamu yang baru pulang kerja mungkin, dan have a great day teman Pro 2.

0: sih nyalain kan kok gak dimatiin?
1: Wah, lupa gue, Dek. Tadi mau menuin ember buat mandi tapi malah ketiduran.
0: Ya ampun, Kak. Kakak ini jangan sembrono dong. Kita itu harus irit air.
1: Kenapa sih, Dek? Orang air itu banyak kok pakai irit.
0: Ih, dibilangin kok ngeyel. Hemat air itu perlu loh, Kak, untuk ketersediaan air bersih tetap terjaga. Apalagi saat musim kemarau gini.
1: Oh, gitu. Terus biar lebih maksimal lagi gimana dong?
0: Ya agar lebih maksimal, coba deh cek kembali keran yang dinyalain. Terus menggunakan air yang bijak saat mencuci pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Terus mandinya kan juga bisa pakai shower. Itu tuh sama nyiram tanaman dengan air yang gak berlebih. Ya memang sih Kak, ini cuma sebuah cara sederhana. Tapi mencegah kekurangan air bersih kan dimulai dari keluarga kita sendiri. Iya kan?
1: Wah, pinter juga nih adik ya. Memang nih adik aku paling pinter nih.
0: Idih, males deh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Widi, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya.
0: Ya. Sekarang band lagi, gak apa-apa lah. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya? Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: lombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah. Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bassnya kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Yeah.
0: Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: rilisan. Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin betul. Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing. Yes. Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Ini
3: bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang. Udah bang. Jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita ingat kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama pantat.
1: Flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
3: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Produ yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
3: Jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
2: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musik ya.
3: Betul. Itu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Karena emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon ya basically.
4: Gak move on. Karena ya, maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya, dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Bener.
0: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak Jis?
0: Gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya jadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
4: Kemana ini kita berani?
2: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga.
3: Iya,
2: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
2: Nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai ini puzzle-puzzle okay. Itu udah jadi tone wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi kan nggak sengaja ketemu. Wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja sih.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, enggak ada part 2-nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan enggak jelas. Benar enggak?
0: Iya sih. Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, Bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak wah, dia terlalu pribadi. Cuma enggak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pas katanya.
0: Oh.
3: Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja digoreng gitu terus.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Bukan sama-sama.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah, ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Gitu. Kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
2: suggest juga.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja, enggak gitu. Tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD-nya yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu,
0: I see.
2: Jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya, benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan.
0: Okay,
2: terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya? Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
0: Oh,
3: jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia.
3: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
0: Okay,
2: maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misalnya.
0: Okay, gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Okay, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tonway.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Yeah. Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantannya yang dibenci ini langsung kayak
1: oh gitu,
0: langsung lari ya kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: nggak usah dibuat dua kali.
1: Udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu. Gitu ya. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata jualan.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Ian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan. Oh. Bukan. Oke lah, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa banget
0: kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan yaudah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet nggak?
0: Yes. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta. Yang
2: gitu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, ya melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah. Ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin beneran. Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe nggak ya ke situ?
0: Oh, itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, wah, bikin bagus katanya.
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh iya iya ya, oke. Okay.
1: Pokoknya percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice.
0: Nih, jago ya ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
2: Itu, Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Kesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu.
2: Ya itu
1: loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya, tau.
1: Yang nama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya. Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Mm. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita nggak ada. Okay. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya ya. Langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia. Semua. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa dan anugerah.
0: Ada ah, benar, bisa. Tergantung perspektifnya.
1: Benar-benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya.
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluiin gitu ya. Benar-benar. Oh itu. Malah bikin pandangnya. Makin gamon ya.
1: Gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu, rekam dulu. Oke, oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Bener-bener. Request yang banyak ya, biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger. Tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Oke, iya iya iya, asik. Lanjutnya siapa? Shori.
3: Oke, okay,
0: asik.
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga gak selalu cerah terus kan. Bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita bener. Dengar.
0: Ini pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa nah,
2: biasa,
0: ini?
2: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
1: Melambangkan.
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi pink kicong.
5: Kandung beda dong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
0: Girly
4: gitu. Girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Mantannya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, oh, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike lah. Berarti
2: warnanya. Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike. Bener lah, cuma bukan Nike lah yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan dong.
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya?
2: Nama siapa?
3: Oh, itu.
5: Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke, yang terakhir. Apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
2: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum. Aduh, aduh. Iya, iya.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Okay. Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
2: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
0: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
0: Cuma ada 50. Berarti enggak dijual ya?
2: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
2: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
2: Apa lagu.
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Ini
0: komplit tuh ya.
2: Komplit.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
2: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
2: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
2: Bisa diikutin.
0: Jadi bisa sekarang, dicek
2: di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
2: TNC-nya
0: kan? Biar dapat parfum.
2: Parfumnya.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sampai beda lagu. Itu beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
2: Ya,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
2: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: KKNMAS Kelompok 80 Edukasi Petani Desa Pandan Pandanajeng, keberlanjutan gerakan sawah bebas tikus atau GSBT akan diteruskan kepada masyarakat dan kelompok tani lain. Pradipta, salah satu mahasiswa KKNMAS, menegaskan kegiatan ini tidak hanya menjalankan program, tetapi juga belajar dan mencari solusi bersama masyarakat. Sosialisasi GSBT akan dilanjutkan ke kelompok tani di 4 dusun desa Pandanajeng agar edukasi pengendalian tikus semakin luas. Program ini mengutamakan pengendalian tikus yang aman bagi manusia, ternak, hewan non-target, dan lingkungan. GSBT diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama untuk menjaga sawah, hasil panen, dan keberlanjutan pertanian desa. Teman Produ, informasi selanjutnya, Empu Fanani, tokoh keris Malang, memberikan edukasi mengenai keris sebagai warisan budaya tak benda Nusantara yang diakui UNESCO. Pertunjukan Puno Kawan Merdeka tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang dialog budaya melalui guyonan, kritik, nasihat, dan nilai kehidupan. Kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan seni tradisi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. CEO Tosanaji.id sekaligus pemrakarsa kegiatan Wahyu Eko mengapresiasi kesuksesan acara dan kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya ludruk. Ia berharap kegiatan ini dapat memperluas apresiasi terhadap seni dan budaya asli bangsa serta mendorong masyarakat untuk terus berkarya melalui pelestarian budaya. Teman Produa, sekian info Produa Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Produa FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngomongin saya. Kau bicara tinggi tapi gak pernah berhasil. Kau ngomong jagoan sekali tapi gak pernah.
1: Teman Produ, selamat malam.
2: Selamat malam teman Produ.
1: Seperti biasa hari Kamis ya, kita duet RRI Produ FM dan juga UMM FM.
2: Betul sekali, dan malam ini dibarengin sama aku Andin
1: Asik. Dan juga Safa di sini. Yes. Cela. Ini adalah perpaduan yang kemarin pernah kayak gini.
2: Iya, suaranya udah gak asing ya karena udah pernah menyapa teman-teman Produ.
1: Betul banget. Kalau misalnya dulu kita ngomongin tentang Lembah Tumpah, sekarang beda lagi teman Produ.
2: Iya,
1: ya.
2: Beda lagi. Lebih gong lagi kayaknya ini kayaknya.
1: Lebih gong lagi. Karena kalau menurut aku sih, dari apa namanya Andin, apa suggestion kamu, yes, itu adalah banyak orang yang gak tahu tempatnya satu ini.
2: Betul.
1: Kalau Lembah Tumpah kan kayaknya ini ya, udah banyak yang tahu, tapi mungkin beberapa kali belum kesana. Betul. Gitu, belum sempet. Tapi bener, yang ini banyak yang gak tahu.
2: Benar-benar hidden gem.
1: That's right.
2: That's right. Bahkan itu dia. Kak Safa aja belum tahu ya.
1: Semuanya apa itu Andin?
2: Kita lihat aja nanti, kita akan membahas ya salah satu tempat yang wow, ini sangat-sangat buka gong sih sebenarnya. Cuma kayak ini benar-benar bagus ya. Mm-hmm. Teman-teman Produ benar-benar yang kayak semua orang tuh sepertinya harus kesini.
1: Iya, gitu. Karena Anin juga pernah kesini teman Produ. Wow. Jadi seperti biasa sampai nanti jam 9 ya, kita bakal ngobrol, share-share informasi seputar wisata yang ada di Malang ini. Dan untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh banget, karena kita udah live di TikTok ya, Din.
2: Betul, langsung aja teman Produ, langsung aja cek. Betul. Di RRI Malang. Hmm. Ya.
1: Ya, apa nama TikToknya? Hayo di bingung. RRI Malang.
2: Iya betul, nama TikToknya di RRI Malang.
1: Betul.
2: Kecil semuanya ya, teman-teman Produ.
1: That's right, itu dia ya. Dan juga thank you banget untuk yang udah bergabung ya di malam hari ini. Ada nama-nama kayak ada Yudi, abis itu ada juga Pak Zainuri ya, Ika. Yeah. Juga. Hai. Thank you banget.
2: Rame nih, rame. Ada 50.000 orang kayaknya.
1: Masya Allah. Ini 100.000 orang. Sekarang kita konser di sini abis ini. Oke deh kalau gitu. Nih, ini kan memang kalau misalnya ngomongin tentang apa namanya? Tiba-tiba kaget banget lewat chat kayak gini. Ada apa namanya wisata Malang. Mm-hmm. Itu kan banyak banget kalau Malang Raya, especially kabupaten. Itu, yes, kan punya banyak banget tempat-tempat wisata alam gitu.
2: Betul.
1: Dan honestly, aku tuh kayaknya udah lama banget nggak wisata alam. Mm-hmm. Jadi aku pengen tahu gitu. Kalau menurut kamu yang worth it banget yang tadi, kayaknya banyak orang yang nggak tahu tuh mana sih sebenarnya?
2: Nah, kalau dari aku sekarang aku mau ngasih satu rekomendasi tempat wisata.
1: Iya. Yep.
2: Jarang banget, bahkan orang Malang sendiri tuh bahkan jarang banget kesana. Okay. Jadi namanya itu adalah Kedung Darmo.
1: Kedung Darmo.
2: Benar. Nah, that's Kedung right. Darmo ini itu tuh bisa di, kalau kebanyakan orang taunya itu sebenarnya Coba Nirwana. Cuman kalau misalnya kesana, kalau mau tanya orang-orang kesana, Pak, Bu, tanyanya Pak Kedung Darmo. Dan tempatnya itu sebenarnya gak jauh-jauh banget, Kak. Jadi kalau kita biasanya ke pantai.
1: Yep.
2: Kalau kita ke daerah Bantur, kita taunya kan ada pantai gitu.
1: Yeah.
2: Nah, ternyata di situ ada satu hidden gem, yaitu ada yang namanya Kedung Darmo gitu.
1: Berarti sebenarnya Kedung Darmo ini sama kayak Coba Nirwana.
2: Jadi di Kedung Darmo ini, itu tuh dia tuh ada air terjun yang dimana dia tuh kayak tangga. Jadi kalau misalnya di yang atas sendiri, itu ada Coba Nirwana. Terus nanti ada air terjun, terus nanti itu dia akan mengalir, terus kita harus turun agak ke bawah lagi. Itu nanti bakal ada Kedung Darmo gitu.
1: Oh.
2: Mereka satu tempat dan mereka tuh sama-sama bagusnya. Karena apa? Salah satu coban yang menurut Andin bagus banget, yang benar-benar worth it, itu di Kedung Darmo. Karena airnya tuh benar-benar hijau. Biasa Kedung kan airnya bening.
1: Iya, terus iya, betul,
2: seger lah ngelihatnya. Ini tuh kita ngelihat ya batunya itu, batunya itu udah warnanya kemasan gitu, terus warnanya hijau banget.
1: Literally hijau ya. Ijo. Karena kalau misalnya aku tuh sempat ya, Din, kalau misalnya ke apa namanya Coban gitu ya, air terjun, itu yang aku tahu tuh airnya kayak ya udah bening gitu aja gitu.
2: Nah, iya kan? Ini benar-benar yang sangat-sangat hijau.
1: Wow.
2: Cuman lebih serunya lagi di Kedung Darmo ini, itu tuh kita harus trekking. Jadi kalau misalnya kita sampai
1: seru nih, bagimu.
2: Nah, seru banget. Karena kita bakalan melihat atau kita bakal jalan-jalan dulu seperti Dora the Explorer ya.
1: Gils,
2: suka biasanya muncak atau apa, tapi pengen ada main RR-nya dikit. Ya, sini cocok banget.
1: Ini kalau misalnya teman Pro 2 untuk Anin sih seru ya. Tapi untuk kayak teman Pro 2 yang agak sedikit mager-mager nih kayak yang gimana trekking?
2: Tapi ya teman Pro 2, kalau misalnya ngelihat Iya, kedungnya atau cobannya secara langsung mungkin masih difoto. Kalau melihat dulu deh, lihat dulu fotonya, itu bakal ngerasa kayak enggak apa-apa deh aku trekking karena cobannya benar-benar sebagus.
1: Tapi kamu kan kemarin sempat kesana kan?
2: Heeh, benar.
1: Berapa lama sih emang trekkingnya?
2: Aduh, takutnya nanti ini deh gak jadi kesana
1: ya. Jangan. Emang selama itu?
2: Sebenarnya tergantung kita maunya cepat atau enggak. Tapi karena aku bener-bener yang santai banget Kak Safa, jadi aku tuh kemarin tuh kurang lebih 45 menitan trekkingnya.
1: Itu bagus, nggak begitu lama ya, santai aja 45 gitu.
2: Tapi itu naiknya, kalau turunnya kurang lebih 30 menitan.
1: Itu mah cepet.
2: Iya cepet.
1: Tahu nggak sih kalau misalnya aku tuh pernah trekking. Lupa lagi aku. Di Banyuwangi, di pantai pokoknya intinya adalah kalau misalnya mau ke pantai itu, kita harus naik perahu. Nah, saat itu perahunya tuh gak bisa berlayar. Akhirnya aku harus trekking jalan agak jauh naik gitu ya.
2: Itu bisa jalan tapi
1: lebih
2: jalan.
1: Lebih lama daripada itu.
2: Ah, sumpah.
1: Serius.
2: Di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi, tapi aku lupa nama
2: tapi
1: pantainya
2: seru
1: apa.
2: Banget, Kasama.
1: Betul, itu seru sih. Jadi kalau misalnya trekking itu kan kayak yang challenging gitu ya. Dan bener. Memang untuk orang yang belum biasa mungkin agak sedikit capek, tapi kayak di saat udah tahu tempatnya sebegitu bagus, teman Pro 2, itu kayak usaha keras kamu itu terbayar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, benar, usaha tidak mengkhianati hasil.
1: Betul banget, kayak gitu.
2: Nah, kalau misalnya di Kedung Dharma ini itu bisa naik motor, bisa naik mobil, karena kan parkirannya di atas. Nanti ketika udah sampai parkiran, nanti bayar parkir aja 5.000.
1: Terus
2: ketika itu aku masuknya masih free, karena di situ benar-benar yang itu tahun 2024 ya Kak Safaya, karena di situ benar-benar hidden gem lah hitungannya. Karena jadi kita tuh cuma bayar parkir aja 5.000, terus kita langsung disuruh turun. Bahkan di situ ada toilet tapi nggak ada yang jaga, jadi kita free aja masuk toiletnya gitu. Terus kita turun trekking 30 menit terus sampai ke gedungnya, dan itu benar-benar ya especially langsung kayak seger banget. Tapi ini untuk tidak untuk renang ya, karena gedung ini benar-benar dalamnya tuh hampir 7-15 meter. Jadi
1: gila
2: jadi emang benar-benar nggak untuk renang. Tapi kalau untuk main di pinggir-pinggir, ada kok spot yang bisa kita buat main air basah-basahan kayak gitu.
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi ini kan seperti tadi udah diketahuin gitu ya, gedung apa tadi? Gedung apa?
2: Gedung Dharma.
1: Lupa lagi, baru aja ngomong. Gedung Dharma teman Pro 2 ini ada di Kecamatan Gedangan ya, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Betul, ya. Dan memang ini juga jadi satu sama Coban Nirwana kayak gitu. Tadi si Anin juga bilang kalau misalnya kalau ke sana gitu ya, itu masuknya ke cobannya itu turun dulu, baru pulangnya agak naik gitu.
2: Iya,
1: itu yang agak
2: sih.
1: Cap.
2: Itu beneran naik. Itu beneran kita kayak trekking banget kayak. Soalnya kan nanti kita turun dapat air terjun pertama.
1: Iya, siap.
2: Apa namanya cobaan apa? Tapi itu benar air terjun. Terus nanti turun lagi baru golongan dari Kedung Dharma, Coban Nirwana gitu. Jadi benar-benar banyak banget air terjun di sana. Emang kayak emang tempat-tempat air terjun gitu, dan itu benar-benar trekking gitu loh, kayak kita turun hutan terus tiba-tiba ada air terjun. Terus kita harus trekking lagi yang benar-benar agak, aku enggak tahu ya, itu trekkingnya benar-benar masih belum ada jalannya pas itu.
1: Gila.
2: Kita nemu lagi cobaan kayak gitu. Tapi emang benar-benar sangat-sangat terbayarkan dengan melihat cobaannya gitu. Untuk sekarang menurut aku fasilitasnya udah mulai banyak sih, Kak.
1: Karena dia kesana 2024 ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang cukup lama dengan waktu 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Kalau misalnya dia bilang biaya, kau kemarin bayar parkir doang kan?
2: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya aku baca di sini teman Pro 2 ini bisa apa namanya untuk ongkos parkir ini 2.000, mobilnya 5.000 kayak gitu. Dan yang pasti jangan lupa buat bawa bekal gitu ya, dan juga tetap siaga buat bermain. Dan ini pastikan juga cuacanya gitu, cuaca cerah. Tapi slippery nggak sih? Agak-agak licin nggak sih jalannya kalau misalnya turun sama naik gitu?
2: Lebih ke ya agak licin. Tapi dia nggak yang terlalu sampai 90 derajat gitu sih Kak Safa, jadi masih bisa. Bahkan aku tuh nggak pakai sepatu atau sandal trekking gitu loh. Ya udah pakai sepatu main biasa, dan itu bisa gitu. Cuman kalau emang yang belum pernah trekking, hati-hati aja gitu. Dan emang di sana sebenarnya nggak ada warung sama sekali, nggak ada orang jualan sama sekali. Kenapa? Makanya harus bawa bekal, karena emang sepertinya emang belum jadi tempat wisata yang benar-benar tempat wisata gede banget ya. Makanya di sana masih belum ada orang jualan ataupun pedagang-pedagang lah kayak cilok atau apapun itu. Mungkin ada 30 menitan, tapi kan kita bisa aja nggak ketemu sama si pedagang itu gitu.
1: Betul, jadi better bawa bekal ya teman Pro 2 kalau misalnya ke sana. Tapi jadi harus remember juga, ingat juga kalau misalnya jangan sampai renang karena itu sedalam itu teman Pro 2 ya.
2: Mainnya jadi dipikir-pikir aja.
1: Berarti sebenarnya kalau ke sana pun ini ya kayak bukan yang kids friendly banget ya. Itu kayak anak-anak Gen Z aja lah.
2: Betul karena konsepnya adalah hidden gem. Jadi kalau misalnya untuk bawa kids karena trackingnya itu lumayan ada beberapa apa yang curam ya kak ya. Jadi untuk anak kecil kalau bisa jangan dulu ke Kedung Dharma ini karena bener-bener yang emang tidak kids friendly dan
1: kids
2: juga
1: friendly,
2: dalamnya itu sangat-sangat dalam gitu.
1: Ya itu dia ya. Kita sapa dulu juga yang sudah bergabung di TikTok kita, ada Kak Huda Hadika ya. Ini thank you banget nih udah kasih kita rose di malam hari ini.
2: Thank you Kak Huda.
1: Terus ada juga Kak Angon Jiwo, ada Kak Heri Ristiawanto ya, ada Kak Delia, thank you banget. Selamat malam juga nih buat teman-teman yang lagi stay tune ya di on air kita di 87,9 ya. Ini kalau misalnya malam-malam kayak gini sih, apalagi hari Kamis tuh kayak udah mulai planning sih. Kayak
2: betul.
1: Kita weekend mau kemana nih? Gitu enggak sih?
2: Pas banget ya harinya ya, karena habis ini Jumat.
1: Betul. Terus kalau misalnya kamu sama teman-teman kamu tuh biasanya nongkrong habis tuh kayak ke alam gitu berapa bulan sekali sih?
2: Ah, kalau aku sih lebih ke tergantung punya uang apa enggak ya kak ya. Namanya juga anak muda gitu. Kadang kita tuh kayak ya walaupun gak ada
1: anak
2: duit.
1: Anak tua juga gitu.
2: Oh iya.
1: Tergantung ada duit apa enggak. Iya. Semuanya gitu
2: enggak sih. Tapi biasanya minimal 1 bulan sekali sih kak. Minimal 1 bulan sekali.
1: Minimal harus banget ke alam ya.
2: Iya. Itu demi self reward, healing.
1: Oke. Okay.
2: Karena jam sekarang gak bisa kak kalau gak self reward.
1: Iya sih. Jadi harus ada self rewardnya juga ya. Habis itu kayak alam tuh salah satu tempat yang baik teman Pro 2 untuk refresh ya.
2: Yes,
1: alright.
2: Ini ada yang nanya nih kak, apa tuh Kedung Dharma?
1: Kedung coba. Dharma ya.
2: Bener-bener yang bagus banget.
1: Bentar deh aku cariin di Google dulu
2: iya,
1: ya.
2: Oh, ini aku kasih tau fotonya.
1: Oh iya, mungkin foto kamu waktu kesana. Kedung ya.
2: Kedung Dharma.
1: Kedung Dharma ada di Malang teman Pro 2. Ini ini bener-bener literally tracking sih ya teman Pro 2. Ijo banget sih. Sumpah kelihatan nggak?
2: Ini.
1: Itu literally hijau banget, sehijau itu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen kesana, boleh banget ya.
2: Kalau mau renang bawa pelampung. Kak, soalnya ini bener-bener hijau, memang sangat menggoda tapi dalam.
1: Yes.
2: Hijau-hijau betul, berbahaya betul. Ini
1: takut tenggelam.
2: Dan di sana itu nggak ada pengawasnya kak. Jadi emang bener-bener literally kalau kita udah turun, isinya cuma pengunjung aja. Jadi bener-bener nggak ada pengawas, nggak ada orang yang jaga tiket masuk karena emang bener-bener ini masih belum dikelola banget gitu loh sama warga yang ada di sana.
1: Nah, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya warga-warga di sekitar sana lagi dengerin kita siaran, boleh dikelola gitu kan? Atau mungkin teman Pro 2 yang pengen jualan di sana?
2: Iya boleh, karena di sana belum ada yang jualan pasti laku.
1: Itu sukses siapa tahu gitu ya. Jadi salah satu rezeki kamu teman Pro 2 ya. Mungkin teman-teman di TikTok juga yang pengen sharing-sharing ada tempat hidden gem di seputaran Malang atau mungkin daerah kamu juga boleh banget share gitu ya. Kita masih bakal bacain gabungan kamu teman Pro 2 ya. Tadi juga ada Kak tampak ceria.
2: Apa ini?
1: Jangan tampak ceria dong. Harus ceria dari hati juga. Salam kenal juga nih. Ada juga Kak Topa Jailani, ada Kak Toyo, ada Kak Cim-Cim. Ih lucu banget namanya Kak Cim-Cim.
2: Iya lagi. Jadi tapi tampak ceria katanya salam anak tua Kak gitu.
1: Oh iya, dia kayak seumuran sama aku kayaknya.
2: Iya.
1: Sepertinya
2: ya.
1: Seumuran ya, bukan Gen Z teman Pro 2 ya. Jadi deh, nanti kita bakal cari lagi nih salah satu hidden gem juga yang kayaknya harus banget ya kamu kunjungin di Malang gitu kan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune. Aku bakal cari dulu deh beberapa single yang kayaknya enak banget didengerin malam hari ini. Bentar ya. Oh ini aja deh.
2: Oke.
1: Aja di teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana.

0: Aku tuh gak tau kenapa ya, Din, kalau misalnya dengerin lagunya si Antinormal ini gitu ya. Entah dia, entah Indah. Indah, siapa namanya?
1: Indah Kus.
0: Indah Kus ya. Atau bahkan Nekila dan teman-teman kayak enak banget.
1: Jujur, enak banget. Lagunya itu kayak bener-bener sekarang banget. Kenapa ya? Kayak dia tuh kayak beda banget dari
0: gen-gen sebelumnya.
1: Kayak dia ada...
0: Betul lagi.
1: Tersendiri gitu kan, Kak. Oh my god, ini kayak bener-bener dia punya genre tersendiri. Itu
0: baru.
1: Asik banget.
0: Aku tuh kayak yang anak-anak Gen Z itu kreatif banget ya. Jadi kayak yang menciptakan genre baru, dangdut sama pop. Kok bisa?
1: Tapi emang bener-bener kayak ini kayak baru gitu loh. Kayak bener-bener fresh.
0: Betul banget. Teman Pro 2 ya. Dan for sure ini kita salah sapa juga yang udah bergabung di live TikTok kita kali ini. Ada Kak Rosa, ada Kak Vita.
1: Untuk ini kita teman aku kayaknya.
0: Yang mana nih?
1: Vita. Hai Vita.
0: Vita di La Vita. Apa sih? Asbunnya kadang-kadang sering enggak jelas gitu. Ini
1: jadi
0: ada
1: di sini kebalik ya teman-teman Pro 2 yang Asbun di sini Kak Safa bukan aku. Yeah. Bukan yang Gen Z bukan.
0: Padahal milenial.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Ada juga Kak Kemuning. Itu yang sudah bergabung. Kak Huda juga. Thank you banget.
1: Ada Kak Nadia juga.
0: Luar biasa, malam-malam lagi pada ngapain nih teman-teman di TikTok? Boleh juga nih share apakah di weekend nanti sudah ada planning ya. Emang kamu weekend mau kemana?
1: Aduh, apakah kedengderma lagi?
0: Enggak.
1: Weekend ini sepertinya aku hanya ingin menikmati diri di rumah sih, Kak. Karena jompo, Kak. Habis kegiatan-kegiatan.
0: Kok bisa, kamu Gen Z jompo?
1: Iya, Gen Z kayaknya rata-rata gampang jompo, Kak. Makanya dia tuh selalu melakukan self-reward. Kayak beli apapun itu biar dia gak ini. Aku gak tahu ya, kayak kenapa ya Gen Z tuh gampang jompo, jujur.
0: Astagfirullahaladzim, serius?
1: Iya, makanya kita tuh kayak kita emang banyak kegiatan sih, Kak. Kayak coba lari, FOMO, sana-sini-sini. Tapi kita gampang capek, kita gampang jompo.
0: Rempong ya? Rempong ya?
1: Mungkin atau enggak sebenarnya mereka enggak, cuman aku aja kayaknya, kayak aku aja yang gampang jompo.
0: Mungkin kita enggak bisa bilang bilang semua orang tuh Gen Z semua jompo kagak. Tergantung memang ya.
1: Tergantung orangnya.
0: Iya.
1: Kalau aku iya.
0: Iya, benar kayak gitu teman Pro 2. Tapi luar biasa ya. Kalau aku weekend tau enggak sih kemana?
1: Kemana ini?
0: Masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Oh iya benar, masih belum selesai ya kak ya.
0: Bener, kayak
1: masih,
0: gitu.
1: Ini pasti mau jalan sehat.
0: Betul sekali. Kamu sangat-sangat pintar sekali membaca ya. Memang di Agustus ini banyak banget kegiatan.
1: Kayaknya hampir setiap minggu itu selalu ada jalan sehat di Indonesia. Setiap kalau minggu pertama di mana nih jalan sehat, minggu kedua di mana jalan sehat, di minggu ketiga di mana ada jalan sehat lagi.
0: Bener,
1: pasti ada agenda jalan sehat gitu. Itu kayak kewajiban gitu.
0: Betul. Iya lagi.
1: Menuju Indonesia sehat 2026.
0: Amin. Semoga seperti itu ya. Oke, ini ada yang udah bergabung nih, Kak Ahong. Ini Kak Ahong bukan?
1: Hong.
0: Ini Kak Ahong.
1: Siapa ini Kak Ahong ini? Oh my god.
0: Gak tau kan? Dia adalah drummer Sunkid.
1: Tahu
0: lagi. Karena aku sempat talk show sama teman-teman Sunkid. Ini katanya request lagunya Sunkid.
1: Oh iya, dia request yang punya.
0: Halo Kak Ahong. Yang punya lagu dia. Ntar aku puterin ya Kak Hong terakhir ya. Kita masih ngobrol nih, asik nih.
1: Siap Kak Hong, nanti kita dengerin. Aku juga kepo nih sama lagunya Sunkid.
0: Betul,
1: ya.
0: Ini lagu-lagu teman-teman yang sedih gitu ya. Kakak Hong jangan sedih loh ya. Iya, oke deh kalau gitu. Ini juga nih teman Pro 2, kita masih ngobrol tentang wisata juga ya. Kalau misalnya kamu ke Malang, ini bisa coba juga ke Sumber Pitu.
1: Waduh, belum nih, aku belum.
0: Pernah denger ya?
1: Belum. Padahal aku juga sepertinya suka menjelajah Malang, tapi aku belum mendengar ini nih.
0: Kayaknya kan harus kesini, karena dari judul beritanya adalah Sumber Pitu Air Terjun Andalan Malang.
1: Andalan Malang. Oh my god, warga Malang yang pernah ke Sumber Pitu bisa langsung di drop gimana nih Sumber Pitu ya.
0: Betul. Jadi memang katanya sih teman-teman, bukan katanya sih, ini faktanya. Kalau misalnya ini lokasinya tersembunyi di lereng sisi baratnya Gunung Semeru gitu ya. Tapi bisa dikatakan ini salah satu andalannya gitu. Sumber Pitu teman Pro 2 di Desa Duet Krajan, Kecamatan Tumpang, Malang Timur.
1: Oh,
0: kayak gitu.
1: Di Tumpang.
0: Benar sekali. Ya Allah, ini mau baca berita ditutup sama iklan bagaimana?
1: Tapi emang beneran di Tumpang itu banyak hidden gem ya ternyata ya Kak Safa.
0: Betul,
1: ya?
0: Seperti itu, kayak gitu. Nah, kamu bisa ke sana teman Pro 2 karena memang bisa dikatakan ini adalah sumber air yang masih jernih banget kayak gitu. Terus di sana banyak kayak bambu-bambu, batu-batuan gitu dan sungainya gitu.
1: My God, ini teman-teman yang emang sudah pernah ke Sumber Pitu, silakan langsung aja di drop komen mungkin yang pernah worth it kah atau mungkin sangat-sangat memorable di sana, pernah ada kejadian apa gitu ya, langsung aja di spill. Karena silakan.
0: Kita kayak udah ini ya. Kita bikin duo aja gitu. Ini Din, karena di sini pun ya sama kayak namanya Sumber Pitu, di sini tuh ada 7 aliran air terjun bertingkat.
1: Oh, itu beneran ada 7 gitu, Kak?
0: Udah dihitung sih. Karena aku belum kesana ya. Ini udah dihitung dan literally ini bagus banget. Jadi 7 aliran ini itu ketinggiannya sekitar 100 meter, membentuk kayak tirai alami yang dramatis banget. Dan kalau misalnya lagi kena cahaya matahari, itu apa namanya, sering muncul pelangi. Asik.
1: Oh, keren, bagus.
0: Mantap banget. Jadi bisa aja kesana. Jadi emang kalau misalnya kamu pengen kesana juga ternyata ada layanan rental mobil dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Oh, berarti emang udah banyak fasilitasnya ya di sana ya, kayak.
0: Betul, ada trackingnya juga.
1: Tapi kayaknya yang ini lebih ringan deh kayaknya. Soalnya kan udah banyak fasilitasnya kayaknya. Mungkin betul. Berapa menit kak kalau misalnya kita mau tracking di
0: Sumber Pitu? Bisa, bener-bener. Ini karena ada juga di sini katanya ada lautan kabut, asik.
1: Oh, lautan kabut?
0: Iya.
1: Aduh, gimana itu lautan kabut nih?
0: Jadi mungkin karena masih pagi ya. Kalau misalnya aku baca di sini tuh kayak jam 6 sampai jam 8 pagi, which is like kayaknya masih ada kabut-kabut gitu, dan suhu udaranya tuh sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius.
1: Oh, aku melihatnya ini bakal seperti seger banget, sejuk banget, alam banget, dan kayaknya benar-benar enak banget buat healing banget karena kelihatan kayak sejuk banget gitu loh.
0: Dan kayaknya itu salah satu yang bisa diabadikan gitu kan, foto-foto gitu kan.
1: Iya, apalagi kalau lagi misalnya tadi lagi apa kak namanya kak? Ya kabut-kabut. Ini kalau lagi di foto tuh kelihatan kayak keren banget enggak sih? Kabut.
0: Iya kan.
1: Terus nanti diedit gitu kayak kelihatan cool.
0: Langsung teman Pro 2 ke sana, jangan lupa jam 6 sampai jam 8 aja. BTW Andin ada yang cariin ke Rasya. Bentar nih Rasya nih, kan MFM juga enggak sih?
1: Iya, Kak Rasya ini sering banget siaran di sini. Hai, Kak Rasya.
0: Hai, Rasya.
1: Ya, katanya besok langsung pergi ke Sumber Pitu ya kan, Kak Rasya?
0: Mantap banget. Oh, ada Bu Ina juga. Bu Ina Kusumani Wahyu. Masya Allah, ini ibu tercinta. Ini udah lama banget udah gak ke RR ini.
1: Halo Ibu Ina, jangan lupa ya mampir ke RRI ya. Nanti ada Kak Safa, ketemu sama Kak Safa.
0: Betul ya. Ya Bu Ina nih ini lagi stay-nya di Solo.
1: Oh,
0: begitu. Dulu pernah di sini.
1: Gak apa-apa, nanti kalau kesini liburannya ke Sumber Pitu.
0: Iya, boleh. Kak Rasya kayak pernah deh siaran sama aku.
1: Kak Safa siaran sama aku, please.
0: Sumpah kayak kita pernah gak sih Kak Rasya?
1: Iya harusnya, Kak Safa udah siaran banyak banget sama anak WMFM. Maksudnya iya, Kak Rasya nih yang sering. Mungkin gak Kak Rasya pertama kali siaran sama Kak Safa?
0: Gak tau lagi, ya,
1: lupa udah beberapa kali kesini.
0: Iya kan? Kayak makanya kayak Rasya, kayak pernah tahu nih nama gitu. Boleh deh cerita nih teman-teman TikTok nih, weekend nanti mau kemana? Kita sarannya nih ke Sumber Pitu tadi karena ada kabut juga di sana.
1: Tapi ini kira-kira family friendly nggak?
0: Kagak.
1: Oh, kagak juga. Karena tracking juga ya. Sama ya kayak si Kedung Darmo ini ternyata tidak family friendly ya.
0: Tapi kalau misalnya memang apa ya, kayak cobain-cobain yang agak jalannya agak licin, slippery gitu, emang bukan kids friendly sih kalau menurut aku. Jadi kayak untuk aku yang udah punya anak kayak mikir kayak takut banget nih kayak anak aku kepleset gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Iya sih, pokoknya coba-cobain yang hidden gem. Kenapa dia hidden gem? Karena enggak disabari sama keluarga-keluarga. Jadi yang tahu cuma orang-orang yang emang cari cobaan yang tracking
0: kayak yang cari-cari challenge.
1: Benar
0: gitu kan. Gitu. Kayak gabut banget nih pengen menantang diri sendiri nih gitu.
1: Carilah ini cobaan yang emang agak ada tracknya gitu.
0: Nah, betul.
1: Coba-coba kan? Ini.
0: Gitu. Bener kan apa kata aku? Nih. Tips berkunjung ke air terjun Sumber Pitu, gunakan sepatu trekking anti licin tuh kan.
1: Udah ada tipsnya ya ternyata ya.
0: Ada tipsnya di sini. Ya.
1: Bahkan Kedung Darmo aja masih bisa loh enggak pakai sepatu trekking. Tapi si Sumber Pitu ternyata harus pakai ya. Jadi
0: Oh, Kedung Darmo enggak apa-apa enggak pakai sepatu.
1: Ah, tapi lebih baik pakai sih, Kak. Soalnya trekkingnya lumayan juga sama. Cuman aku karena kemarin enggak tahu kalau ternyata trekkingnya agak curam. Jadi aku enggak pakai sepatu trekking ketika itu.
0: Soalnya pakai tracking sih, untung kamu tidak kepleset ya.
1: Iya,
0: Andin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Malang tuh coba-cobanya emang udah family friendly itu kayak cobaan rondo kayak gitu-gitu ya sih kan sebenarnya.
0: Iya, kayak gitu. Tapi sekarang cobaan rondo tuh kayak aku tuh terakhir ke sana tahun berapa ya? Pernah dua kali ke sana, which is lagi itu udah beberapa tahun yang lama banget, sama yang awal-awal 2026. Itu udah beda banget sih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Udah beda banget sih.
1: Bedanya itu dia semakin ramai, semakin fasilitasnya lebih bagus atau emang cobaannya?
0: Fasilitasnya lebih lengkap. Terus ada juga beberapa yang diperbaruin gitu sih, kayak gitu. Jadi bisa deh.
1: Aku dulu terakhir masih kecil banget, masih TK, yang masih banyak monyetnya.
0: Ya Allah.
1: Masih banyak monyetnya. Aku sama keluarga aku bawa yogurt, terus yogurtnya satu kresek diambil sama monyet. Karena Coban Rondo itu teman Pro 2 terkenal sama monyet-monyet yang ada di sana dulu. Jadi dulu sebanyak itu. Kalau terakhir Kak Sama ke sana?
0: Enggak ada.
1: Udah enggak ada.
0: Ada monyet. BTW ada Kak Citrus nih tanya. Citrus, kakaknya UMM jurusan apa?
1: Hai Kak Citrus. Jadi aku UMM jurusan sosiologi ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang punya anak atau sekarang
0: apa? Tiba-tiba punya
1: anak atau sekarang mau kuliah nih. Yes. Ya. Bisa langsung aja ke UMM jurusan sosiologi.
0: Ya, nanti dia ketemu, promosi. Ya,
1: ketemu di UMFM.
0: Iya, sosiologi ya. Pusing banget sosiologi, ya Allah. Gitu Kak Citrus ya. Kalau misalnya Kak Citrus punya kenalan, boleh ke sosiologi banget. Gitu. Langsung promosi. Yang jelas kalau misalnya kamu ke Coban Pito teman Pro 2 ini harga tiketnya itu sekitar 10 sampai 15.000, parkir motor 5.000, parkir mobilnya 10.000 gitu. Fasilitasnya juga banyak banget. Dari warung, toilet, tempat istirahat. Dan ini benar-benar worth it banget untuk kamu yang suka sama hal-hal yang menantang.
1: Yes, gitu. Masih affordable banget ya buat kantong-kantong mahasiswa, pelajar, mbak-mbak, adik-adik gitu. Masih sangat-sangat affordable buat semuanya gitu. Kalau yang mau main-main ya.
0: Boleh banget. Kantor UMM di mana? Di UMM.
1: Betul kata Kak Safa. Kantor UMM di mana? Di UMM. Terus ke UMM dulu aja.
0: UMM di mana coba? Coba UMM di mana?
1: Jadi di lantai dasar Masjid Air Farudin, kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Nah,
1: gitu dia. Di situ ya. Nanti jangan lupa mampir aja ke UMM FM, nanti bisa main-main lah ke sana, nanti dengerin siaran kita juga.
0: Ya, begitu kasih terus studionya jadi satu sama kantor ya. Jadi ada di bawah masjid apa tadi?
1: Di bawah lantai Masjid Air Farudin, kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Nah, kampus UMM di jalan apa?
1: Kampus UMM jalan Telogomas. Nomornya saya gak tahu. Kalau sampai detail kurang tahu ya, Kak Safa. Yang penting teman-teman kalau misalnya Masjid Air Farudin, kalau misalnya lewat kamu ke Arba itu pasti kan kelihatan.
0: Betul. Kalau misalnya ke Arba itu dari sini ya. Dari sini bisa, tapi juga dari Dinoyo juga bisa sih.
1: Iya, bisa dari arah RRI ini juga bisa, dari Dinoyo bisa, dari Arba itu ke bawah juga bisa, pasti akan melewati UMM Malang.
0: Itu dia ya. Ada juga Kak Saja.
1: Kak Such, ini bacanya Kak Such. Such titik.
0: Kayak kamu nambahin sendiri ya.
1: Kak Anin, halo. Hai Such.
0: Such
1: Gimana?
0: Luar biasa ya, Masya Allah, lama sekali. Ternyata, ya malam hari ini. Apa-apa, kenapa?
1: Tampak ceria ini masih stay di live loh. Dia dari tadi nge-likein live kita loh.
0: Mantap, luar biasa. Thank you ya Kak Tampak Ceria. Ini pasti hatinya juga sekarang ceria sih.
1: Oh asik. Iya, bener banget. Apalagi dengerin kita ya.
0: Ini ada yang request juga. Kak
1: request lagunya Titik Nadir, Aku Ditinggal Nikah nih. Waduh, gimana ini kalau ditinggal nikah? Ya,
0: oke, just believe it. Kalau misalnya dia bukan yang terbaik untuk muka, sumpah.
1: Nanti pasti bakal dapat yang lebih baik lagi gitu. Tenang aja. Buat teman-teman yang lagi bingung arahnya kemana, jodohnya di mana, tenang aja. Jodoh nggak akan kemana. Pasti akan dapat yang lebih baik.
0: Iya sih. Kalau aku dulu ditinggal selingkuh sama pacar.
1: Aduh,
0: jadi. tapi lebih sakit ditinggal nikah sih.
1: Iya, kalau ditinggal nikah berarti emang.
0: Ya bukan jodoh sih, bukan jodoh. Jadi ya apa namanya, pasti ada yang terbaik lah nanti ya. Nanti kita bakal puterin lagunya. Tadi kakak kamu juga request lagunya Sun Kid ya. Ntar kalau misalnya tiba-tiba TikToknya keputus,
1: maaf ya.
0: Bisa di apa ya, ini ya streaming kita ya di 87.9 ya.
1: Betul,
0: atau juga
1: banget.
0: RRI Digital bisa banget teman Pro 2 di situ.
1: Banget.
0: Bisa kamu lihat, dengerin maksud Safa ya di Pro 2 Malang. Banyak tuh kota-kotanya kayak gitu. Luar biasa ya malam hari ini. Semakin malam ya, semakin ramai,
1: semakin dar-dar-dar ya ternyata warga-warga ini ya.
0: Teman-teman Pro 2 best.
1: Ayo teman-teman Pro 2 best banget. Emang semakin malam malah semakin gong ya.
0: Eh kalau misalnya hari Kamis gini biasanya nongkrong kayak enak ya, kayak Genzi gitu ya.
1: Iya, nongkrongnya nongkrong. Genzi itu kalau misalnya weekend, aduh apa weekend kita weekday supaya enggak rame gitu.
0: Iya sih.
1: Kita tuh selalu ngelamain. Tapi kita weekend weekday tetap aja sih.
0: Aku kira Genzi suka yang rame-rame.
1: Ada sih yang kayak gitu. Tergantung ya kak ya.
0: Tergantung orangnya ya.
1: Tergantung
0: balik
1: orangnya.
0: Lagi ya.
1: Pokoknya Genzi minimal seminggu sekali ngopi. Nongkrong.
0: Oke. Okay. Minimal seminggu sekali ngopi. Oke, okay, baiklah ya. Yang penting gak jompo dan yang penting self rewardnya tadi ya.
1: Benar banget.
0: Luar biasa. Ya udah deh. Cinta beda agama apa hukumnya? Ayo jawab, Andi.
1: Mana kak?
0: Itu kakak Nandangsu. Ayo, cinta beda agama. Apa hukumnya?
1: Aduh, kalau
0: cinta tepat-tepat. Ayo, apa?
1: Aku jujur gak ketawa. Cinta,
0: aku juga gak tahu sih, gak bisa jawab.
1: Aku apa? Gak bisa jawab karena aku bukan pakarnya cinta beda agama ya. Tapi yang pasti cinta beda agama akhirnya itu pasti gak bakal pastinya gak bakal baik. Bukan gak bakal baik sih, pastinya bakal ada yang berkorban lah.
0: Betul.
1: Pasti,
0: betul,
1: pasti betul, banget betul. Jadi sebelum jauh
0: apa? Apa?
1: Susah ya. Sebelum jauh mending cobalah diomongin mulai sekarang. Hukumnya sih enggak.
0: Iya.
1: Hukumnya kalau buat Genzi sih biasanya dihalal-halalin aja walau enggak haram soalnya Kak Safa.
0: Tapi memang susah sih ya teman pro 2 kalau misalnya udah saling cocok kayak gitu.
1: Itulah cinta. Kalau udah cinta
0: iya.
1: Enggak bisa ini
0: makanya. Ya. Tapi ya memang yang jadi halangan sih memang kadang-kadang tuh orang tua ya.
1: Betul, betul.
0: Orang tua tuh kayak yang kamu yakin mau sama dia? Itu beda loh agamanya. Udah langsung gitu udah.
1: Betul.
0: Bingung udah. Itu susah sih. Tapi ya semoga punya jalan keluar ya Kak Nandang ya.
1: Iya.
0: Ini Kak Ian mending tidur aja gak sih?
1: Kak
0: iya
1: Ian
0: lagi
1: tidur. Hai Ian.
0: Ini kalau aku sih kalau capek kayaknya mending tidur. Januar.
1: Iya. Siapa? Hai Kak Januar.
0: Ya Allah Januar.
1: Kenalnya teman aku.
0: Kenapa?
1: Kakak aku ini, kakak aku yang membimbing aku dulu di UMFM.
0: Januar kacamataan.
1: Iya betul. Kak Safa, Kak Januar diinget loh sama Kak Safa.
0: Jadi kapan? Kakak Yanur nih kapan main ke RRI Pro 2
1: iya,
0: Kak Yanur?
1: Kak Yanur dicari ini sama Kak Safa.
0: Ini kayaknya kangen banget sama jokes yang dulu-dulu tuh kayaknya. Kak, aku ikut lomba baca radio. Guys, Kak Lauren ya, tunggu aja tanggal 31 terakhir ya. Nanti bakal kita kurasi lagi.
1: Wow.
0: Yang keren. Manakah yang apa namanya? Bakal jadi 5 besar kayak yo. Gitu. Ayo Kak Safa sampai Januar yuk kapan lah kemain lah. Dia udah lulus ya?
1: Sudah. Udah kak, udah lulus. Udah ini sidang.
0: Ya aku selama itu di RRI.
1: Sangat lama kakak. Ini bahkan sepertinya sebelum Kak Yanuar masuk sampai Kak Yanuar lulus ya, kakak semua, masih di sini.
0: Semua
1: masih di RRI.
0: Dia bilang next Kak Safa nanti habis wisuda main. Oke mantap. Abis itu ada juga ini. Terus Raim Laude itu apa?
1: Raim, oh dia ini. Dia juga beliau ini cinta salah satu pakar cinta beda agama. Tapi mereka nikah. Tapi kan salah satunya pindah agama. Jadinya ya, kan seperti aku bilang, pasti bakal ada yang berkorban kalau misalnya emang betul, cinta betul, beda betul, agama betul. Gitu.
0: Agak susah ya, PR banget ya teman Pro 2 ya. Oke, ada Lauren nih tanya nih, Kak okay, kalau mau kalau menang tuh dapat kesempatan intern di RRI Malang enggak ya gitu. Okay. Oh, kalau menang dapat kesempatan bacain berita. Dan juga kayaknya ada hadiah wow, fresh money. Ya enggak sih aku bukan panitianya lagi, aku lupa. Aku salah ngomong.
1: Of course harusnya emang dapat hadiah nanti bakal.
0: Bakal dapat hadiah sama bakal dapat kesempatan buat ngobrol sama penyiar-penyiar di sini Kak Lauren.
1: Oh, asik. Good luck ya Kak Lauren ya, semoga bisa sampai 5 besar. Kalau enggak bisa juara.
0: Yes, betul. Kak Nandang nih kakak-kakak Pro 2 yuk datang ke soft opening outlet jualan dimsumku di Kiai Tamin.
1: Oke, okay. Teman Pro 2 bisa aja langsung aja ya kita bantu UMKM Malang yang mau ke Malang
0: betul,
1: tadi bisa mampir aja langsung ya ke tempatnya Kak Nandangsu.
0: Yang namanya apa? Nama dimsumnya apa? Boleh nih di-share sama jalannya nih, boleh nih.
1: Di Kiai Tamin.
0: Kiai Tamin tuh daerah mana ya?
1: Kayaknya dia daerah-daerah Kiai Gribik, tau gak kak?
0: Gribik
1: gitu, kayak sejajar lurus gitu.
0: Oh,
1: iya. Kayaknya ya, aku juga agak lupa lagi
0: kita,
1: karena agak
0: kita kepoin dah nih, Wulups, ada Wulups, Instagramnya gak ya?
1: Wulups Dimsum.
0: Oh, hey, Kak Nandangsu, karena Anda punya UMKM bisa nih talkshow sama kita. Oh, di Pasar Besar.
1: Oh,
0: Kak Farid, okay, temannya Kak Nandang ya?
1: Enggak, beliau orang Malang mungkin. Karena kita tadi bertanya Kiai Tami di mana, kan kita bukan orang Malang yang benar-benar tahu semuanya.
0: Sebenarnya kita orang, saya orang Malang, Kak, tapi saya agak bodoh masalah jalan. Agak malu ya, nah, ya Allah.
1: Kita berdua orang Malang, cuman emang kita sebenarnya tahu tempatnya, yes, cuman kita enggak tahu jalannya gitu.
0: Betul. Gitu. Kak, yuk Kanan Yang Su, bisa teman-teman yang punya UMKM bisa nih talk show di Pro 2 atau enggak di Pro 4 kayak gitu buat promoin dagangan kamu, teman Pro 2 kenalin dagangan kamu, terus habis itu bisa juga cerita pengalaman kamu untuk UMKM tersebut, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Bisa begitu. Langsung aja hubungin. Oh, aku tulis nomornya di sini ya.
1: Iya. Sudah ada kok nomornya di sini.
0: Oh, mana?
1: Ini di sini ada WA-nya.
0: Oh iya.
1: Iya, langsung aja WA aja di yang ada di sini.
0: Iya, betul.
1: Di layar nih.
0: Betul.
1: Sini. Jaga malam di bawahnya tulisan produk nih, bisa di bawah. Langsung aja. Salah.
0: Alah, enggak kelihatan tangan aku.
1: Sebelah sini.
0: Iya.
1: Langsung itu aja tuh ya di sini di 08155 600879.
0: Mantap. Bisa langsung aja WA di situ Kanada Su, atau bahkan mungkin ngajakin teman-teman yang lain yang punya UMKM, bisa banget untuk janjian kita ngobrol ya. Yes, karena kita punya wadah untuk teman-teman UMKM. Kita saling mensukseskan UMKM yang ada di sini.
1: Betul.
0: Masyarakat saling menjaga.
1: Mendukung UMKM masyarakat Malang. Ini ada dari Supriyadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam RRI Pro 4 Malang. Salam sehat. Oh, Pak Supriyadi ini Pro 2.
1: Oh, terima kasih Bapak Supriyadi. Sehat selalu juga ya Bapak Supriyadi.
0: Bapak Supriyadi juga ya. Oke, thank you Kak Huda yang bolak-balik ini juga kirim rose ya.
1: Ya,
0: dan Kanada Yang Su. Itu apa? Kasih apa, kucing?
1: Ih, mana
0: lucu
1: sih?
0: Banget.
1: Mana sih, Kak?
0: Iya, aku bisa lihat di sini. Kamu nggak bisa ya?
1: Iya, bener. Nggak apa-apa, bang.
0: Karena yang ada di mana di apa ya, GIF-nya bisa dilihat di komputer. Komputernya di sini, gitu kan?
1: Lucu. Ini gini, katanya vlogget ngalame kok ora ono loh.
0: Mohon maaf nih, bahasa kebanyakan bahasa Indonesia nih Pro 2. Apa kalau misalnya logat Malang itu bisa keluar kalau kita bahasa Jawa?
1: Iya, kalau kita lagi bahasa Jawa,
0: ya apa ya po?
1: Kita lagi. Nah, kita baca ini aja coba. Okay. Logat ngalame kok ora ono. Nah, langsung muncul.
0: Baru ada.
1: Langsung
0: gitu,
1: muncul.
0: Gitu, Mas, ya. Mas Val piye kabare? Wis ora petuk to. Emang itu Malang ya? Aku tuh ini loh, kebanyakan waktu kuliah banyak banget ketemu sama orang-orang luar Malang.
1: Luar Jawa.
0: Akhirnya bahasa Jawaku tuh kayak udah pelan-pelan kayak
1: hilang.
0: Jadi bahasa Indonesia
1: pakai bahasa Indonesia ya, Kak?
0: Siaran juga pakai bahasa Indonesia. Rempong ya.
1: Iya, jadinya ya sih, kalau lingkungan emang kebanyakan pakai bahasa Indonesia, lama-lama emang bakalan hilang juga sih ya logat-logat yang
0: bener kayak gitu. Luar biasa. Salam dari Malang Utara yang lagi di Kudus. Hai. Sehat-sehat ya Kak Val yang lagi di Kudus. Apakah lagi kerja atau mungkin lagi sekolah di sana? Semoga lancar ya.
1: Yes, betul banget.
0: Oke, luar biasa. Thank you banget, ini luar biasa ya yang sudah memberikan rose ya, dan juga sudah komen-komen malam hari ini.
1: Malang Utara itu dari mana ya, Kak ya? Malang Utara itu Singosari bukan? Iya, iya, kita iya. Mungkin teman Pro 2
0: aku,
1: ya.
0: Aku jujur kayak arah tuh agak repot ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya cewek
1: teman Pro 2
0: itu ya.
1: Yang lebih tahu nih kayaknya.
0: Iya enggak sih? Kita kalau cewek suruh baca map tuh kayak yang assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum, belok kanan harusnya belok kiri.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kayak assalamualaikum.
0: Lawang-lawang, Mbak, lawang.
1: Oh, lawang. Oh, terima kasih Mas Fatul.
0: Lawang lawang. Iya, baik. Liputan Jarum Foundation International Women's Krikandi Merdeka Cup 2026 Arena Soccer Kudus.
1: Wah, keren banget.
0: Keren banget. Semangat ya, Kak, buat liputannya.
1: Semoga acaranya lancar ya, Kak.
0: Semoga acaranya lancar, liputannya lancar, dan juga yang paling penting adalah Kakak sehat.
1: Amin.
0: Kalau udah capek, nanti kayak si Andin jompo.
1: Iya, ini Gen Z jompo. Ini mungkin nanti ya ada tutorial lagi gimana supaya tidak menjadi kawan muda yang jompo.
0: Ya, seperti itu ya, teman Pro 2 ya. Jadi
1: olahraga.
0: Harus banyakin olahraga ya biar enggak jompo. Jadi walaupun banyak aktivitas tetap stay on kayak gitu ya. Alright, so thank you ya teman-teman yang udah bergabung. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya lagi di Malang tadi bisa ke
1: Gedung Darmo. Nih, buat teman Pro 2 pasti enggak bakal nyesel ke Gedung Darmo.
0: Gedung Darmo.
1: Soalnya itu bener-bener yang jarang banget disebutin.
0: Iya kan?
1: Kayak bener-bener yang itu tuh dan gedung apaan gitu.
0: Gedung apa yang Darmo?
1: Gedung Darmo. Ini jokes Asbun banget, jujur.
0: Ini tuh jokes bapak-bapak, ya Allah, aku juga kebanyakan sama bapak-bapak. Semoga sukses dan RRI dan Pro 4 Malang tetap jaya di udara, abadi di hati kita semua. Thank you banget.
1: Terima kasih Bapak Supriyadi.
0: Bapak Supriyadi. Terus ada Kak Udin, live sampai jam berapa? Abis ini mau selesai, mohon maaf.
1: Jam 9 ya, abis ini kita udah selesai.
0: Tapi jangan khawatir teman-teman.
1: Kenapa Anin? Ini?
0: Gak tahu dia. Kayak ada briefing. Nanti jam 9 malam abis ini itu bakal ada live dari The Legend of RRI juga.
1: Siapakah itu?
0: Mbah Nemen.
1: Jangan lupa ya langsung stay tune ya.
0: Jadi jangan lupa untuk siapakah Udin ya. Nanti jam 9 bakal ada live lagi sama Mbah Nemen ya. Ini bakal, nah ini Jawa Pol wis pokoknya ya, teman Pro 2 ya, boso Jawaan wis
1: pokoknya. Yang tadi cari Jawa-Jawa ngalami mana ini dia.
0: Iya. Iya. Terus Kak Rian Blitter tuh.
1: Salam dari kami anak rantau Brunei Darussalam hadir. Wow. Jauh ya, Brunei Darussalam di luar Indonesia ini udahan ini. Udah di luar jangkauan kita, ternyata udah sampai Brunei Darussalam aja teman Pro 2 RRI ini ya.
0: Mantap, RRI go international.
1: Yes. Salam kangen ya dari Malang ya, Kak Rian.
0: Cak Pentol lagi kemana? Cak Pentolnya lagi libur kayaknya Pak Supriyadi. Habis ini Bahnemen ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi stay tune jam 9 ya. Kita mau undur diri dulu. Tapi yes, nanti seperti yang kita udah janjiin gitu ya, kita nanti bakal puterin lagu yang tadi udah di request sama Kak Hong juga. Terus sama kakak tadi, siapa namanya tadi yang request tahu lagu Titik Nadir.
1: Tadi ada yang request Titik Nadir. Lupa Kak namanya. Nandang.
0: Oh, Nandang.
1: Nandang sih yang ditinggal nikah tuh.
0: Kan Nandang ditinggal nikah.
1: Iya, beliau yang jualan dimsum yang ditinggal nikah juga.
0: Oh, iya.
1: Adalah beliau.
0: Aku. Ya oke, baik. Siap. Bisa kita bakal puterin ya. And for sure thank you banget untuk yang udah give di malam hari ini, yang udah komen.
1: Betul.
0: Juga salam buat Hanum Kaval. Oh, ini
1: apa nih?
0: Kaval boleh tahu namanya enggak? Val Hanum. Entar aku sampaikan salamnya buat Kak Hanum ya, Kaval.
1: Oh, sepertinya adalah orang terdekat nih ya.
0: Orang media nih.
1: Cie. Oh my god.
0: Tengah orang RRI ini.
1: Oh.
0: RRI ini.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Malam hari ini masih berdekat sama Safa yang akan hadirkan beragam informasi di jaga malam dan juga bakal hadirkan lagu-lagu yang easy listening untuk menemani kamu yang lagi nugas, maybe teman Pro 2 atau lagi santai-santai aja kayak gitu. Tadi juga udah ada Kak Lara nih yang bergabung di WhatsApp kita yang pengen dengerin lagu di malam hari ini dari Salma Salsabil ya dengan Rumah. Kamu kalau misalnya teman Pro 2 pengen join, whether mungkin lagi pengen cerita atau pengen dengerin lagu, bisa banget boleh deh di WhatsApp kita di malam hari ini di 081-555-600-879. Gak kerasa ya teman Pro 2, tiba-tiba udah ada di tanggal 20 Agustus aja. Atau mungkin gara-gara terlalu banyak agenda di Agustus ini. Jadi kayak, tiba-tiba tanggal 20, cepet banget gitu teman Pro 2. Whatever it is teman Pro 2, semoga tetap dikasih kesehatan gitu ya, apalagi di tengah cuaca yang kayaknya tidak menentu dan juga lagi panas-panasnya ini ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Teman Pro 2, kalau kamu dengar Oxford University, apa sih yang terbayangkan sama kamu? Mungkin yang dibayangin adalah universitas tua gitu ya, yang ada di Inggris. Dan tau gak sih, walaupun dia tua gitu kan, ini ternyata banyak banget teman Pro 2, deretan-deretan tokoh besar yang pernah belajar di sini gitu. Mulai dari Perdana Menteri, Kepala Negara, sampai tokoh politik dunia, teman Pro 2. Kebanyakan mereka ini ngerasain belajar di sini, terus berkembang di lingkungan Oxford. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat University of Oxford ini bisa cetak orang-orang yang ada di posisi penting gitu? Jawabannya ternyata bukan sekedar karena Oxford itu punya nama besar atau mahasiswanya pintar, tapi ada cara belajar, budaya debat, lingkungan pergaulan, dan juga kebiasaan berpikir yang membuat mahasiswa Oxford ini terbiasa menghadapi masalah dari berbagai sudut pandang, teman Pro 2. So, ada artikel yang cukup menarik nih, teman Pro 2 ya, di mana kita bisa mengulik nih pelajaran-pelajaran apa gitu kan ya. Alasan-alasan apa gitu yang bisa membuat orang-orang di sana itu literally benar-benar sepinter itu gitu di kemudian hari. Jadi emang di sana tuh ada namanya sistem tutorial yang memaksa mahasiswa tuh belajar berpikir kritis dan juga aktif, teman Pro 2. Jadi di sistem ini mahasiswa bakal disuruh ngebuat kelompok belajar anggotanya 2-3 orang, terus didampingin sama tutor yang ahli di bidangnya. Dan di sesi inilah mahasiswa itu nggak hanya sekedar mendengarkan materi kuliah, tapi juga dituntut buat baca secara detail, terus nulis, nyusun argumen, teman Pro 2, mempertahankan pendapat, serta jawabin pertanyaan kritis secara langsung gitu. Nah, pola belajar dan yang aktif dan personal ini, teman Pro 2, bakal membuat mahasiswanya tuh terbiasa menguji bukti, nemuin kelemahan di pemikirannya, dan juga bisa mempertanggungjawabkan setiap kesimpulan gitu yang mereka buat. Nah, kebiasaan ini tentunya relevan banget ya dengan karakter kepemimpinan yang identik dengan kemampuan yang ada untuk kayak membuat keputusan dan lain sebagainya gitu, teman Pro 2. Jadi itu salah satunya. Nah, yang lainnya rahasiain nanti deh, bakal aku share kira-kira ada apa aja. Jangan kemana-mana, pasin terus kamu stay tune dulu di 87,9.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman-teman Pro 2, ada beberapa alasan lagi gitu ya. Kenapa sih Universitas Oxford ini bisa mencetak orang-orang yang hebat, yang bisa dikatakan banyak banget jadi pemimpin dunia. Tadi udah ada, yang pertama adalah sistem tutorial ya, yang memaksa mahasiswanya tuh berpikir kritis dan aktif. Selain itu, ada juga di mana ada salah satu kebiasaan gitu ya, untuk berhadapan dengan beragam perbedaan pendapat gitu. Jadi memang bisa dikatakan para dosen dan civitas akademika itu yakin kepemimpinan gak lahir di lingkungan yang selalu sepakat. And that's why mahasiswa Oxford dituntut untuk mempertahankan gagasannya di hadapan tutor dan rekan sekelas dengan argumen yang logis, berbasis bukti, serta terbuka terhadap kritik. Nah, di luar kelas pun mereka juga ternyata ngasah kemampuan bicaranya, negosiasi, dan membangun pengaruh melalui berbagai organisasi serta komunitas mahasiswa. Dan gak hanya itu aja, teman Pro 2, ya, budaya debat di Universitas Oxford juga diperkuat oleh tradisi panjang Oxford Union, yang adalah salah satu debating society paling bergengsi dunia dan udah jadi pusat diskusi intelektual selama hampir 2 abad. Penelitian tentang debat bergaya Oxford pun menunjukkan kalau keberhasilan dalam berdebat itu gak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan argumen, tapi juga kecakapan ngerespon, menguji, dan juga melemahkan argumen lawan secara efektif, teman Pro 2. Dan selain itu, ternyata yang ketiga adalah Oxford ini selalu ngajarin mahasiswanya untuk berpikir lintas disiplin ya. Jadi emang masalah dunia nyata itu hampir gak pernah berdiri sendiri di satu bidang ilmu aja gitu ya. Misalnya aja krisis ekonomi gitu kan. Masalah ini dapat dipengaruhi politik sampai perubahan iklim yang pasti melibatkan sains, bisnis, hukum, dan diplomasi. Nah, lingkungan akademik di Universitas Oxford ini juga mendorong mahasiswa ngelihat persoalan dari berbagai perspektif, mulai melalui interaksi dengan beragam disiplin dan juga komunitas akademiknya. Benar-benar aktif banget ya. Dan di sana pun mahasiswa dapat memilih lebih dari 100 topik yang mencakup sejarah Inggris, Eropa, hingga dunia. Dan dengan paparan yang luas, inilah mahasiswa gak hanya jadi ahli dalam satu bidang, tapi juga belajar ngemahamin gimana sih berbagai faktor ini saling berhubungan dalam membentuk sebuah persoalan. Kemampuan berpikir lintas disiplin ini penting banget sih untuk pemimpin, karena keputusan besar ini hampir selalu punya dampak yang kompleks dan saling berkaitan, teman Pro 2. Jadi emang kalau misalnya dilihat dari kekuatan pendidikannya gitu ya, di Oxford ini luar biasa banget. Jadi gak hanya reputasi akademik, tapi juga ekosistemnya nih yang membentuk cara berpikirnya, komunikasinya, dan juga ngambil keputusan, teman Pro 2. Keren banget ya, teman Pro 2. Mungkin yang satu ini bisa banget ya untuk diambil tipis-tipis untuk kamu yang pengen menjadi seseorang yang luar biasa di kedepannya gitu ya. Bisa banget lah di culture-culture ini bisa banget di aplikasikan gitu di daily life kita ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasti terus kamu stay tune, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

memproduksi single yang satu ini adalah dari Ariana Grande ya, with Hate That I Made You Love Me, teman produksi. Ternyata single ini dalam banget ya, punya tema tentang rasa capek, gak nyaman sama sebuah hubungan, dimana si Ariana ini ngerasa cinta itu gak lahir dari hubungan yang sehat. Dia sadar kalau pesonanya membuat orang tuh gampang jatuh hati, tapi di saat yang sama dia ngerasa hubungan itu gak benar-benar ngelihat dirinya sebagai manusia utuh, teman produa. Jadi mereka itu cuma mencintai bayangan, aura, atau versi ideal dari sosoknya aja. Tapi seiring dengan berjalannya lagu, liriknya juga mencerminkan perasaan yang rumit tentang ketenaran dan jadi public figure yang dipuja sekaligus dicela, teman produa. Ya, gak jelas sih siapa yang menginspirasi lagu Ariana untuk nulisin lagu yang satu ini, tapi yang pasti dia sangat suka kabarnya ya untuk buat lagu yang satu ini, teman produ. Sedih banget sih memang kalau misalnya kita ada di hubungan yang rasanya tuh gak capek gitu, teman produ. Apakah mungkin kamu pernah ngalamin ya dapat pasangan yang itu cuma cari popularitas doang, karena kamu kayaknya cukup terkenal maybe di Instagram atau mungkin di TikTok dan lain sebagainya. Ya, itu sebel banget sih. Atau bahkan or even mereka deketin kamu karena kamu banyak cuannya. Itu tambah sebel dua kali dan bakal berkali-kali lipat gitu ya. Jadi pasti teman produa, lagu Hey That I Made You Love Me ini ternyata jadi openingnya untuk album ya Petal, teman produa. Ya, yang pastinya di album ini si Ariana ngemasukin sekitar 13 lagu terbarunya dan udah dirilis di akhir Juli lalu melalui Republic Records, teman produa. Ya. Ya, semoga deh teman produ untuk kamu yang lagi stay tune, semoga kamu gak punya hubungan yang melelahkan, apalagi hubungan bareng sama pasangan yang pengennya sih happy dan benar-benar tulus ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirin untuk kamu dan masih bakal nemenin kamu malam hari ini, so keep stay tune.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Teman Pro 2 udah jam 11 malam, so ini saatnya aku undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And for sure, jam 11 malam, maksud Safa, bakal ada single-single list listening untuk menemani kamu beristirahat malam hari ini. Ya, yes, lepasin aja teman Pro 2 semua lelah kamu, lepasinlah semua hal-hal yang bikin hati kamu gundah dan mungkin sebel. Semoga aja besok di saat pagi hari, di saat bangun ya, banyak hal-hal baik bakal terjadi teman Pro 2. Safa undur diri, see you next time teman Pro 2, dan have a nice night.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Dengan terdengar lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 20 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program Pro2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Franky di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Berbagai informasi dengan menarik nanti aku akan sharing buat kalian semuanya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan juga selama 1 jam ke depan nanti ada lagu-lagu untuk menemani di pagi hari kamu, teman Pro 2. Dan nanti Franky akan kembali di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan sajadah panjang teman Pro 2. Dalam hal ini topik yang akan disampaikan adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya. Bagikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala oleh Muhammad Syafruddin. Orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang sedang atau muktasidun. Dan yang ketiga, orang yang menganiaya diri sendiri atau zolimu linafsihi. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Jika manusia telah mengetahui hakikat dunia yang fana ini, maka selayaknya dia selalu ingat dan waspada, jangan sampai tergoda

0: dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Dalam syarah hadis Arba'in, Imam An-Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan suatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun, Rasulullah tampak menyikapinya dengan sangat bijak. Bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang hartawan telah memborong semua pahala dan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi." Rasulullah bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka menjawab, "Mereka alat seperti kami sholat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Mereka berzakat, sedangkan kami tidak dapat berzakat. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu hal yang apabila kalian mengerjakannya dapat mendahului orang-orang yang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian, yaitu hendaknya kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai dari sholat kalian sebanyak 33 kali." Tetapi berapa lama mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saudara-saudara kami yang hartawan telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakannya hal yang semisal dengan kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Berdasarkan buku Khalid Abu Shadi, jelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut meliputi yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam hal muamalah seperti silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan memelihara anak yatim. Yang ketiga, yakni berkaitan dengan akhlak seperti jujur, menjaga amanah dengan baik, menepati janji, memaafkan, berlaku adil, dan lain-lain. Keempat, yaitu dalam hal adat dan kebiasaan, seperti dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rezeki, menikah, dan lain-lain, yang mana semua itu diawali dengan niat yang baik. Demikianlah pembahasan mengenai fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
3: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Berbagai informasi dengan menarik akan Fakih sampaikan untuk kamu di pagi hari ini. Informasi pertama, tahun Pro 2, tim dosen dari dan juga mahasiswa Polinema melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Banyumaror River Tubing, Dusun Kunci, Desa Wiringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kegiatan ini mengusung perencanaan gitu tahun Pro 2, spot foto ramah lingkungan sebagai media promosi wisata. Program yang berlangsung 1 hingga 31 Oktober 2026 ini di ketuai oleh Niki Suwandi Widi Suprianto bersama dengan sejumlah dosen mahasiswa Polinema. Mahasiswa turut terlibat dalam survei lokasi, perencanaan hingga desain proses konstruksi spot foto. Selama ini wisatawan Banyumaror River Tubing hanya memanfaatkan latar alam dan banner sederhana untuk berfoto. Kondisi tersebut dinilai belum optimal untuk mendukung promosi wisata melalui media sosial yang mengandalkan konten visual dan juga pengunjung. Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Enner Faki.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Tewa udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pada.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

Padahal sama jamnya, pulang jam 4 sore, tapi kayak kita ngerasa cepet aja gitu. Karena mungkin besoknya hari Sabtu dan Minggu udah libur gitu tahun pro 2. Tapi buat kamu yang libur, selamat menjalankan. Tapi buat kamu yang kerja, selamat menjalankan juga tahun pro 2. Pada kali ini, Faki juga banyak sekali informasi-informasi dengan menarik ya. Dan kamu jangan kemana-mana, yang mau request lagu boleh di 081-53-6879. Nanti Faki tunggu gabungan kamu di sini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Nomor pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal tahun pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul dua kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kita tarik ke belakang sebentar, Tahun Pro 2 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya Tahun Pro 2. Dibanding di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enrique, teman Pro 2. Enrique sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enrique kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya Tahun Pro 2. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enrique, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat Tahun Pro 2 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991, Tahun Pro 2, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga Tahun Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Nah teman-teman, buat kamu semuanya gitu ya, yang punya bakat untuk di dunia tarik suara, ini kayaknya kamu harus ikut deh Bintang Radio RRI 2026. Syaratnya gampang banget, tahun pro 2. Kamu berusia 16 hingga 25 tahun, yang mana terhitung di tanggal 28 Oktober 2026 untuk usianya ya. Dan ini pendaftarannya gratis, tahun pro 2. Pendaftaran berlangsung sampai tanggal 30 Agustus ini, tahun pro 2. Pilihan lagu dan syaratnya langsung bisa kamu cek di websitenya di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa untuk follow Instagram di @rrimlg.bintangradio.id serta TikToknya di @rrimalang, dan juga ada juga di Bintang Radio ID tahun 2. Dan kamu bisa membuktikan gitu ya sekarang kemampuan kamu untuk bisa tampil di ajang bergengsi ini, dan siapa tahu gitu ya ini ada rezeki kamu untuk menuju ke tingkat nasional. Daftarkan sekarang, bisa online maupun offline tahun 2. Untuk offline-nya bisa langsung datang ke RRI Malang yang ada di Jalan Cari Panggung nomor 58, ataupun bisa kamu WA di nomor humas kami di 081 300 6074, tahun pro 2. Nanti buktikan aja ya kalau kamu layak menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.